0: itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
1: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di.
0: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3. Terus menjaga untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
3: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
4: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
7: Setuju.
6: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
7: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
7: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
6: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
9: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
6: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
10: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut,
8: Fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh.

0: untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
1: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
3: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
4: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
5: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

0: target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Yang Wei Kang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhatian.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI, Toli-Toli.

0: aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini sudah pukul 8.31 menit waktu Indonesia Tengah. Kami temani Anda di program acara Opini Publik pagi hari ini. Di Opini Publik kali ini, pendengar, saya hadirkan untuk Anda di bagaimana tanggapan Anda atau opini Anda terkait dengan sinergitas RRI dan juga pemerintah daerah Toli-Toli saat ini dalam menyampaikan berbagai informasi. Anda bisa bergabung bersama kami di via telepon 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Di Opini Publik kali ini, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini terkait dengan bagaimana sinergitas atau bagaimana tanggapan Anda, bagaimana opini Anda atau bagaimana pendapat Anda terkait dengan sinergitas RRI dan juga pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat di tengah era digitalisasi saat ini. Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar, melalui via telepon kami di 0853-4383-1230. Sekali lagi di 0853-4383-1230. Dan pendengar, iya, di pagi ini, pendengar, sinergitas RRI dan pemerintah daerah tentunya merupakan bentuk kolaborasi strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan, pelayanan publik, edukasi, serta berbagai program pemerintah kepada masyarakat secara cepat dan juga secara akurat dan tentunya mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Dan ada beberapa aspek yang tentunya perlu disampaikan, perlu dibahas, di mana RRI sebagai media tentunya menjadi media untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah daerah termasuk capaian pembangunan kepada masyarakat. RRI juga bersama pemerintah daerah tentunya dapat mengangkat baik itu dari tema kesehatan, pendidikan, lingkungan, kebencanaan ekonomi hingga literasi digital. Banyak ruang atau banyak wadah yang dilakukan oleh RRI sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat melalui siaran-siarannya. Nah, untuk itu, pendengar, Anda bisa memberikan pendapat Anda melalui line telepon kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Seperti apa pendapat Anda terkait dengan sinergitas RRI bersama pemerintah daerah di era digitalisasi saat ini? Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar, melalui line telepon kami 0853-4383-1230. Sekali lagi, 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965.

0: maaf aku.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di opini publik pagi hari ini tentunya bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, saya ajak Anda untuk memberikan opini Anda atau pendapat Anda terkait dengan sinergitas RRI bersama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan juga informasi kepada masyarakat di era digitalisasi saat ini. Dan di pagi hari ini saya sudah terhubung bersama Pak Nawir di Galang. Selamat pagi, Pak Nawir.
2: Selamat pagi Bu RRI.
1: Iya.
2: Sukses selalu RRI Bu.
1: Baik, Pak Nawir, ini silakan mungkin opini Anda terkait dengan sinergi sudah seperti apa atau barangkali pendapat Anda bagaimana sinergitas antara RRI dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama di siaran-siaran yang diberikan dalam era digitalisasi saat ini. Silakan Pak Nawir.
2: Oke, terima kasih Bu kesempatan diberikan kepada kami. Kalau kita melihat artinya apa kontribusi sinergitas antara RRI dengan pemerintah, asas manfaatnya kepada masyarakat itu syukur alhamdulillah. Terutama ada hal-hal yang paling perlu sekali mengetahui tentang masyarakat itu, ada keterkaitannya RRI dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Ketika ada sesuatu hal, misalnya ada sertifikat tanah yang hilang, tentunya penting sekali untuk sebagai media untuk transformasi antara kaitan kerja vertikal dengan non vertikal Bu.
1: Baik.
2: Itu aja Bu.
1: Baik. Terus? Lanjut Pak Nawir.
2: Masih saya tambah Bu, boleh?
1: Iya silakan.
2: Iya. Iya. Jadi ada pun ini karena satu-satunya kan RRI itu adalah yang disebut 1 juta telinga, 1 suara. Inilah kuncinya bagaimana kita selalu menciptakan keamanan kondusif melalui RRI dan dari 103 desa ini 10 kecamatan dan kelurahan. Karena begini, di dalam era pergeseran dari zaman batu ke realitas ini agak sulit lah menerima kepada orang tua itu. Jadi yang kanya kita sebagai orang tua bagaimana sebagai pengingat saja, pengingatnya melalui zaman dulu itu di RRI. Kan kalau kita selalu itu kan masih banyaklah mengandung hoax atau berita yang simpan siru yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu kebenarannya.
1: Baik.
2: Adapun mengenai sinergitas antara instansi ada Toli-Toli, khususnya pemerintah dari instansi manapun dia itu, kalau tidak keliru kan begini Bu ya, 43 instansi ada Toli-Toli itu vertikal non vertikal. Saya rasa RRI mampu merangkul bagaimana kita sinergitasnya agar ada sesuatu hal, ada orang-orang misalnya bikin opini yang tidak mungkin,
1: betul,
2: filternya adalah RRI.
1: Baik.
2: Filternya adalah RRI. Jadi harapan saya, marilah kita carakan juga kepada masyarakat agar telah ini kan semua kan ada RRI di HP-nya atau lebih bagus lah di manualnya beli radio RRI agar monitor, agar tidak ada hal-hal yang bisa suara bersayap di situ dalam arti kata ada berita yang tidak jelas. Akhirnya sinergitas antara pemerintah maupun APH yang ada di Toli-Toli dengan RRI lah sebagai filter agar membuahkan satu berita yang kebenaran Bu.
1: Baik.
2: Oke, terima kasih Bu.
1: Baik,
2: sebelum
1: terima kasih.
2: Saya ingatkan Bu, ada tambahan satu kali lagi.
1: Iya, silakan, silakan Pak Nawir.
2: Hindari perbuatan melawan hukum. Ingat keluarga Anda. Agar selalu tercipta keamanan kondusif dimanapun Anda berada. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Nawir sudah bergabung bersama kami di Opini Publik kali ini. Kalau Pak Nawir tadi menekankan 1 juta telinga 1 suara, walaupun berbeda tempat, berbeda aktivitas, tetapi terhubung dalam satu frekuensi. Nah sekarang ini RRI hadir mendengarkan suara masyarakat, menyampaikan informasi yang bermanfaat, serta menjadi ruang bersama untuk berbagi cerita, aspirasi, dan juga harapan. Karena dari 1 juta telinga itu kita bisa mendengarkan begitu banyak suara, dan dari 1 suara kita bisa membangun kebersamaan. Itu yang disampaikan tadi juga oleh Pak Nawir ya, bagaimana sinergitas antara pemerintah daerah dan juga RRI yang selalu hadir untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat di pagi di kesempatan pagi hari ini. Saya sudah terhubung lagi dengan penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Sili.
1: Iya, selamat pagi dengan Pak Pasya di Bul ya.
3: Iya.
1: Baik,
3: betul.
1: Silakan Pak Pasya. Seperti apa ini? Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan sinergitas antara pemerintah daerah dan juga RRI dalam memberikan informasi dan pelayanan terhadap masyarakat di era digitalisasi ini, Pak Pasya?
3: Iya, terima kasih ya. Kalau menurut saya ini sinergitas antara RRI dan Pemda dalam memberikan informasi kepada masyarakat itu, kalau dari sisi RRI-nya ya sudah luar biasa ya. Mm-hmm. Memberikan informasi. Cuma yang ingin saya soroti lewat kesempatan ini, dari Pemdanya ini yang kadang-kadang ya belum maksimal menurut saya pribadi ya.
1: Baik.
3: Khususnya di Kabupaten Bol.
1: Iya.
3: Nah, contoh misalnya acara dialog ya, acara Bol Menyapa atau Toli-Toli Menyapa. Mm-hmm. Kadang-kadang narasumber yang diundang itu tidak berhalangan hadir atau bagaimana, ada alasan mungkin kesibukan.
1: Baik.
3: Padahal yang namanya dialog ini kan bisa melalui Zoom kan,
1: iya,
3: melalui virtual Zoom kan. Nah, sangat disayangkan sekali kalau menurut saya ini sebetulnya acara dialog seperti itu kami sebagai warga masyarakat sangat mengharapkan sekali kehadiran para pejabat kita, mm-hmm, baik eksekutif maupun legislatif. Mm-hmm. Karena apa? Kami mengharapkan mendapatkan informasi dari tangan pertama ya, dari orang pertama. Mm-hmm. Sehingga kita juga bisa berdialog dengan mereka, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa langsung dijawab. Okay. Tapi menurut saya masih belum terlalu maksimal, karena kadangkala yang diundang itu kadang tidak berkesempatan hadir.
1: Okay. Artinya
3: contoh
1: harus ada
3: DPRD.
1: Iya.
3: Ya.
1: Artinya harus ada peningkatan ya, harus lebih ditingkatkan lagi kerjasamanya dengan atau sinergitasnya dengan Pemda Bol ya Pak ya.
3: Betul sih Mbak Sil, karena apa? Sebetulnya lewat media RRI kan bisa mempromosikan apa yang menjadi program kerja mereka.
1: Betul.
3: Dan masyarakat bisa mengetahui secara langsung dari para pejabat kita yang ada di eksekutif maupun legislatif.
1: Baik.
3: Saya kira ke depan harus ini ditingkatkan.
1: Baik.
3: Harus siap, itu kalau diundang RRI harus siap dari Pemda maupun eksekutifnya ya.
1: Baik.
3: Maupun legislatif. Saya kira seperti itu kalau menurut saya pribadi ya Mbak Sil.
1: Baik.
3: Oke, makasih Mbak Sil.
1: Terima kasih Pak Pasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon selanjutnya ada Pak Hardian di Sumalikat ya. Di pagi ini sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Kang Hardian.
0: Selamat pagi, salam sehat. Dari
1: salam sehat, selalu. Iya, Pak Hardian, bagaimana ini tanggapannya terkait dengan bagaimana tanggapan Pak Hardian sendiri terkait dengan sinergitas RRI dan juga pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat melalui siaran-siarannya di era digitalisasi saat ini, Pak Hardian, silakan.
0: Terima kasih. Jadi sinergitas Pemda dengan RRI harus lebih ditingkatkan lagi ya.
1: Mm-hmm.
0: Cuma sekarang saya rasa dari instansi teknis lah ya, saya kira perlu proaktif yang menyampaikan keberhasilan pembangunan-pembangunan betul-betul masyarakat menunggu, karena RRI itu kan satu-satunya channel yang tidak mungkin bohong lah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa didengarkan sambil bekerja. Jadi sambil bekerja kita dengerin informasi, misalnya, oh sekarang ada PLTS di Dondo,
1: mm-hmm,
0: kenapa di KBTA tidak dapat? Gitu.
1: Mm-hmm. Artinya itu. Ada informasi yang berimbang yang didapatkan ya Pak Hardian?
0: Oh iya, harus proaktif menyampaikan gitu kan, supaya desa lain, oh kenapa dia bisa dapat, saya tidak dapat nih.
1: Mm-hmm.
0: Nah, bikin proposal, bikin apa gitu kan, sehingga dapat gitu kan, itu.
1: Baik.
0: Saya kira sudah bagus, cuma perlu ditingkatkan aja gitu.
1: Baik.
0: Pembangunan jalan di mana gitu.
1: Baik.
0: Ogele misalnya, waduh perlu SD itu. Ogele kan itu yang penduduk lokal itu kan ASEAN, sekolahnya kayak apa gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, informasinya tidak sampai itu. Cuma mungkin di medsos lah ya, yang aktif, yang punya HP Android. Kalau yang HP kome-kome ya Anda dapat info.
1: Iya, baik.
0: Itu aja, terima kasih. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hardian sudah bergabung juga bersama kami di Opini Publik pagi hari ini. Opini Publik pagi ini pendengar menyoroti terkait bagaimana sinergitas antara RRI dan juga pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat melalui siaran. Dan tentunya di pagi ini saya masih menantikan atensi Anda atau mungkin opini Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kembali saya menyapa penelpon selanjutnya di Opini Publik. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan Pak Syaban di Buol.
1: Dengan Pak Syaban di Buol. Silakan, Pak Syaban.
4: Ya, terima kasih. Emang penyiaran ini sangat-sangat diterima di halayak masyarakat Kabupaten Buol.
1: Mm-hmm.
4: Tapi dalam hal ini tentang penyiaran.
1: Mm-hmm.
4: Kemarin waktu dia wawancara, Bapak Wakil Bupati kita waktu itu itu kami mengusulkan tentang adanya program penyiaran, yaitu penyiar maksud kami 50-50, mm-hmm. yang dari sini 50%, kemudian yang dari Poli-Poli 50%. Mm-hmm. Nah, untuk itu mendapat sambutan yang sangat positif dari Pak Wakil Bupati. Mm-hmm. Nah, olehnya saya berharap untuk kebetulan ada Pak Dirut di sini agar dia dengar apa yang menjadi usulan kami itu, insya Allah direspon secara positif oleh Pak Dirut. Nah, olehnya kami juga meminta supaya ada pengaturan khusus dari penyiar-penyiar yang ada di Poli-Poli untuk yang dikirim ke Kabupaten Bogor. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syaban di Kabupaten Bogor ya, sudah ikut bergabung juga bersama kami di Opini Publik pagi hari ini. Pak Syaban menyoroti bahwa kiranya mungkin ada 50-50 katanya ya, antara RRI Bogor, studio kolaborasi Bogor, dan juga di RRI Poli-Poli. Insya Allah nanti ke depan bagaimana kami mencoba untuk lebih meningkatkan sehingga masyarakat Kabupaten Bogor juga lebih mendekatkan juga ya dengan RRI Bogor, dengan studio kolaborasi Bogor, karena selama ini sudah terjalin dengan baik dan semoga kedepannya semakin baik lagi, apalagi nanti tanggal 1 insya Allah besok ya akan diresmikan studio kolaborasi Bogor oleh Direktur Utama RRI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, Opini Publik pagi hari ini masih menyoroti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0853-438-31230. Saya sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfaed.
5: Pak Kendi.
1: Oh, Pak Kendi. Pak Kendi. Pak Kendi, pagi ini semangat sekali Pak Kendi.
5: Iya, tentunya terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara.
1: Merdeka.
5: Sekali merdeka, tetap merdeka. Baik. Itu salam awal dari RRI di jam 5 pagi.
1: Betul jam sekali. Berarti Pak Kendi dari on time-nya dari jam 5 pagi sudah mendengarkan RRI ya Pak Kendi ya?
5: Iya.
1: Terima kasih Pak Kendi. Baik Pak Kendi, ini bagaimana tanggapan Pak Kendi terkait dengan sinergitas antara RRI dan juga Pemda?
5: Terima kasih Ibu Sriwati dari 4 orang yang menelpon. Saya sangat sepakat dengan yang dari Pak Sakrul dari Bogor. Mm-hmm. Sebaiknya mungkin RRI bekerja sama dengan pemerintah daerah macam MOU tentang narasumber. Mm-hmm. Kasihan RR itu yang diutus kepala seksi, kepala bidang, minta maaf, bukan mengecilkan, tapi kan kalau masih ada di atasnya, kenapa tiap di atasnya kepala dinas, mm-hmm. atau bahkan bupati atau asisten sekali, mm-hmm. supaya kan RR itu juga caranya eksklusif, kan mm-hmm. begitu. Kalau yang diutus cuma kepala sia, bikin mengantuk badengar, betul. Nah, kedua, itu semacam halo RRI. Uh-huh. Itu kadang 5-6 orang penelpon, tak satu pun yang berhubungi. Ini ada apa? Uh-huh. Kan begitu. Nah, jadi mungkin kalau ada penekanan dari pimpinan dalam hal ini, Pak Bupati, tekankan semua kepala dinas dan jajarannya, kalau hari Senin, Rabu, dan Jumat tongkrongin itu RRI. Di situ ada acara halo RRI. Apa keluhan masyarakat? Kan begitu.
1: Baik.
5: Ini sudah ada yang menelpon, bagaimana Pak jalannya di sini, bagaimana lampunya. Begitu dihubungi, tidak ada yang angkat, katanya berhalangan, sibuk macam-macam.
1: Semoga nanti Pak Wakil Bupati bisa mendengarkan ya Pak Kendi ya.
5: Iya, Pak Wakil Bupati, Pak Bupati bukan cuma di Bogor, Poli-Poli dan Parigimotong. Mm-hmm. Tolong bikin dari Bapak Kepala Stasiun RRI Poli-Poli bikin MOU dengan Pak Bupati begitu. Mm-hmm. Kalau ada undangan dari RRI, jangan dikesampingkan. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kendi sudah bergabung bersama kami untuk di pagi hari ini dalam Opini Publik Pro 1 RRI Poli-Poli, menyoroti terkait bagaimana sinergitas antara RRI dan juga pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat di era digitalisasi saat ini. Ada beberapa penelpon yang sudah bergabung dari Pak Nawir di Galang, kemudian ada Pak Pasha di Bogor, Pak Hardian di Sumalika, Pak Syaban di Bogor, dan juga Pak Kendi di Nalo. Ini meminta ya, menyoroti bagaimana pemerintah daerah supaya lebih mungkin proaktif lagi dalam bekerja sama dengan RRI, mungkin lebih ditingkatkan. Kalau selama ini kan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, cuma mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk bagaimana caranya sehingga ke depan apa yang menjadi program-program dari RRI yang juga kemudian membantu program-program dari pemerintah daerah ini dapat tersiarkan dengan baik dan masyarakat juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang mungkin awalnya seperti kayak tadi Pak Hardian katakan, kok di sini ada, di desa ini tidak ada. Nah, melalui RRI kan terjawab, jadi bisa langsung disampaikan atau mungkin bisa langsung dikomunikasikan. Nah, di RRI juga setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu ada program Halo RRI, di mana Halo RRI, kalau kata Pak Kendi tadi, alangkah lebih baiknya mungkin agak ditekankan ya, mungkin semua instansi bisa mendengarkan sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat dan RRI menghubungi pihak-pihak terkait ini bisa langsung terjawab seperti apa yang dikeluhkan oleh pihak masyarakat. Dan pendengar, sebentar di Toli-Toli Menyapa kami akan coba hadir untuk Anda lewat Toli-Toli Menyapa pagi ini tentunya dengan narasumber yang akan hadir di studio RRI, ada Pak Direktur Utama RRI yang akan hadir di pagi ini melalui siaran kami tentunya di Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan kami informasikan juga agenda beliau untuk di pagi, untuk hari-hari ini berada di RRI Toli-Toli dan selanjutnya akan melaksanakan peresmian di RRI, maksud kami di studio kolaborasi BUOL. Kami ucapkan selamat datang bagi Direktur Utama RRI sekaligus dengan rombongan yang sudah hadir di RRI Toli-Toli untuk pagi hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Opini Publik pagi hari ini. Silakan, saya buka ruang dengar Anda ingin bergabung bersama kami di Opini Publik. Silakan, bagaimana pendapat Anda atau opini Anda terkait dengan sinergitas RRI dan juga pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat di tengah era modernisasi saat ini ya. Di pagi ini saya buka untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tadi ada Pak Nawir di Galang, kemudian ada Pak Pasya di BUOL, ada Pak Hardian di Sumalikat, ada Pak Syaban di BUOL, dan ada Pak Kendi di Nalo. Selamat pagi semuanya untuk Anda yang sudah satu hati bersama kami di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan di Opini Publik pagi ini bisa didengarkan dan ke depan akan lebih ditingkatkan bagaimana baik itu dari pihak RRI maupun pemerintah daerah untuk bersama-sama untuk meningkatkan kolaborasinya, sinergitasnya sehingga apa yang kami berikan ini bisa diterima oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Toli-Toli, BUOL, dan Parigi Mutong. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Opini Publik saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sebentar di pukul 9 kami akan hadir lewat Toli-Toli Menyapa akan hadir untuk Anda. Selamat pagi semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dari kawasan Puncak Kabinuang Pro 1 RRI Toli Toli hadir untuk Anda untuk pagi hari ini lewat Toli Toli Menyapa di pagi hari ini dengan topik kita yaitu RRI dan Pemda bersinergi. Maksud kami RRI dan Pemda bersinergi membangun daerah mendengar suara masyarakat. Dan di pagi hari ini Toli Toli Menyapa akan di bawakan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa kembali di program Toli Toli Menyapa edisi hari ini 30 September 2026. Dan pada kesempatan pagi hari ini momen istimewa karena pagi hari ini ada dua tamu istimewa yang hadir di studio Pro 1 RRI Toli Toli. Dan yang pertama kami perkenalkan ada Direktur Utama LPP RRI, Bapak Dr. I. Hendrasmo. Selamat pagi, pagi Pak Dirut. Selamat. Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Toli Toli, Pak Dirut. Iya. Kemudian yang kedua ada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Toli Toli, Bapak Muhammad Sikron. Assalamualaikum Pak Sikron.
5: Waalaikumsalam.
3: Sehat Pak Sikron ya?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio. Anda juga pendengar dimanapun berada, pagi hari ini kita berbincang soal RRI dan Pemda bersinergi membangun daerah mendengar suara rakyat. Di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965 Anda bisa bergabung pendengar dimanapun Anda berada, tentu memberikan masukan saran terkait tentunya dengan keberadaan serta sinergi RRI sebagai lembaga penyiaran publik bersama dengan pemerintah daerah yang ada di masing-masing daerah, termasuk kita di wilayah Kabupaten Toli Toli atau Kota Cengkeh. Di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Saya ke Pak Dirut lebih awal. Ya. Pak Dirut, ini RRI ada di seluruh titik, ada di seluruh pelosok, termasuk di daerah 3T seperti itu. Ini sebenarnya seperti apa esensi RRI dan seperti apa ke depan kolaborasi-kolaborasi yang coba dibangun oleh RRI bersama dengan Pemda setempat, Pak Dirut?
4: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Bersyukur sekali saya pagi ini bisa di Toli Toli dan bertemu dengan teman-teman RRI, Pak Asbub, Pak Sikron. Jadi kita ingin sebetulnya RRI itu memiliki peran sebagai media pembangunan, Pak ya. Maka kita hadir ya, di antaranya adalah bagaimana mendorong, mendukung pembangunan ini ya. Karena media komunikasi pembangunan itu dalam konteks itu RRI menjadi penting ya. Komunikasi menjadi penting sekali untuk bisa memberikan, menggerakkan masyarakat, memberikan arah-arah kita bagaimana. Dan kemudian membantu untuk saling mengkomunikasikan tantangan-tantangan atau persoalan yang dihadapi ya, mungkin disinilah peran RRI. Ya. Jadi kita juga punya tugas untuk sebenarnya banyak apa mandat yang dipegang oleh RRI ya. Kita ini di luar apa ya fungsi yang normatif, fungsi untuk sebagai informasi, sebagai informasi, hiburan ya. Pendidikan, kontrol sosial ya. Nah, kita

0: mungkin terbesar karena di daerah ya, yeah. jangkauannya paling luas ya. Hmm. Kita hadir secara ini, jadi radio, kita juga punya portal online,
1: yeah.
0: punya apa ya, media sosial, platform digital, streaming ya itu kita. Hmm. Ini yang kita pastikan untuk bisa menjangkau seluruh pelosok masyarakat Indonesia. Hmm. Ya. Untuk mengkomunikasikan pembangunan.
1: Iya. Artinya Pak Dir, saya potong bahwa RRI ini hadir sebagai penyambung lidah masyarakat kita.
0: Iya, ya, bisa dikatakan seperti itu juga. Ya. Jadi intinya RRI itu mengkomunikasikan pembangunan. Hmm. Ya, di seluruh pelosok Indonesia. Kita hadir untuk memainkan peran itu.
1: Hmm. Ya, sejauh ini sinergi-sinergi apa yang dilakukan oleh RRI bersama dengan pemerintah daerah Pak Dir?
0: Kalau Pemda ini kan sebetulnya dia... Di samping apa ya, ada program-program pembangunan, dia kan juga menjabarkan program dari pemerintahan pusat juga. Ya. Ya. Karena itu, ini sudah pasti bahwa ya intinya bagaimana kita mengkomunikasikan program-program daerah, mengkomunikasi pembangunan. Dan kita setiap tahun tuh ada namanya RRI Award, Pak. RRI kita dari awal berharap, kita berikhtiar untuk menjadi ekosistem pembangunan di daerah. Hmm. Kita undang ya di acara RRI World itu pemerintahan-pemerintahan ya yang selama ini kolaborasi dengan RRI ya kolaborasi dengan RRI melalui portal online bahkan ya. Karena kita memberikan ruang kepada Pemda untuk langsung upload berita di RRI ya dengan kolaborasi dengan tim redaksi kita untuk mendiseminasikan program-program pembangunan di daerah masing-masing yang selain ini dilakukan
1: ya. Gitu loh. Hmm, ya. Oke, okay, baik. Ditahan dulu Pak Dir, saya ke Pak Sikron. Pak Sikron berbicara soal RRI, hadir di Toli-Toli juga. Ini sudah lama keberadaan RRI. Nah, ya. Dari pemerintah daerah sendiri seperti apa kacamata pemerintah daerah melihat keberadaan RRI tentunya dalam membantu dalam hal pembangunan dan lain sebagainya Pak Sikron?
2: Iya, terima kasih banyak pertanyaannya Pak. Sebelumnya saya perlu menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati Pak Dir. Karena beliau ada di luar kota, sementara posisi di Palu, tiba-tiba beliau menugaskan saya untuk menemui. Ini satu kehormatan yang besar, tidak hanya untuk RRI.
1: Ya.
2: Saya merasakan ini sebenarnya untuk kabupaten juga, karena satu-satunya barangkali dan baru pertama kali ini ada direktur utama LPP RRI yang hadir di Toli-Toli sini, Pak. Ya, luar biasa dari Jakarta kemarin, bukan dekat, apalagi jalannya kurang bagus gitu, Pak. Pak Hendrasmo,
0: iya.
2: Sekali lagi Pak, terima kasih banyak ini Pak sudah hadir. Secara pribadi juga saya merasa sangat terhormat ini hadir di sini ini berbincang dengan Bapak. Terkait dengan sinergi tadi Pak, ya Ahmad.
1: Iya.
2: Iya, ini juga saya sampaikan Pak, ini teman-teman direktur Pak dan semuanya sudah akrab dari lama.
0: Iya. Ya.
2: Komunikasi seperti yang Bapak sampaikan, misalkan supaya program strategis nasional semua program-program pemerintah pusat supaya bisa bersinergi, tidak tabrakan dan lain sebagainya, ini banyak memang saya lihat di mediasi, difasilitasi oleh RRI sejauh ini seperti itu Pak. Kemudian jangkauannya memang lebih luas. Informasi kan terakhir ini ada juga di BOL itu Pak yang sudah RRI. Saya mengikuti walau tidak intens, saya ikuti semua perkembangan di RRI Pak. Karena itu menjadi bagian dari tugas pemerintah daerah juga untuk ikut berkolaborasi termasuk apa menjaga kelangsungan informasi ini paling tidak sampai seobjektif mungkin di masyarakat gitu. Kemudian dicarikan jalan keluarnya seperti apa dan seterusnya. Sinergi beberapa hal yang kami lakukan juga Pak, ini kan kondisi efisiensi dalam tanda petik Pak. Semua ada keterbatasan, kemungkinan besar juga termasuk RRI Pak. Kemungkinan juga termasuk RRI. Kita memahami itu semua. Alhamdulillah Pak sejauh ini Pak Agus dan rekan-rekan ini, Pak Ahmad, Pak Dono di BUOL kalau tidak salah sekarang, itu masih bisa Pak melaksanakan segalanya gitu ya. Walau dalam kondisi keterbatasan semua. Pemda terbatas, RRI terbatas, dan lain sebagainya. Tetapi sejauh ini saya melihat dari aspek ini Pak, apa mengkomunikasikan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat ke masyarakat yang relatif stabil, konstan berjalan bagus dia punya ini RRI Pak. Iya. Rasanya tidak ada sesuatu yang kurang gitu Pak. Suasana efisiensi dengan sebelumnya walau tidak efisiensi, tekanan, ini kan semacam tekanan psikologis juga ke kita,
1: iya,
2: Pak.
1: Iya.
2: Serba kurang semua ini.

0: ini seperti apa, tetapi alhamdulillah Pak. Pemerintah daerah, bupati, selalu bupati mengapresiasi, bupati, wakil, sekretaris daerah Pak selalu berupaya mengapresiasi ini, mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan RRI di Toli-Toli. Seperti itu Pak Hendra.
1: Iya, artinya Pak Zikron bahwa memang keberadaan RRI khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini memang membantu pemerintah daerah dalam hal ini menyuarakan aspirasi masyarakat.
0: Iya, saya kira iya. Itu pasti Pak. Kan ceritanya begini, kalau di pemerintah daerah kan ada bagian humas protokolnya, bagian protokopim. Kalau hanya satu arah seperti itu Pak, itu dominan suara-suara Pemda Pak. Suara pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli ke masyarakat. Sementara masyarakat kan tidak hanya butuh satu sumber Pak. Nah, salah satu sumber yang apa, yang valid, kredibel, itu salah satu dari RRI. Ya, kita bisa melihat Pak realitas yang ada sekarang ini. Media-media sosial dan lain sebagainya yang kan tidak banyak yang tidak stabil itu Pak. Banyak yang apa, macet di jalan, banyak yang kemudian hanya sekedar jalan saja gitu. Ya, padahal kita berharap semua tumbuh bersama. Alhamdulillah ini seperti benteng terakhir juga ini Pak. Ini RRI, saya melihat seperti itu Pak, saya melihat seperti itu. Saya pernah juga jadi wartawan Pak, jadi ya saya agak paham sedikit terkait dengan hal seperti ini. Tekanan yang dihadapi media besar gitu, bukan hanya tekanan misalkan intimidasi, bukan seperti itu. Tekanan anu Pak, kondisi ekonomi secara keseluruhan di kita Pak. Saya kira seperti itu, ya, Pak.
1: Artinya program-program yang dicetuskan oleh Pak Bupati, Wakil Bupati bisa tersampaikan kepada publik di Kabupaten Toli-Toli seperti itu Pak Zikron?
0: Bisa, harusnya bisa. Apalagi di backup oleh RRI. Seperti itu Pak.
1: Oke.
0: Sebenarnya bisa. Memang ada di mana-mana Pak. Mungkin senusantara komunikasi, apa, pembangunan komunikasi terkait dengan program pemerintah. Itu kan biasanya tidak selalu sejalan Pak. Memang ada pemahaman-pemahaman, persepsi yang berbeda terkait dengan itu semua. Jadi ya semua bisa dikomunikasikan, semua bisa dimediasi.
1: Iya, oke baik. Kalau kita melihat juga Pak Dir dengan Pak Zikron bahwa saat ini kan biasa ada informasi yang bersifat hoax seperti itu. Yang sering menghantam pemerintah daerah dan lain sebagainya. Nah apakah kehadiran RRI juga ini bisa membantu?
0: Bisa Pak. Ini kan sudah sering saya ikuti Pak. RRI sering membantu terkait dengan itu. Misalkan contoh. Ah, ini satu contoh Pak, Pak Hendra, ini kemarin terkait, terlepas dari berita hoaxnya ya, saya kebetulan PLT di Dinas Pendidikan Pak, ada komunitas adat di
1: Lauje.
0: Lauje, itu jauh Pak, di Kecamatan Dondo, berapa 100 kilo barangkali dari sini, kemudian naik ke puncak gunung itu Pak, agak ekstrim juga gunungnya di sana. Sumber yang pertama kali menyentuh, bukan mengganggu, dalam tanda petik mengkritisi kinerja pemerintah daerah ya dari RRI juga kan awalnya itu Pak.
1: Iya.
0: Ada medsos RRI kalau tidak salah, Sardono kalau tidak salah yang lalu itu Pak. Itu yang kami tindak lanjuti, Bupati merespon itu Pak. Nah, model kritik seperti itu yang apa direspon oleh pemerintah sepanjang memang proporsional gitu.
1: Iya.
0: Proporsional, objektif, pemerintah akan berupaya mengakomodasi. Kita sudah tindak lanjuti Pak. Sekarang anak-anak di sana ada sekitar 30-an yang kemarin tidak bersekolah Pak. Usia SD, SMP itu sudah mulai jalan sekolahnya. Okay. Walau memang masih dalam tahap awal. Kemudian terkait dengan hoax dan lain sebagainya. Ini kan masalah-masalah hoax selalu diluruskan juga oleh RRI di sini. Iya. Selalu diluruskan hal-hal yang memang tidak benar dan lain sebagainya itu selalu diluruskan. Media-media sosial juga kan, masing-masing media sosial di OPD, perangkat daerah, itu sangat respon Pak terkait dengan itu. Misalkan kemarin misalkan ada permintaan uang, Kadis Pendidikan terhadap guru-guru yang revit dan lain sebagainya, itu segera kita benahi Pak. Segera kita sosialisasikan, umumkan dan seterusnya. Seperti itu Pak Ahmad.
1: Saya ke Pak Direktur lagi, Pak Hendrasmo. Pak Hendrasmo, ini seperti yang dikatakan oleh Pak Zikron tadi, bahwa kritik itu membangun seperti itu. Nah ini bagaimana Pak Dirut melihat dan melindungi para pekerja RRI, termasuk kami tentunya, teman-teman yang bekerja di bawah, jurnalis seperti itu, jika kondisi yang dikatakan Pak Zikron terjadi ke depannya seperti itu, Pak Direktur?
2: Bahwa feedback ini penting sekali ya. Tetapi bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana posisi kita, standing point ya. Kita RRI hadir bukan sebagai oposisi pemerintah, bukan. Kita sebagai mitra. Karena itu bahwa dalam banyak hal tadi sudah sampaikan misalnya Pak Sikron ya, ketika RRI menyampaikan, Pak ini ternyata ada realitas warga yang iya, belum mendapat support loh, karena Bapak kan bilang semuanya, tapi ini ada yang belum. Nah ini kan positif sekali tentunya.
1: Iya.
2: Kita tergantung tadi objektif ya, proporsional-proporsional mungkin ini cara menyampaikan. Artinya kita sudah pasti gak ada oposisi. Bukan, kita bukan media oposisi. Kita mitra masyarakat, mitra pemerintah ya. Pemerintah perlu support. Dia perlu masukan ya. Nah RRI memberikan peran ini, menyampaikan peran ini gitu ya. Supaya, karena kalau tanpa feedback ya, tanpa masukan, walaupun kadang-kadang kritis ya. Ini nanti pemerintah juga tidak mengetahui keadaannya sebenarnya.
1: Betul.
2: Gitu loh. Nah ini akan penting sekali saya kira.
1: Meskipun mungkin saya garis bawahi bahwa itu kritis Pak Dirut ya.
2: Ya kritis dalam artian ini objektif ya.
1: Iya.
2: Objektif dan cara kita kita sebagai mitra ya. Pak ini belum loh Pak.
1: Iya.
2: Pak itu belum Pak.
1: Iya.
2: Nah tentu saya kira pemerintah akan merespon ya. Ini yang penting. Ya, jadi kalau tergantung cara menyiapkan, kalau kita menyampaikan secara bijak ya, kita bukan oposisi tentu akan direspon secara positif juga.
1: Okay.
2: Itu yang paling penting.
1: Oke, baik. Minta dulu Pak Dirut, Pak Sikron, ada yang mau bergabung dengan kita di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, Anda pendengar dimanapun Anda berada di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965 bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum.
3: Ya, halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dari Ibu Dani di Kelurahan Penawasakan.
1: Iya, silakan Ibu Dani, padat, singkat dan jelas ya.
3: Baik, terima kasih. Selamat datang dulu untuk Pak Dirut ya, Pak Ihen Rasmo. Wah, luar biasa. Kami bangga kalau dapat kunjungan dari Bapak ini ya. Kemarin tuh memperingati Hari Hak untuk informasi ya. Jadi kita sebagai masyarakat berarti kita mendapat hak akses untuk mendapatkan informasi melalui RRI ini. Karena sebagai pendengar setia RRI juga, saya pribadi, saya banyak media, meskipun banyak media sosial yang beredar ya, tapi saya percayanya ke RRI. Cuman yang mungkin selama ini banyak kendala ya, termasuk mungkin sinergitas pemerintah daerah ke RRI itu ya. Karena kemarin kalau ini yang menjadi prioritas di RRI, khususnya di Pro 1 ya, di Toli-Toli, itu ada yang namanya acara Halo RRI ya Pak ya. Di sini kadang tuh kalau yang menurut pengamatan saya pribadi itu, berapa kali tuh ya masyarakat itu bahkan 3-4 kali tuh menyalurkan aspirasi tuh, pendapat mereka belum direspon begitu ya dari adat pemerintah.
1: Okay.
3: Bukannya membandingkan RRI 1 dengan yang RRI yang lain ya, maksudnya Pro 1, Pro 3 seperti itu. Kalau di Pro 3 itu apapun masalahnya pasti ada yang pasti ada solusinya begitu ya. Pasti suara masyarakat terespon begitu dengan baik.
1: Okay.
3: Kalau di bukannya membandingkan ya, sekali lagi, kalau di Toli-Toli itu yang kami amati kemarin ya seperti itu ya. Jadi ini perlu ada evaluasi sebenarnya. Kedepannya kerja sama RRI di khususnya di Toli-Toli itu ke pemerintah daerah tuh seperti apa.
1: Mungkin
3: seperti itu aja.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Baik.
3: Selamat pagi.
1: Baik, selamat.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dani di Panasakan sudah bergabung di pagi hari ini. Bisa ditanggapi Pak Dirut, Pak Hendrasmo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bu Dani atas feedbacknya ya. Jadi memang kita hadir, RRI hadir ini diharapkan bisa menjadi tempat ya, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan peristiwa pengalaman yang dihadapi ya.
1: Iya.
2: Ya misalnya dia motor hilang ya, bisa kadang susah ya sampaikan ke RRI, sampaikan. RRI, tim RRI membantu untuk infokan ke polisi.
1: Betul.
2: Ya kan, Pak Polsek, Kapolsek ini ada warga kita yang kehilangan motor, kehilangan kucing ya misalnya. Ya, ini menginformasikan saja ini sudah sesuatu ya. dan masyarakat mendengar. Ini masyarakat yang lain ketika mendengar mesti juga akan membantu, dia akan membantu merespon ini kan gitu. Ya, jadi yang paling penting adalah menginformasikan terlebih dahulu.
1: Yang paling penting.
2: Penting itu, ya. Bahwa tidak selalu direspon itu ya mungkin kita harus sadar bahwa birokrasi kadang-kadang ya apa butuh waktu
1: iya,
2: ya.
1: Betul.
2: Ini Pak, ini ada apa kubangan di jalan ini gimana iya. Kadang di Pemda ini juga sistem keuangannya juga lagi enggak ada ini.
1: Iya.
2: Tapi mungkin harus cari cara. Oh, ini mungkin warga masyarakat mungkin harus gotong royong untuk sementara dibikin apa gitu ya. Bikin apa ya, mungkin tidak harus semen ya. Jadi jadi informasi ini sebetulnya kita harus dimaksudkan untuk mendorong masyarakat yang lain untuk bisa kolaborasi. Ya, mungkin dalam pikiran saya Pemda ini kan anu ya, tantangannya banyak sekali ya. Jadi persoalan masyarakat kan semakin kompleks, kan ruwet gitu ya. Mungkin tidak selalu di semua diatasi gitu ya. Nah, paling tidak ini menginformasikan dan sesuatu memberikan feedback ya. Dan saya percaya ini masih akan diproses ya, walaupun apa ya mungkin lama ya. Tapi ini yang perlu teman-teman RRI sampaikan, jangan kemudian kita harus mengemasnya secara enak. Kita percaya bahwa ini yang masih akan didengar Pak Sen Pemda ada di sini ya. Atau intinya bagi saya menginformasikan itu sudah sesuatu.
1: Ya,
2: mesti akan dibantu yang lain-lain, orang mendengar.
1: Baik. Ditahan dulu Pak Direktur. Ke Pak Sikron bagaimana Pak? Ini ada masukan masyarakat kita. Artinya RRI punya program Halo RRI seperti itu. Ini yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Terkadang mungkin kalau Ibu Dani sampaikan bahwa dihubungi tidak respon dan lain sebagainya. Bagaimana ke depannya Pak Sikron?
0: Jadi begini, saya garis bawahi juga Pak Hendrasmo tadi sampaikan, benar itu Pak, bahwa itu keterbatasan-keterbatasan. Saya contoh agak ekstrim misalkan, mau menentukan satu kegiatan, satu proyek yang prioritas antara proyek A dengan proyek B, ini juga memerlukan diskusi mendalam. Karena keterbatasan tadi. Misalkan yang lalu tahun kemarin untuk beasiswa anak-anak SD SMP itu kita ada sekitar 5 miliar kalau tidak salah. Sekarang sisa 1,5 miliar. Itu kewajiban Pemda juga untuk mensupport anak-anak. Bagaimana misalkan mau bandingkan antara kebutuhan A ini dengan kebutuhan B, misalkan ada jalan yang lubang dan lain sebagainya. Nah, itu tadi. Pemerintah maunya semuanya cepat dan tuntas, Pak. Saya merasakan itu selama di pemerintahan. Pemerintah mau cepat, tuntas semuanya. Cuma itu tadi, memang ada kendala-kendala keterbatasan dan itu memang memerlukan pemerintahan yang tidak bisa seketika. Ketika kita ngomong misalkan di RRI, jalan ini rusak, lantas kemudian besok sudah dibenahi, tidak seperti itu.
1: Ya, saya stressing sedikit, artinya bahwa meskipun mungkin prioritas di mata masyarakat, tetapi mungkin belum tentu prioritas di mata Pemda, berdasarkan mungkin kriteria-kriteria tertentu, Pak Sikron.
0: Tidak bisa juga kita dikotomikan ini pemerintah, kemudian berhadapan-hadapan face-to-face dengan
1: masyarakat.
0: Tidak seperti itu. Kita memiliki tujuan yang sama, Pak. Cuma mungkin persepsi, sudut pandang mungkin beda. Saya kira seperti itu.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Ada lagi yang mau bergabung, kita sapa. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Aco di Pulau Simatang.
1: Iya, silakan Pak Aco di Simatang Tanjung.
4: Oke, Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur RRI yang hadir di Kulitoli dan Pak Sikron yang kami hormati. Ini kami kasih yang ini Pak, tinggalnya di pulau. Ini cuma yang berharap bisa menyampaikan aspirasi kami ini cuma RRI. Karena selama ini kami itu terus menerus itu cuma melalui RRI Pak. Apapun yang kami apa ingin sampaikan itu melalui RRI. Alhamdulillah Pak, hari ini Pak Direktur RRI yang dari pusat di Jakarta ini hadir di Tolitoli. Kami ini Pak, di Pulau Simatang ini pulau terluar Pak. Kami ini segala apa namanya sarana-prasarana itu terbatas semua Pak. Jadi kami ini betul-betul sangat-sangat berterima kasih kepada RRI yang selama ini memfasilitasi kami walaupun sampai hari ini pun baik pihak-pihak yang terkait apa yang terkait itu tidak ada reaksinya untuk melakukan sesuatu di kami di Pulau Simatang. Yeah. Utamanya yang pertama itu Pak, kami ini apa namanya masalah sekolah. Yeah. Sampai hari ini kami merdeka di Indonesia ini Pak, SMA-nya itu biar kelas jauhnya sudah lama kita minta itu Pak, tidak ada Pak.
1: Okay.
4: Jadi kami rata-rata itu cuma lulus SMP.
0: Siapa?
4: Jadi anak-anak kami itu kalau bukan ke laut, ke kebun.
1: Iya.
4: Yeah. Yeah. Nah itu satu. Yang kedua, itu masalah infrastruktur.
1: Yeah.
4: Itu jalan kami itu Pak, kalau kami bisa itu selalu kami sampaikan juga di RRI, yeah, itu luar biasa itu anunya Pak itu. Apa namanya jeleknya itu Pak. Kalau yeah, kami mau ke pusat tempat sekolah SD, SMP-nya itu, okay, ke puskesmasnya Pak.
1: Yeah.
4: Tempat kesehatan itu sangat sulit Pak. Yang ketiga Pak itu, ini yang kami berharap selama ini, mm-hmm, dana desa yang ada digulirkan selama, okay, ini yang MM itu Pak,
1: yeah,
4: sampai hari ini tidak terlalu nampak juga Pak, mm-hmm, yang kami rasakan. Karena yeah, ada sebuah, kami ini kan pulau, ada juga pulau sedikit di luar itu yang namanya Tampelekan, itu yeah, yang okay, diprioritaskan.
1: Okay.
4: Jadi kami sangat berharap RRI ini, semuanya apa yang kami sampaikan selama ini mudah-mudahan ditindaklanjuti baik, baik pemerintah daerah, provinsi, baik pun di pusat.
1: Baik, baik.
4: Ini juga ya anu Pak, termasuk ini apa namanya ini? Makanan gratis dengan ibu-ibu hamil,
1: iya,
4: kami ini
1: baik,
4: padahal kami yang sangat membutuhkan itu.
1: Oke,
4: Pak.
1: Oke, belum tersentuh sampai dengan saat ini Pak Aco ya.
4: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
4: Jadi saya sangat berterima kasih kepada Direktur RRI yang hadir di Toli-Toli. Okay. Terima kasih RRI.
1: Baik.
4: Selama ini yang kami sampaikan. Terima
1: baik,
4: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aco di Simatang. Ini ada warga kita, Pak Direktur Utama, Pak Aco di Simatang Utara. Beliau ini tinggal di Kepulauan. Silakan ditanggapi Pak Direktur.
2: Terima kasih informasinya Pak Aco. Saya mengingatkan bahwa dengan kehadiran RRI itu bukan memberikan sekedar memberikan suara untuk warga Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Iya.
2: Ingat bahwa RRI ini menyambungkan Toli-Toli dengan daerah yang lain. Dengan provinsi, dengan pemerintah pusat. Ya karena kita ada jaringan politiknya. Nah karena itu sebetulnya tidak, saya sampaikan bahwa tidak setiap persoalan itu bisa dilangsung direspon oleh pemerintah daerah. Tetapi kadang-kadang perlu support dari pemerintah pusat gitu loh. Nah karena itu di satu sisi menurut saya perlu ini teman-teman di RRI sendiri itu yeah, perlu mengemas informasi ini supaya bisa hadir disampaikan ke pusat juga.
1: Betul.
2: Gitu loh. Mm-hmm. Tadi misalnya ini ternyata belum ada SMA di daerah mana? Tadi
1: di Ipuro, Simatang Tanjung.
2: Simatang Tanjung.
1: Yeah.
2: Belum ada SMA, belum ada MBG di sana.
1: Betul.
2: Nah, ini bisa lapor di Warta Nusantara sebetulnya yeah, supaya bisa didengar oleh warga nasional.
1: Baik.
2: Sampai pusat gitu ya. Jadi kita kadang harus luas ya, bagaimana kita men-treatment suatu informasi gitu ya. Jadi kita mengkonektivitaskan. Jadi apa yang dialami di sini juga didengar di pusat ya. Juga bagaimana kita ini punya kewajiban untuk mengangkat UMKM atau sesuatu yang menarik dari Toli-Toli ini ke bagian Indonesia yang lain. Ya kita kan luas banget, kita ada di semua daerah.
1: Betul.
2: Gitu. Supaya warga dari Jogja, dari Jakarta, dari Bandung itu bisa ke Toli-Toli. Apa yang menarik, destinasi yang paling menarik di sini gitu. Dan juga tadi peristiwa-peristiwa yang harus ditanggapi oleh berbagai pihak. Ya ini yang perlu disampaikan. Maka teman-teman di sini harus saling mengkoneksikan gitu.
1: Oke, okay, baik. Saya ke Pak Sikron. Bagaimana Pak? Ada warga kita di Pulau Simatang, Pak Aco, Pak. Ini suara hati Pak Aco, Pak. Silakan.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Aco dari Simatang Tanjung. Masukan yang bagus ini. Pertama Pak, terkait dengan sekolah SMA, ketiadaan SMA yang jarak jauh itu ya. Perlu saya sampaikan bahwa untuk tingkat SMA itu menjadi kewenangan provinsi, Pak.
1: Provinsi.
0: Iya, itu provinsi punya urusan. Tetapi ini perlu, ya ini gunanya ini diskusi seperti ini
1: ya,
0: melalui RRI, artinya kita tahu juga. Saya setelah pulang dari sini saya pasti laporkan langsung chat ke Pak Kacapdisnya, Kacapdis yang ada di Toli-Toli, kemudian langsung ke Kepala Dinas Provinsi. Kebetulan saya agak kenal, sering saya ketemu. Nanti saya sampaikan masalahnya Pak Aco ini. Bagaimana supaya ada sekolah di sana walau cuma kelas jauh gitu.
1: Betul.
0: Iya. Akan saya sampaikan Pak Aco. Seandainya Pak Aco punya nomor WA, saya bisa sharing ulang saya punya apa chatnya nanti yang ke dinas provinsi, kepala dinas provinsi ke Pak Aco langsung. Okay. Kemudian terkait infrastruktur, ya infrastruktur jalan kan tidak murah itu Pak.
1: Iya.
0: Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak titik kita ini, kita punya ATS anak tidak sekolah itu ada 5 ribuan Pak. Ada 5 ribuan.
1: Itu bukan putus sekolah ya?
0: Bukan putus sekolah, termasuk di dalamnya putus sekolah. Okay. Mulai sejak lahir memang tidak sekolah, ada kriteria tertentu, ada 5 ribuan. Verifikasi sudah dilaksanakan dan itu salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah geografis itu tadi Pak.
1: Okay.
0: Kondisi anu, jalan dan lain sebagainya. Inilah kemudian jadi ada semacam kelambatan penanganan.
1: Iya, baik. Iya. Saya stressing lagi satu terkait dengan makan bergizi gratis.
0: Oke, makan bergizi. Ada 4 tadi dia sampaikan.
1: Iya.
0: Ini Pak Aco agak detail juga dia sampaikan.
1: Betul.
0: Tadi soal dana desa.
1: Iya.
0: Sempat kalau tidak salah maksudnya pemprioritasan kenapa ditempelkan ada pulau kecil itu di
1: Betul.
0: Ujung. Ini menjadi kewenangan desa, menjadi kewenangan BPD, menjadi kewenangan yang bisa. Kan ada musyawarah perencanaan di desa itu tingkat desa yang dihadiri oleh camat biasanya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Soal prioritas seperti itu dibicarakan di situ.
1: Baik.
0: Tetapi baguslah kalau langsung ke kabupaten artinya kabupaten juga tahu kondisi musyawarah.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RNet di manapun Anda berada, diskusi kita pagi hari ini cukup menarik tetapi mungkin ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh Direktur Utama LPP RRI dan juga pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Tetapi kami sekali lagi mohon maaf kepada penelpon atau masyarakat yang belum sempat terjawab. Tetapi setelah ini kita akan buka kembali di program Halo RRI. Anda bisa masuk, Anda bisa menyampaikan keluh kesah Anda dan akan dijawab oleh instansi terkait yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Tetapi sebelum berpisah, saya lebih awal ke Pak Direktur Utama, Bapak Ihen Rasmo. Silakan Pak, berhubung di Kabupaten Toli-Toli, apa yang disampaikan kepada masyarakat kita di Kabupaten Toli-Toli, Pak Dirut? Silakan.
2: Oke, jadi kepada masyarakat Toli-Toli, saya pikir, saya berharap teman-teman Bapak Ibu semuanya selalu terkoneksi ya dengan RRI, baik melalui siarannya, melalui berita online ya, melalui kegiatan-kegiatan offline ya, ataupun kita punya produk digital ya, media sosial dan sebagainya. Mari kita sekarang sedang memperjuangkan supaya RRI memiliki kepercayaan publik yang kuat ya, dipercaya masyarakat sebagai sumber informasi. Kita juga berjuang untuk RRI selalu relevan, walaupun sekarang ini banyak sekali tawaran informasi hiburan dari berbagai platform digital.
1: Ya.
2: Kami berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu semuanya, ya tetap dibutuhkan. Dan kita sedang memperjuangkan juga supaya RRI itu informasi-informasi yang kami sampaikan itu berdampak, ya berdampak secara berkualitas bagi masyarakat. Dan jangan lupa bahwa RRI itu media satu-satunya media yang senantiasa memberikan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan.
1: Ya.
2: Nah ini yang bisa kita janjikan kepada masyarakat. Dan kita bisa tahu dari sini kita terkoneksi dengan Pemda, Pak Asisten ada di sini. Siap. Jadi setiap persoalan, setiap apa hal yang dikeluhkan bisa disampaikan di sini. Okay. Walaupun ya RRI sebagai mediator saja ya.
1: Yeah.
2: Kita menjembatani sebagai mitranya pemerintah ya. Dan ingat dan kita sadar tadi sampaikan Pak Asisten bahwa tentu ya tidak selalu bisa terpuaskan ya.
1: Yeah.
2: Tapi intinya kita bersama-sama membangun kesadaran bahwa kita bisa mengatasinya secara bersama-sama. Gitu ya, paling nggak mengingatkan, menginformasikan itu sudah penting sekali.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Direktur Utama LPP RRI sudah hadir di studio, hadir di Toli-Toli. Ya. Saya ke Pak Sikron, silakan closing statement-nya Pak.
0: Closing statement, bukan sesuatu yang umum Pak. Saya hanya
1: ke mikrofon Pak Sikron.
0: Saya hanya mengulang lagi nih Pak, rasa kebanggaan kami nih Pak di Toli-Toli, Pak Hendrasmu sudah berkesempatan hadir di sini jauh-jauh. Saya berterima kasih atas nama pemerintah, atas nama Pak Bupati, Pak Wakil dan Pak Sekda Pak. Seluruh masyarakat di sini atas kehadiran Bapak ini support yang penting untuk kita semua Pak. Untuk menyegarkan kembali ini kolaborasi hubungan yang baik dengan antara Pemda dengan teman-teman Pak Agus, Pak Ahmad dan semuanya di RRI, Pak. Insya Allah hal-hal yang disampaikan tadi oleh Ibu Dani, kemudian oleh Pak Aco yang di Simatang Tanjung, hal seperti itu bisa kita tindak lanjuti, Pak. Saya kira seperti itu poinnya.
1: Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zikron sudah hadir di studio dan pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini dialog bersama dengan Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo dan juga Pak Asisten Pak Zikron. Tentu pendengar kita berharap bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan juga RRI terus terjalin agar informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa tersampaikan dan bisa terjawab dengan solusi yang baik. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
5: Terima kasih. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pakai motor. Hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali bapak itu petu sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 Era Ritoli-Toli. Ada caranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk kesempatan siang hari ini, kami hadir di ruang dengar Anda melalui Halo RRI. Dan di Halo RRI untuk siang hari ini, pendengar, kami nantikan atensi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan pelayanan publik, baik itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang kebencanaan sosial, di bidang budaya, di bidang pertahanan dan juga keamanan, atau mungkin ada yang Anda dapatkan di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda yang mungkin bisa Anda sampaikan melalui era Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Silakan, saya berguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui layan telepon kami di Halo RRI untuk siang hari ini, 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Halo RRI untuk siang hari ini, kami hadirkan untuk Anda apa yang menjadi keluhan Anda, apa yang menjadi aspirasi Anda, bisa Anda sampaikan di Halo RRI dan tentunya kami dan juga tim akan mencoba menghubungi pihak-pihak terkait. Apa yang sudah menjadi keluhan Anda akan kami teruskan ke pihak terkait sehingga ada jawaban yang didapatkan dari pihak-pihak yang terkait tentunya. Baik, saya sudah terhubung dengan penelpon kita untuk pagi ini. Halo RRI.
5: Halo RRI, Mbak Seliwati.
4: Iya, silakan Bung Emang.
5: Iya, begini Mbak Seli. Ini pertanyaan saya yang waktu Jumat kemarin. Uh-huh. Ini memang sudah ada orang PLN datang lihat di lokasi depannya, tepatnya di depan Moipos ya. Uh-huh. Tapi kabelnya itu nggak dikerja Mbak Seli. Cuma dilihat-lihat saja, cuma difoto-foto, dilihat baru dikasih tinggal.
4: Iya.
5: Nah ini tadi barusan kontainer ada lewat, ini hampir lagi kena kabel di atas, tinggal di tongkat-tongkat saja Mas ya.
4: Baik.
5: Ini bagaimana dari PLN ini?
4: Iya, Bung Emang kemarin kan sudah disarankan masuk di layanan aplikasinya mereka. Mungkin bisa bergabung di layanan aplikasinya mereka, Bung Emang, sehingga mereka juga bisa langsung pantau bahwa ada pelaporan, ada mungkin atau ada keluhan dari masyarakat.
5: Sudah Mbak Sally, saya sudah telepon 123 pagi, 123, tapi dibilangnya nanti mau dikerja, tapi sampai saat ini belum ada juga Mbak Sally.
4: Oke, baik. Kami akan coba menghubungi kembali ya untuk pihak PLN ya, Bung Mang ya.
5: Iya.
4: Baik.
5: Ya, kalau bisa minta tolong Mbak Sally, karena ini demi kepentingan umum juga ini, karena kendaraan yang lewat di sini bukan cuma 1-2 Mbak Sally, baik. Baru kendaraan yang sudah muatan berat juga.
4: Baik. Terima kasih ya,
5: Bung Mang. Saja, Mbak Sally.
4: Iya,
5: ya, baik. Makasih. Selamat siang.
4: Selamat siang. Dan di belakang Bung Emang ada Pak Rusli yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat siang, Pak Rusli.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mohon maaf menyapa lagi.
4: Iya, baik. Silakan, Pak Rusli.
6: Iya, saya hanya singkat saja. Ada pertanyaan saya dulu-dulu itu tentang sejauh mana ini realisasi penanganan sampah yang di lokasi depan RRI itu. Kedengaran ini belum ada dia punya tanda-tanda bagaimana upaya yang harus dilakukan seperti itu. Yang kedua, saya ingin menyoroti itu tadolako 1234 itu, terutama 234 itu jalannya itu semakin parah kerusakannya, saya lihat itu belum ada juga sentuhan-sentuhan apa yang bisa memperbaiki jalan sana. Baik. Barangkali pemerintah bisa memperhatikan, melihat bagaimana upaya yang dilakukan di jalan tersebut. Baik. Barangkali demikian Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli sudah bergabung juga bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Ada dua penelpon yang sudah bergabung ya di Halo RRI siang ini, di mana ada Emang yang tadi sempat menyampaikan keluhan. Emang ini minggu lalu sempat disampaikan dan sempat mendapatkan respon dari pihak PLN. PLN mengatakan akan turun langsung melihat kabel tersebut, apakah kabel tersebut sudah menjadi apakah kabel tersebut merupakan kabel dari PLN atau mungkin kabel komunikasi lainnya. Tetapi tadi Emang sudah menyampaikan dari PLN memang sudah turun, tapi ternyata belum ada tindakan dari kabel yang menjuntai tersebut. Sementara beberapa alat berat lewat ya, salah satunya mobil kontainer, ini semakin mungkin boleh dikata semakin membuat masyarakat was-was dengan kabel yang terjuntai, karena jangan sampai putus dan ini akan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Dari pihak PLN tadi katanya sudah datang mengecek, tetapi tidak ada pengerjaan ya, tidak ada tindakan yang diambil, hanya mungkin sekedar dilihat dulu ini seperti apa. Dan Bung Emang sendiri masih mengkhawatirkan jangan sampai kabelnya putus ya, karena tadi ini katanya ada beberapa kontainer yang lewat, jangan sampai itu terkena kendaraan yang berat, yang besar, sehingga membuat

0: Roti terkait dengan belum ada tanda-tanda, maksud kami Jalan Tadulako 3 dan 4 ini semakin parah kerusakannya. Pemerintah belum belum ada perhatian ya dari jalan tersebut sampai dengan saat ini katanya itu jalannya semakin parah kerusakannya. Nah, untuk itu pendengar, kami dan juga tim masih mencoba menghubungi pihak terkait agar apa yang menjadi keluhan masyarakat di siang hari ini dalam program acara Haro RRI di Halo RRI untuk siang ini bisa terkonfirmasi dengan baik. Tadi Bung Emma mengatakan bahwa memang sudah ada monitoring atau mungkin sudah ada pemantauan yang dilakukan dari pihak UP3 PLN ya, tetapi ternyata ini belum ada pengerjaan, hanya sekedar di monitor saja, cuma sekedar di foto saja, sementara ada beberapa alat berat yang lewat, termasuk ada mobil kontainer yang lewat yang tidak menutup kemungkinan itu akan kena kabelnya, dan kabel yang terjuntai itu bisa putus ya, bisa putus dan tidak diminta-minta nanti bisa kena oleh masyarakat yang sedang lewat di jalan tersebut, sehingga mungkin Bung Emang bisa minta mungkin bisa lebih cepat ya penanganannya karena hal ini mungkin urgen begitu. Dan ini dari Olamba yang masuk, ada Olamba yang mengatakan, Mbak Sally tolong hubungi Dinas Perdagangan Sidak terkait dengan penjual eceran Pertalite di pinggir jalan. Iya, penjual Pertalite di pinggir jalan yang katanya harganya sudah tidak wajar ya, ada yang menjual 15.000 per botol ya, sementara biasanya dijualnya hanya 12.000 bahkan 13.000, tetapi saat ini sudah sampai 15.000, sehingga Olamba juga mengatakan kalau bisa disidak dari Dinas Perdagangan ya, karena ini sudah menjual Pertalite eceran dengan harga yang cukup tinggi atau di atas dari harga yang sudah ditentukan. Baik, sebentar akan kami coba menghubungi dari Dinas Perdagangan ya Olamba. Mudah-mudahan juga ada konfirmasi dari Dinas Olamba, maksud kami dari Dinas Perdagangan ya Olamba, sehingga insya Allah mungkin ada tindak lanjut yang dilakukan jika memang ada ditemukan. Mungkin lebih spesifik Olamba, daerah mana ini, di wilayah mana ini yang menjual Pertalite di pinggir jalan yang harganya sudah mencapai 15.000, mungkin bisa diinformasikan ke kami untuk pagi ini. Dan ya, kami mencoba menghubungi ya di pagi hari ini beberapa pihak terkait, termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Emang, dan saat ini sudah terhubung. Oke, belum terhubung, dan saya terima lagi penelpon selanjutnya. Ya, sayang sekali terputus, bisa dihubungi kembali ya, bisa bergabung kembali bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kalau katanya Bung Emang tadi, saya sudah masuk di call center PLN tapi belum direspon PLN setempat. Sementara ini sangat mengkhawatirkan, jangan sampai nanti sudah terjadi hal-hal yang tidak kita diinginkan baru hal kabel tersebut ditindaklanjuti. Jadi alangkah lebih baiknya lebih cepat lebih baik sehingga masyarakat yang lewat itu juga bisa lebih tenang ya, dan juga mungkin masyarakat sekitar yang tinggal di situ juga tidak was-was ya. Oke, terima kasih Bung Emang dan juga Pak Rusli ya yang sudah hadir bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini, dan juga tadi ada Olamba ya, Olamba yang mengatakan katanya semua ditoli-toli, kalau semuanya kayaknya tidak semua ya, karena ada beberapa juga yang saya temui masih menjual di harga 12 dan harga 13.000. Baik, selanjutnya pendengar, kita akan ikuti jawaban dari Sekretaris Dinas DLH ya, dari DLH Toli-Toli Trias Moro, yang akan menjawab terkait dengan sejauh mana realisasi penanganan sampah di depan RRI yang seperti dikeluhkan oleh Pak Rusli di Jalan Kartini Atas. Halo, Assalamualaikum Pak Trias Moro.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, iya Pak Trias Moro, ini di Halo RRI ada Pak Rusli yang mengeluhkan atau menanyakan sejauh mana realisasi penanganan sampah di depan RRI sampai dengan saat ini, katanya belum ada realisasinya ini Pak Trias Moro. Mungkin bisa disampaikan ini?
1: Oh iya, terima kasih pendengar RRI di mana saja berada. Terima kasih Pak Rusli atas pertanyaannya. Ya, kami dari DLH sebetulnya kan kalau TPA itu ya, TPA Kabinuang, memang di kemarin kami barusan

0: rapat dengan PUPR terkait perencanaan TPST di Bontuna. Insya Allah kalau memang perencanaannya sudah selesai di tahun ini, itu akan ditindaklanjuti sama PUPR untuk pembangunan TPST di Bontuna. Kalau TPST di Bontuna sudah jadi, insya Allah TPST Bontuna akan memberikan bank sampah hidup. Kalau sudah terjadi bank sampah hidup, kemungkinan TPST Bontuna sudah tidak seperti sekarang, Bapak Ibu. Makanya kami berharap masyarakat Toli-Toli bersabar, karena Pemda Toli-Toli sekarang PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup lagi menyusun perencanaan untuk TPST di Bontuna.
1: Iya, artinya TPA Kabinuang saat ini akan dipindahkan ya Pak Trias Moro?
0: Kalau TPST di Bontuna sudah jadi akan dipindahkan.
1: Kira-kira memakan waktu berapa lama ini Pak?
0: Begini Bu, karena di tahun ini kami baru bikin perencanaannya. Insya Allah selesai perencanaannya, insya Allah tahun depan, itu kan kewenangan dari PUPR itu Bu. Makanya kami dari sini dengan Dinas Lingkungan Hidup hanya melaksanakan penerima manfaatnya, melaksanakan tugasnya, pembangunan itu nanti dari PUPR.
1: Ya, kalau nantinya, baik Pak, kalau nantinya dipindahkan, apakah sama dengan TPA Kabinuang sistemnya nanti Pak?
0: Oh, kalau itu TPS nanti Kabinuang akan lebih bagus Bu, karena di situ ada proses pemilihan sampah, baru ada proses lebih canggih. Sampah yang terurai di TPS Bontuna itu nanti tinggal residu, insya Allah nanti sudah tidak kaya di TPA Kabinuang, karena memang TPA Kabinuang hampir sebagian besar masih melakukan open dumping.
1: Oke. Demikian itu. Baik, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa direalisasikan ya Pak ya?
0: Insya Allah Ibu, makanya kita berdoa bersama.
1: Baik, ini apa harapan ke depan ini Pak terkait dengan keinginan masyarakat bahwa ada harus ada pemindahan atau mungkin harus ada realisasi terkait dengan penanganan sampah di depan RRI ini Pak?
0: Oh begini, intinya saya berharap masyarakat Kabupaten Toli-Toli sadarlah membuang sampah, karena bukan hanya DLH masalah sampah, tapi harus ada kerjasama terhadap masyarakat wilayah Toli-Toli untuk bagaimana menjaga kebersihan. Walaupun orang dari DLH banyak bekerja, tapi masyarakat tidak sadar, sampah itu akan tidak pernah habis. Makanya ini kami berharap masyarakat Toli-Toli sadar akan kebersihan, marilah kita menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Demikian Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Trias Moro selaku Sekretaris DLH Toli-Toli sudah bergabung bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Selamat bertugas kembali Pak, salam sehat selalu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi ada Pak Trias Moro selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Toli-Toli yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Rusli di Jalan Kartini Atas, sejauh mana realisasi penanganan sampah di depan RRI. Katanya sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Trias Moro bahwa saat ini sudah ada rencananya ya yang akan nantinya dipindahkan di kawasan Bontuna. Nah, nanti kapan direalisasikan, mudah-mudahan bisa secepatnya karena ini masih dalam proses administrasi mungkin, dan juga tadi sudah disampaikan bahwa insya Allah ke depan bisa lebih baik lagi untuk pengelolaan sampah, sehingga nanti sampah-sampah yang ada di Kabinuang tepatnya di depan RRI ini bisa cepat dipindahkan ke TPA yang ada di Bontuna, kalau menurut rencananya akan dipindahkan di Bontuna. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Rusli, dan mudah-mudahan bisa mendengarkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Trias Moro selaku Sekretaris DLH Toli-Toli. Pak Rusli sendiri juga menyoroti terkait dengan Jalan Tadulako 3 dan 4 yang semakin parah kerusakannya. Pemerintah belum perhatikan, dan kami masih mencoba menghubungi pihak terkait ya, dalam hal ini Dinas Perhubungan Toli-Toli, dan juga tadi kami juga masih mencoba menghubungi ya dari pihak PLN yang sudah sempat dikeluhkan oleh Bung Emang. Kami juga mencoba hubungi dari Dinas Perdagangan yang mengatakan yang akan mengkonfirmasi mungkin bisa terkait dengan bagaimana dengan penjualan Pertalite di beberapa tempat, khususnya Pertalite eceran, bahwa katanya ada yang sampai 15.000 per botolnya, sementara biasanya ini ditemukan 12.000 atau bahkan 13.000, tapi saat ini sudah mencapai 15.000 rupiah. Baik, kami masih mencoba menghubungi tim yang akan bergabung, yang akan menghubungi pihak-pihak terkait yang tentunya berkompeten untuk menjawab segala keluhan dari masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk pagi siang hari ini dalam program acara Halo RRI. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI siang hari ini, saya Perguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami untuk siang hari ini dalam program acara Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda, Anda bisa menyampaikan apa yang Anda temukan pada saat mungkin ketidakpuasan pada saat mungkin ke tempat-tempat yang ada pelayanan publiknya, baik itu di bidang pendidikan, baik itu di bidang kesehatan, baik itu di bidang ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan dan juga keamanan, dan mungkin ada di lingkungan sekitar yang Anda temukan mungkin sedikit mengganjal sehingga harus perlu ada perbaikan atau mungkin ada yang harus diinformasikan kepada masyarakat. Kami coba tampung di Halo RRI dan kami pun mencoba menghubungi beberapa narasumber sehingga apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat bisa kami sampaikan ke pihak-pihak terkait. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rusli, bagaimana realisasi penanganan sampah di RRI sampai dengan saat ini katanya belum ada tanda-tanda upaya yang dilakukan, tetapi tadi sudah dijawab oleh Pak Sekretaris Dinas DLH Tolitoli Patrias Moro, dalam semoga dalam waktu dekat sudah bisa cepat direalisasikan pemindahan sampah dari RRI, dari depan RRI ya ke Buntuna deh, di wilayah Buntuna, dan saat ini masih dalam proses pemindahan. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak, ya ada Olamba yang mengatakan bagaimana dengan dari Dinas Perdagangan, apakah bisa turun langsung sidak, karena sampai dengan saat ini ada yang menjual Pertalite eceran sampai 15.000 per botolnya. Jadi mungkin bisa dihubungi dari Dinas Perdagangan ya, bagaimana tindakannya dan bagaimana selanjutnya apa yang menjadi solusi seharusnya sehingga masyarakat juga tidak dibebankan dengan harga Pertalite yang cukup berat ya, cukup besar, cukup mahal harganya. Kalau katanya kalau 13.000 ya masih wajar-wajar saja, tetapi ini sudah 15.000 per botolnya. Sementara kalau kita melihat saat ini tidak ada antrian, kalaupun ada antrian tidak sepanjang atau tidak separah yang terjadi beberapa waktu yang lalu, saat ini sudah normal kembali. Baik, saya terhubung lagi dengan penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo Mbak, ini dengan Pak Edi.
1: Iya, Pak Edi, silakan Pak Edi.
2: Saya menyoroti ini yang bensin ini Mbak, terlalu banyak memang yang jual 14, 15. Secepatnya lah Satpol PP atau pihak terkait yang sidak. Karena kita ini sudah susah, ditambah susah lagi.
1: Baik.
2: Jadi yang mengenai sampah itu Mbak, yang di depan RRI kayaknya warga Buntuna nggak mau kasih itu, busuk kata. Jadi ya mudah-mudahan lah kalau memang pemerintah bisa anu di sana secepatlah, karena sampah itu sama busuk sekali sudah ini.
1: Baik, kita percayakan saja ya kepada pemerintah daerah ya, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk sampah ini sendiri ya. Baik, terima kasih Pak Edi di Perumnas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi juga menyoroti terkait dengan sama dengan Olamba ya, Pak Edi dengan Olamba sama ini terkait dengan penjualan bensin eceran yang banyak menjual dengan harga yang mahal 14.000 sampai dengan 15.000 rupiah. Nah ini melalui pemerintah dari Pol PP mungkin bisa berikan tanggapannya, atau mungkin dari Dinas Perdagangan bagaimana bisa memberikan klarifikasi atau bisa memberikan jawaban terkait dengan dua keluhan dari Olamba dan juga dari Pak Edi di Perumnas, bahwa sampai dengan saat ini katanya masih ada ditemukan penjualan Pertalite secara eceran dengan harga yang tinggi ya, 15.000 satu botolnya. Biasanya didapat 12 sampai 13, tapi sekarang sudah sampai 15.000. Sementara kalau kita melihat ini sudah tidak antri seperti kayak beberapa waktu yang lalu. Kalaupun ada antri tidak separah beberapa waktu yang lalu. Nah, apa yang mengakibatkan sehingga para pengecer ini menjual harga tersebut, harga Pertalite tersebut dengan harga yang cukup mahal, yaitu 15.000 per botolnya. Kami masih mencoba menghubungi dari pihak terkait, baik itu dari Dinas Perdagangan maupun dari Satpol PP. Ini akan kami hubungi ya, mudah-mudahan bisa terhibur, maksud kami bisa terhubung agar bisa menjawab keluhan dari masyarakat seperti apa mekanismenya dan seperti apa tindak lanjutnya jika memang ada ditemukan penjual Pertalite yang secara ecer menjual dengan harga yang cukup tinggi khususnya di daerah Kabupaten Toli-Toli, Rp15.000. Kalau kata Pak Olamba, Rp13.000 mungkin masih wajar, tetapi kalau sudah sampai Rp15.000, kalau kata Pak Edi tadi, jangan sampai kita yang susah makin ditambah susah lagi, begitu ya, dengan harganya eceran, tetapi ternyata lebih mahal lagi, begitu. Anda bisa bergabung bersama kami juga, pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 untuk di Pro 1 RRI Toli-Toli, saya mencoba menampung segala keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Hal ini tidak bermaksud lain, tetapi bagaimana kita juga sama-sama memberikan memberikan keluhan kita terhadap pelayanan publik yang ada di pemerintahan Kabupaten Toli-Toli sehingga dari pemerintah juga bisa mungkin menjadikan hal tersebut sebagai acuan ke depan agar lebih baik lagi dan membangun Kabupaten Toli-Toli itu lebih baik, baik itu dari bidang pelayanan maupun dari bidang infrastrukturnya. Dan tim kami mencoba menghubungi Dinas Perdagangan, tetapi saat ini ternyata nomornya tidak aktif ya, dan kami masih mencoba terus menghubungi untuk Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Dan sebelum kita lanjut lagi, pendengar, kita dengarkan lagi beberapa yang melihat berikut ini akan hadir untuk Anda, tetap bersama kami.
3: Bukan main ini anak-anak. Peribut ke sana dorong pe motor. Mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama ke sana dorang mau sambar kasihan torang ini.
4: Kenapa lagi kasihan kau ini, Ting? Kuat sekali pape tuh peto sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
3: Siapa juga yang tidak mau pusing kau ini? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana pe ribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
4: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
5: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar di 102 MHz dan AM 1377 kHz, saya hadir menemani Anda untuk kesempatan siang hari ini di program acara Halo RRI, tentunya dengan Halo RRI siang ini. Beberapa keluhan dari masyarakat sudah kami tampung dan ada beberapa yang sudah dijawab langsung juga ya oleh pihak-pihak terkait tentunya. Tadi ada Bung Emang yang mengatakan bahwa kabel yang terjuntai di Nopi ini belum teratasi ya, walaupun sudah dilihat atau sudah di monitoring oleh pihak PLN, tetapi belum ada tindakan, belum ada pengerjaan yang dilakukan. Sementara kabel masih terus menjuntai dan beberapa kendaraan besar, kendaraan alat berat juga lewat. Ini tidak menutup kemungkinan membuat kabel tersebut bisa putus dan bisa terkena oleh bisa mengenai oleh para pengendara, maksud kami ya, para pengendara yang lewat dan juga mungkin bagi masyarakat sekitar yang tinggal di pemukiman tersebut. Sehingga mungkin kalau boleh ada pengerjaan yang lebih cepat yang dilakukan oleh pihak PLN terhadap kabel yang menjuntai tersebut. Dan juga tadi ada Pak Rusli yang mengatakan sejauh mana, yang mempertanyakan sejauh mana realisasi penanganan sampah di RRIH, karena sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda katanya. Tetapi hal tersebut sudah dijawab oleh Sekretaris DLH bahwa saat ini masih ada proses untuk pemindahan dan semoga saja dalam waktu dekat bisa direalisasikan terkait dengan pemindahan sampah. Jadi masyarakat diminta untuk bersabar terlebih dahulu. Kemudian Pak Rusli juga masih menyoroti terkait dengan jalan Tadulako 3 dan 4, ini semakin parah kerusakannya. Pemerintah belum memperhatikan dan belum juga ada tindakan bagaimana ke depannya jalan ini. Apakah dibiarkan begitu saja atau mungkin ada nantinya ke depan perbaikan yang dilakukan. Kami juga masih mencoba menghubungi dinas terkait, namun belum ada jawaban dari pihak-pihak terkait. Tadi ada Olamba dan juga ada Pak Edi di Perumnas yang keluhannya sama, di mana ada penjual bensin eceran yang banyak menjual dengan harga yang mahal, yaitu Rp15.000. Sementara saat ini sudah tidak ada lagi antrian panjang seperti kayak antrian-antrian sebelumnya. Kalaupun ada antrian sebelumnya, tidak separah ya seperti kemarin-kemarin. Sehingga apa yang menyebabkan para pengecer ini menjual Pertalite dengan harga Rp15.000 yang sebelumnya mungkin Rp12.000-Rp13.000. Kalau kata Olamba, Rp13.000 masih wajar-wajar. Tetapi kalau sudah Rp15.000, kata Pak Edi, jangan sampai kita yang susah tambah disusahi lagi ya dengan harga eceran yang begitu mahal. Nah, kami sudah mencoba menghubungi dari dinas terkait ya. Begitupun dengan dinas perdagangan, namun sayang sekali nomor HP beliau tidak aktif. Satpol PP juga mereka tidak mau karena mereka hanya pengaman saja, bukan penertiban ya. Sebab penertiban itu berada di dinas perdagangan. Jadi kalau dari dinas perdagangan yang turun langsung pasti akan mengajak Satpol PP untuk melakukan pengamanan bagi pengecer-pengecer yang mungkin menjual Pertalite di atas harga yang cukup mahal. Dan tadi kami masih mencoba, kami coba menghubungi dari pihak dinas perdagangan, tetapi sampai dengan saat ini nomor HP-nya tidak aktif ya. Dan mungkin apa yang sudah menjadi keluhan dari masyarakat di kesempatan siang hari ini dalam program acara Halo RRI di hari ini, hari Rabu, ini bisa kami tampung dan mudah-mudahan di hari Jumat nanti apa yang menjadi keluhan yang belum sempat dijawab di Halo RRI untuk siang ini bisa terjawab di hari Jumat nantinya. Tentunya apa yang sudah menjadi keluhan masyarakat ini terus kami tampung di Halo RRI dan kami coba untuk menghubungi pihak terkait sehingga ada jawaban yang kami dapatkan, ada jawaban yang diberikan kepada para pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Baik, saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo.
10: Baik, saya
11: terima
10: kasih.
11: Terima kasih selanjutnya. Halo, RRI.
1: Iya, dengan siapa di mana?
11: Dengan Unyil di Buol.
1: Dengan Unyil di Buol, Bung Unyil?
11: Iya.
1: Baik, Bung Unyil di Buol tepatnya di daerah mana ini?
11: Di Lamadong.
1: Di Lamadong, silakan Bung Unyil.
11: Saya hanya menanggapi apa pertanyaan yang mengeluarkan eceran Pertalite.
1: Mhm. Uh-huh.
11: Itu kan untuk apa para pengecer itu kan biasanya memberikan harga ecerannya itu karena tidak mendapatkan jatah penghasilan garam di SPBU.
1: Uh-huh.
11: Nah, jadi untuk macam saya ini kan saya juga kan sebagai terus terang saja sebagai pengecer.
1: Uh-huh.
11: Itu karena lantaran saya tidak apa bisa melakukan penghasilan jerigen. Jadi mau tidak mau sekarang di bagian pengecer ini harus kenaikan harga sedikit saja.
1: Mm-hmm. Kalau dari Bung Unyil sendiri kenaikan harganya sampai berapa nih Bung Unyil? Dari harganya biasa 12.000 ini sekarang dijualnya berapa?
11: Kalau untuk di wilayah ini biasanya tidak merata ini. Ada yang menjual 12.000, 13.000, ada yang 15.000.
1: Mm-hmm. Ini yang membuat tidak merata ini apa ini Bung Unyil? Kenapa di pengecer satu bisa 12.000 tetapi di pengecer yang lainnya ini sampai 15.000 Bung Unyil?
11: Itu mungkin istilahnya itu dari hati nurani penjual saja. Kalau ingin dapat untung yang lebih ya seperti kalau yang sepet yang biasa mencapai 15.000-an.
1: Baik. Terima kasih Bung Unyil sudah bergabung bersama kami ya untuk siang hari ini.
11: Iya, makasih Mbak.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung di Halo RRI. Ada Bung Unyil. Bung Unyil sendiri katanya selaku pengecer ini karena mengalami kenaikan karena mungkin tidak dapat kuotanya di jergen ya, sehingga ini juga yang menjadi salah satu penyebab naiknya harga di eceran. Tetapi tadi sudah sempat saya konfirmasi kenapa ada perbedaan harga antara pengecer yang satu dengan yang lainnya. Di satunya bisa 12.000, di satunya lagi sampai 15.000. Kata Bung Unyil itu tergantung dari hati nuraninya si pengecer ya. Iya, perbedaan harga pengecer satu dengan yang lainnya ya. Jadi mungkin kalau sebagai pengecer janganlah mahal-mahal ya. Jangan mahal-mahal gitu ya. Kalau bisa harganya dinormalisasikan sajalah seperti semula 12.000 biar sama-sama enak ya kan, sama-sama masyarakat bisa menikmati BBM bersubsidi dengan harga yang normal tentunya. Baik, saya kembali sudah terhubung lagi dengan penelpon selanjutnya. Halo.
12: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pasya di Buol.
12: Iya, betul Mbak Sally.
1: Iya, silakan Pak Pasya. Apa yang menjadi keluhan Pak Pasya di Halo RRI siang ini?
12: Iya, terima kasih. Saya ini keluhan ini sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu ya.
1: Mm-hmm.
12: Tentang sampah yang semakin menumpuk di depan SMP 2 itu.
1: SMP 2 Biau?
12: Iya, mm-hmm. Di pinggir jalan, ditumpuk di pinggir jalan. Mm-hmm. Dan ini sudah 1 bulan lebih tidak pernah diangkut, mm-hmm, oleh Dinas Lingkungan Hidup.
1: Mm-hmm.
12: Nah, memang kalau saya perhatikan ini bukan sampah rumah tangga ya, ini sampah bongkaran rumah ya. Ada tetangga yang mau renovasi rumahnya, mm-hmm, kemudian bongkarannya itu ditumpuk di pinggir jalan.
1: Mm-hmm.
12: Nah, yang dikhawatirkan, jangan sampai kalau tidak diangkut kemudian dibakar, nah ini membahayakan.
1: Betul.
12: Apalagi musim kemarau seperti ini sangat-sangat membahayakan karena di lingkungan sekolah dan di tempat pemukiman masyarakat.
1: Baik.
12: Jadi saya kira ini keluhan saya untuk DLH, kapan diangkut ini sampahnya, kalau misalnya tidak bisa diangkut, solusinya seperti apa?
1: Oke, ini mungkin, sudah hampir sebulan ya Pak ya?
12: Ya, 1 bulan lebih sudah. Oke. Mbak Sally ya, belum sempat diangkut ini. Saya kira demikian, telur saya hari ini, terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Pak Pasya di Kabupaten Buol sudah ikut bergabung bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Pak Pasya menyoroti terkait dengan sampah yang menumpuk di SMP Negeri 2, yang menumpuk di pinggir jalan dan tidak pernah diangkat oleh DLH Kabupaten Buol. Ini merupakan sampah bongkaran rumah ya, rumah salah satu masyarakat yang disimpan di pinggir jalan. Nah kalau bisa kapan ini diangkut sampahnya ya di Dinas DLH Buol, kalau tidak bisa diangkat katanya solusinya seperti apa. Nah kami mencoba menghubungi pihak DLH Buol, mudah-mudahan ada jawaban ya Mudah-mudahan ada jawaban dari Kadis DLH Buol Muhammad Syarif, Bapak Muhammad Syarif, untuk keluhan dari Pak Pasya bahwa ada tumpukan sampah yang sudah menumpuk, ya, sampah yang sudah menumpuk di SMP Negeri 2 ini, menumpuk di pinggir jalan, dan kata Pak Pasya tadi sudah hampir 1 bulan lebih tidak diangkut-angkut. Apa yang menjadi kendala sebenarnya? Kalau memang tidak bisa diangkat, solusinya kira-kira apa? Kalau tadi Pak Pasya juga sedikit mengkhawatirkan jangan sampai sampah yang sudah menumpuk ini kemudian akan dibakar, sementara saat ini kan kita lihat, kita ketahui bersama bahwa musim kemarau masih terus terjadi, jangan sampai begitu ada dibakar ini akan berakibat fatal lagi. Tetapi juga pemerintah daerah sudah menghimbau kepada masyarakat melalui BPBD dan juga Damkar, ya, untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sembarangan saat ini, karena memang cuaca yang tidak stabil saat ini, sehingga kepada masyarakat dihimbau untuk tidak buang puntung rokok sembarangan, tidak melakukan pembakaran di tempat-tempat yang mungkin bisa mengancam lingkungan sekitar dan juga masyarakat sekitar. Jadi alangkah lebih baiknya sampah yang ada ditumpuk di tempat yang sudah semestinya, atau mungkin ditaruh di tempat yang sudah semestinya, kemudian bisa menghubungi pihak DLH kapan ini sampahnya akan diambil. Dan mudah-mudahan ini ada jawaban, ya, dari Pak Kadis DLH Buol, Bapak Muhammad Syarif, terkait dengan keluhan Pak Pasya di Kabupaten Buol yang sudah mengeluhkan tumpukan sampah di SMP Negeri 2 Biau, dan saat ini sudah jalan 1 bulan lebih tidak diangkat-angkat oleh DLH Kabupaten Buol. Ini merupakan sampah bongkaran rumah, ya, mungkin puing-puing sisanya ini renovasi rumah. Tetapi sampai dengan sekarang tidak diangkat-angkat oleh pihak DLH, sudah jalan 1 bulan lebih. Nah, kira-kira kendalanya apa? Kalau memang tidak bisa diangkat, solusinya seperti apa? Seperti itu, ya. Baik pendengar, kami masih mencoba menghubungi pihak terkait, ya, dalam hal ini Pak Kadis DLH Buol, Bapak Muhammad Syarif. Mudah-mudahan ada mudah-mudahan ada konfirmasi dari Pak Kadis. Ya, saat ini saya sudah terhubung dengan Pak Kadis DLH Buol, Bapak Muhammad Syarif. Halo, assalamualaikum Pak Muhammad Syarif.
10: Waalaikumsalam, Bu. Iya.
1: Baik, Pak Kadis, ini ada keluhan dari masyarakat ini dari Kabupaten Buol, sampah yang menumpuk di depan SMP Negeri 2 Biau, katanya sudah 1 bulan lebih tidak diambil-ambil sampahnya, Pak.
10: Sudah 1 bulan lebih, ya, Pak. Sementara, iya, mobil kami operasi hampir tiap hari.
1: Ini katanya sampahnya ini bongkaran rumah, Pak. Ya.
10: Oh, bongkaran rumah. Mm-mm. Ya, itu beda dengan sampah. Itu kan bongkaran rumah. Mm-mm. Mestinya kan, ya, mestinya melapor. Seperti yang kemarin di Bendar itu ada kan kebakaran rumah, Pak. Mm-hmm. Itu kami angkat itu berapa kali? 3 hari coba angkat itu. Itu okay. Mereka melapor, minta dibantu. Itu sisa rumah yang terbakar.
1: Mm-hmm. Ini mekanismenya seperti apa, Pak? Kalau sisa sampah bongkaran rumah masyarakat ini seperti apa mekanismenya sehingga ada tindak lanjut lebih cepat dari DLH ini, Pak? Karena katanya ini sudah 1 bulan lebih, mungkin prosedurnya mungkin tidak diketahui oleh masyarakat sehingga mungkin ada penyampaian yang disampaikan dari DLH ini, Pak. Silakan.
10: Ya, jadi saya begini, untuk memastikan itu, ya, mereka harus segera melapor ke kami, mm-hmm, bahwa ada sampah mungkin ada rumahnya terbakar atau apa, uh-huh, itu bisa dilaporkan ke kami. Karena begini, Mbak, karena kami juga ini melayani satu kali setiap hari itu yang wajib sampah. Uh-huh. Nah, jadi kalau mereka melapor tentu kami sisihkan waktu tertentu khusus itu. Uh-huh. Karena kami sudah terjadwal memang untuk yang lain-lainnya. Nah, jadi seperti itu.
1: Artinya kalau sampah bongkaran rumah, Pak, harus ada pelaporan lebih awal dulu, ya, Pak Kadis?
10: Iya, harus melapor dulu, Pak. Harus melapor kepada kami seperti yang beberapa kali itu, seperti yang di Bendar. Itu mereka melapor ke kami karena itu tumpukan sampahnya itu bukan hanya sedikit, Pak. Itu sampai 3 red itu, hitungan kami seperti itu. Mm-hmm. Nah, jadi kalau kami melayani itu, ya bisa saja yang lain tidak terlayani. Itu pertimbangannya. Jadi kalau ada seperti itu, melapor supaya kami menyisihkan waktu tertentu khusus yang seperti itu, yang tumpukan sampahnya luar biasa.
1: Oke, okay. Pak, kalau untuk sampah bongkaran sisa bongkaran rumah ini, pembuangannya harusnya di mana nih, Pak? Apakah di TPA atau mungkin ada tempat khusus ini, Pak?
10: Kami buang ke TPA. Mm-hmm. Ya.
1: Iya, langsung di TPA, ya, Pak, ya?
10: Iya.
1: Iya. Mungkin Pak ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Buol ini terkait dengan penemuan-penemuan sampah seperti ini, mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada himbauan yang disampaikan, karena tadi juga sempat disampaikan Pak, jangan sampai tumpukan sampah ini, tumpukan sampah bongkaran rumah ini nantinya dibakar. Ini kan mengkhawatirkan katanya seperti itu, Pak.
10: Iya, jadi begini. Jadi untuk kami di lingkungan hidup berpesan, jika mungkin ada terjadi tumpukan sampah yang begitu besar atau akibat bongkaran rumah, itu segera melapor ke kami. Karena itu kan memang bukan tidak kami layani. Karena memang itu kalau ada seperti itu, kami tentu akan menyisikan waktu khusus bagi mereka yang memang ada tumpukan sampahnya luar biasa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita kan sudah terbuka semua ini sekarang di media sosial dan lain-lain, semua sudah terbuka informasi dan lain-lain. Jadi tinggal masyarakat yang melapor, bukan kami mengabaikan, Pak. Jadi seperti itu.
1: Iya, Pak Kadis, apakah bagaimana edukasi yang dilakukan ini, Pak Kadis, agar masyarakat mau membuang sampah pada tempatnya ini, Pak Kadis?
10: Jadi harapan kami semua masyarakat, misalnya khusus yang wilayah kota, itu diwajibkan jadi wajib sampah. Nah, kemudian karena ini kan salah satu juga kendala di tengah masyarakat. Mereka minta maunya begitu mereka jadi wajib sampah, kami sediakan juga tong sampahnya. Kalau sudah seperti itu, Pak Kasyang, kita kan ini zaman efisiensi.
1: Betul.
10: Mestinya ada kolaborasi, ada juga partisipasi di masyarakat. Misalnya dia punya tong atau ember plastik yang sudah tidak lagi dipakai, ya mereka bisa taruh depan rumah, kemudian taruh itu sampahnya. Insya Allah nanti kami yang anu, kami akan membuang menjemput membuang sampahnya di TPA.
1: Iya, tapi dengan kolaborasi apa ya? Kami
10: ke kami. Iya.
1: Baik.
10: Ya, karena ada ketentuan perdanya itu kalau per rumah tangga kecil itu dia hanya bayar 14.000, Pak.
1: 14.000 per bulan ya, Pak?
10: 14.000, Mbak.
1: Baik.
10: Ya.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Kadis Dialha Buol, Pak Muhammad Syarif atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi ke depannya bisa lebih baik lagi ya, Pak Muhammad Syarif ya.
10: Ya.
1: Baik, terima kasih Pak. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Syarif selaku Kadis Dialha Buol bahwa ada mekanisme yang diberikan terhadap sampah, kalau sampah sisa bongkaran rumah ya, ada mekanismenya, yaitu lakukan pelaporan sehingga pihak terkait bisa melakukan tindak lebih lanjut ya, seperti yang sebelum-sebelumnya katanya sampai 3 kali, 3 red katanya begitu diambil sisa-sisa puing rumah. Nah, mungkin ini juga ada pelaporan, harus ada pelaporan yang dilakukan sehingga mereka juga bisa menindaklanjuti, karena mungkin sampai dengan 1 bulan lebih karena tidak ada laporan yang diterima oleh pihak DLH. Sementara dari DLH sendiri sudah mengatakan bahwa kalau sampah rumah tangga hampir setiap hari pihaknya beroperasi. Tetapi kalau untuk bongkahan rumah ini mungkin bisa dilaporkan terlebih dahulu sesuai dengan mekanisme yang dilakukan. Dari untuk itu pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI siang hari ini, saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo.
13: Halo, selamat pagi menjelang siang, Ibu Sriwati dan Manampa. Halo,
1: selamat RRI. Siang Pak Kendi di Nalu.
13: Iya.
1: Iya, silakan Pak Kendi.
13: Iya, sebelumnya saya Muhammad Kendi Baskoro mengucapkan selamat atas peresmian RRI Kolaborasi Buol besok ya.
1: Iya Pak.
13: Semoga RRI Kolaborasi Buol bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan terkhusus rakyat dan masyarakat Buol. Ibu Seli, tadi
1: iya,
13: di acara Tuli-Tuli Menyapa ada penelpon dari Cimateng, menarik sekali dan harus disahuti. Itu katanya di sana belum tersentuh MBG.
1: Iya.
13: Di Cimatang Utara dan di Cimatang Tanjung, apa iya? Dan kalau memang iya, sangat memprihatinkan. Karena MBG-nya usianya sudah hampir masuk 2 tahun.
1: Yeah.
13: Kalau dipertanyakan kepada SPTGK apa namanya, kenapa sampai begitu ya? Belum kesalkan mereka. Kayak apa, desa-desa lainnya sudah menikmati sementara di Cimatang itu belum.
14: Itu saja.
1: Baik.
14: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kendi sudah bergabung bersama kami. Berangkat dari program Toli-Toli Menyapa pagi tadi di jam 9 ya. Ada keluhan dari Pak Aco di Simatang yang mengatakan ada 4 keluhan yang disampaikan oleh Pak Aco. Pertama terkait dengan infrastruktur jalan, kemudian terkait dengan SMA yang sampai dengan saat ini belum ada terrealisasi juga dengan baik. Kemudian yang ketiga terkait dengan dana desa. Dan yang terakhir itu terkait dengan MBG. Kalau kata Pak Aco tadi, kami yang sangat membutuhkan MBG. Tetapi sampai dengan saat ini MBG-nya belum sampai di tempat kami di Simatang. Nah, ini sebenarnya apa yang menjadi kendala sehingga masyarakat di Simatang ini belum mendapatkan MBG, baik itu baik anak sekolah maupun untuk ibu hamil. Ini juga ternyata disoroti oleh Pak Kendi di Nalu. Seperti apa kendalanya sehingga kalau kata Pak Kendi, MBG sudah mau masuk di tahun ketiga, tetapi ternyata sampai dengan saat ini masih ada beberapa tempat yang tidak mendapatkan MBG. Salah satunya adalah Pulau Simatang. Dan kami kembali lagi masih mencoba menghubungi pihak-pihak terkait ya. Semoga insya Allah di pagi hari, di siang hari ini ada jawaban yang diberikan yang membuat masyarakat juga sedikit lega terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan di siang hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir lewat Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jika hari ini masyarakat yang sudah menyampaikan keluhannya belum dapat terkonfirmasi dari pihak terkait, maka kami akan tampung dan kami akan coba konfirmasi kembali di Halo RRI selanjutnya di hari Jumat nanti ya, di hari Jumat tepatnya 2 Oktober 2026. Kami masih mencoba hadirkan beberapa narasumber atau beberapa pihak terkait yang nantinya akan menjawab terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat. Ada beberapa yang sudah terjawab, termasuk dari Pak Asya Adibuol yang menyatakan yang mengeluhkan terkait dengan sampah yang menumpuk di SMP Negeri 2, tadi sudah dijawab oleh Pak Kadis DLH Buol, harus ada mekanisme yang dilakukan, ada pelaporan yang harus dilakukan sehingga dari pihak DLH sudah bisa menerima. Kemudian juga tadi ada dari DLH Toli-Toli ya, terkait dengan sampah, kapan direalisasikan pemindahan sampah di depan RRI. Dan yang belum terjawab itu dari Bung Emang, kemudian ada Pak Edi ya, dari Dinas Perdagangan, dari Olamba juga, dari Dinas Perdagangan belum ada konfirmasi sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Halo RRI selanjutnya pada hari Jumat mendatang. Untuk Halo RRI siang hari ini saya cukupkan, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Main ini anak-anak, peribut ke sana dorang pe motor. Lama, mana ada sakit kepala begini, pe kuat sekali balap-balap. Tidak lama ke sana dorang mau sambar kasihan torang ini.
4: Kenapa lagi kasihan kau ini hiting? Kuat sekali pape tupetu sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
3: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap, mana peribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
4: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
15: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta untuk siang hari ini kami hadirkan untuk Anda. Dan cek fakta kali ini terkait dengan kabar hoax, Menteri Keuangan Suhasil umumkan program bantuan pensiun. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial informasi mengenai program bantuan pensiun oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Klaim program bantuan pensiun oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara adalah hoax, dilansir dari turnbackhoax.id. Kementerian Keuangan Suhasil Nazara membantah telah mengumumkan adanya program dana bantuan pensiun. Video yang beredar adalah hasil rekayasa AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 100%. Kementerian Keuangan menghimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi resmi terkait dengan kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan. Kita ke cek fakta selanjutnya.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek fakta selanjutnya, pendengar, terkait dengan kabar hoax video banjir bandang menerjang masuk mal di Bandung. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan banjir bandang menerjang sebuah mal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam video tersebut tampak beberapa orang mencoba menahan pintu kaca mal. Usaha itu gagal dan air tetap menerjang masuk. Video tersebut beredar pada 24 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai dengan peristiwa banjir yang menerjang masuk ke mal di Bandung. Banjir memang terjadi di beberapa titik di Kota Bandung, salah satunya di Jalan Kopuraya, Kecamatan Bojongloa Kidul pada 26 September 2026. Maka video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi buatan AI dengan probabilitas 83,39%. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
3: Dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you.
6: Kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
7: Sabe.
8: Matur nuwun.
9: Dagawel.
10: Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, haha.

0: Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 11 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang baru saja stay bersama kami, atau mungkin selamat siang juga untuk Anda yang di siang hari ini sedang menikmati aktivitasnya bersama rekan-rekan kerja. Mungkin ada yang Zoom, atau mungkin ada yang mengatur akhir bulan ini. Siap-siap besok tanggal 1 ya. Ya, tetap semangat semuanya. Tentunya paling bahagia sekali untuk saya selalu menyapa Anda di Pro 1 RRI Toli Toli dengan berbagai musik dan informasi yang kami hadirkan di ruang dengan Anda. Selamat siang sekali lagi untuk Anda pendengar yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli Toli untuk siang hari ini. Kami informasikan saat ini seperti tadi yang sudah didengarkan di pukul 9, Toli Toli menyapa ada Direktur Utama RRI yang berkunjung ke RRI Toli Toli, dan saat ini masih sedang dilaksanakan briefing atau monef bersama Direktur RRI Toli Toli, maksud

Kami Direktur RRI dan bersama rekan-rekan di RRI Toli Toli yang nantinya agendanya akan dilanjutkan dengan peresmian studio kolaborasi Buol di Kabupaten Buol insya Allah besok, dan para rombongan akan bertolak ke Kabupaten Buol sebentar setelah kegiatan atau agenda di RRI Toli Toli terselesaikan. Sekali lagi untuk Anda pendengar yang selalu satu hati bersama kami ucapkan terima kasih untuk siang hari ini masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli.

0: Không tao biết được tụi sắp tôi đi là tụi tụi hồ
1: Ôi
0: đi
1: ôi
0: tụi
1: ôi
0: tao
1: ôi
0: tao
1: ôi
0: thề không tao
1: gì
0: biết được
1: trò
0: cái
1: bói
0: nó
1: rồi gì
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2.333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli Pendengar di siang hari ini di Pro 1 yang mengudara melalui pemancar FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Kami hadir di ruang dengar Anda dengan berbagai informasi dan musik yang kami ketengahkan untuk Anda. Halo juga untuk yang ada di RRI Buol ya, selamat siang. Mudah-mudahan acara besok bisa berjalan dengan lancar, dengan harapan kita bersama akan semakin memperkuat RRI Studio Kolaborasi RRI Buol ya, di Kabupaten Buol tentunya. Kita berharap mudah-mudahan dengan adanya RRI ini bisa menambah semangat dari masyarakat untuk memberikan informasi dan layanan informasi melalui siaran-siaran RRI yang akan dihadirkan untuk masyarakat Kabupaten Buol tentunya. Baik pendengar, di sinergitas RRI bersama Pemda tadi juga sudah beberapa yang disampaikan, di mana membangun partisipasi masyarakat, pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga mendengar suara masyarakat melalui berbagai program siaran. Salah satunya ada Halo RRI yang tadi sudah saya hadirkan untuk Anda pendengar, di mana juga melalui RRI ini potensi-potensi daerah bisa dapat dipromosikan, membantu memperkenalkan potensi UMKM, pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, serta juga produk-produk unggulan lainnya. Dan tentunya pendengar, informasi yang kami hadirkan insya Allah bisa dapat terpercaya, dan kami juga hadirkan dengan selingi dengan suguhan musik yang bisa menemani suasana aktivitas Anda.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
3: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Hari tadi, kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine, Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif, hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lalu menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan respons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-8. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobos Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Dijadwalkan menjamu Republik Ceko

0: Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-4 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69 usai pertandingan. Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun, kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
2: It's an awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nations League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjørn Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit, Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour WWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan

26. Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Baik, dari kawasan Puncak Kabinong 93. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama siaran kami, program 1 RRI Toli Toli. Kalau sebenarnya boleh ya. Halo, apa kabar John Dorekaran yang saat ini lagi berada di Kabupaten Buol ya, dan juga menerutkan siaran kami bersama Anwar di kesempatan siang ini ya, penyiar lama, penyiar baru rasa lama. Jumpa lagi nih pendengar, Anda bisa mengakses siaran kami pun di aplikasi RRI Digital. Dan tentunya juga ada berbagai kegiatan ya yang saat ini sedang dilaksanakan oleh RRI Toli Toli ya. Salah satu yang momen berbahagia adalah kunjungan Direktur Utama LPP RRI yang tentu sekaligus akan meresmikan ya studio ya kolaborasi RRI Buol. Jadi rekan-rekan kita hampir separuh di sana ya. Aduh. Baik, ini gimana nih Mbak Sel? Acaranya tuh requestan ya? Oh gitu. Oh gitu. Maaf ya, saya terlalu lama di belakang ya, terlalu duduk. Baik, yang nelpon silakan. Di mana ini pin nomor? Oke, angkat ya. Nah, ini masih saya hafal sedikit ini. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Musik Indonesia.
0: Oh, waalaikumsalam.
1: Ulang pun tiba saat dengan Mbak Anwar.
0: Subhanallah. Kabarnya masih hidup. Aduh. Kau dengan siapa ini?
1: Dengan Fatima di Ogohuli.
0: Oh, dengan Fatima. Apa kabar ini Fatima?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Panas juga ini Ogohuli Fatima di?
1: Jangan.
0: Ini masih panas maksudnya nih.
1: Masih panas Bung Anwar dari kemarin-kemarin sampai sekarang.
0: Aduh kodong mana penanya. Lagunya siapa Fatima?
1: Lagunya Dedi Dores, Jangan Pisah.
0: Jangan pisah. Aduh rame kalau bagi.
1: Dari mana Bung?
0: Jangan pisahkan. Itu begitu tuh DP lagu ya. Jangan pisahkan.
1: Iya. Aku dan dia,
0: saya cari-cari dulu. Mungkin ada yang mau dikirimi durian, silakan.
1: Ada hal sedang rusin di kampung Buol.
0: Aduh.
1: Halo, pendengar dari Buol, Pak Tamrin, Pak Narman Armin, Pak Harul, ada Sang Grimis, Rahma, dan Gaby Marna, Pak Salman, Pak Arifin dan istrinya di sekretariat. Ada Hang sedang di kampung Ulan dan semua di Belanda dan semua tanpa terkecuali Bung Anwar. Okay. Mudah-mudahan jumpa lagi Bung Anwar panjang umur.
0: Oh, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Anwar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sekali Fatima. Terima kasih buat Fatima ya. Jadi mungkin yang ini so tahu semua DP nomor. Tahu mana DP nomor di sini ini. Jangan pisahkan aku dan dia. Cih, lagu kayak lagu-lagu dulu begitu ya. Padahal saya yang ngurus lagu, saya yang terlalu hafal. Ada lagi? Oh, ini. Halo.
2: Halo Kak.
0: Hai.
2: Kau, agak menjauh gitu.
0: Kaukah itu rumah? Asik. Oke, dan siapa dulu kalau begitu biar lebih urus.
2: Dengan Bung Masyara.
0: Aduh, ini dia. Itu Benar. Hari. Apa nih?
2: Kenapa kau di Buol enggak bawa sih? Dapat tahu ketemu si pacar baru di sana.
0: Waduh, jangan. Jangan cari masalah.
2: Ada pacar baru ku tadi tuh masuk.
0: Oh, yang tadi?
2: Siapa? Iya, Fatima.
0: Oh, Fatima.
2: Yang ketemukan yang baru lagi.
0: Oh, Tuhan. Aduh, jangan. Aduh, apa kabar ini?
2: Ya, kabar-kabar baik.
0: Bagaimana?
2: Sedang istirahat di bawah kolon rumah ini.
0: Perkebunan lancar?
2: Ah, perkebunan musim kemarau hangus. Padi juga hangus.
0: Apanya?
2: Tidak dapat padi, semua tidak ada dapat.
0: Apanya? Maksudnya hangus apa ini?
2: Padi gagal.
0: Oh, gagal panen.
2: 1 hektar 30 areal tidak ada dapat.
0: Oh, Masya Allah. Kong?
2: Tidak ada, cuma pinjami beras di gilingan.
0: Oh, Tuhan. Kong, ini yang urusan padi ini dia sudah tahu?
2: Ya, dia tahu, sempat sudah diposting.
0: Oh, iya. Jangan keras-keras. Ya. Oke lah, kalau begitu biar sedikit meringankan. DP lagu apa ini?
2: Mana kasih sayang?
0: Mana?
2: Dari cinta niat manegara.
0: Hah? Bagaimana?
2: Mana kasih sayang?
0: Mana?
2: Dari cinta niat manegara.
0: Cintami atma negara begitu ya?
2: Mana kasih sayang?
0: Aduh, wih, ini lagu ini dulu waktu dapat mamanya ini pakai lagu ini. Oke, nah cari-cari dulu ya. Coba mau
2: sambil kirim dulu.
0: Monggo, ya.
2: Ya, kirim pacar baruku tadi ada Fatima.
0: Asik.
2: Ada juga Roy di sini. Ada Nurmin. Ada juga Rahma, ada juga Alini, ada Gedi, ada Haryanti, ada juga Pak Pasha di Buol.
0: Buol.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga Pak Pasha di Lalos.
0: Yes.
2: Ya itu aja, oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masiara. Apa ya tadi ya, gagal apa maksudnya? Panen ya karena kemarau ya, ternyata gagal panen itu juga bukan soal kekurangan air ya, tapi juga kepanasan. Ini kita ini terlalu apa ya, mau suka yang panas atau yang dingin, yang sedang-sedang saja ya, itu maunya kita. Berikutnya oke deh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
3: Zona musik Indonesia.
0: Zona musik Indonesia, Yudi. Aduh, itu potensi lupa. Apa kabar dengan siapa di mana?
3: Dengan Rahma Wati di Lakatan.
0: Apa kabarmu?
3: Kabar baik.
0: Asik, sehat alhamdulillah. Rahma.
3: Ya.
0: Saya langsung mau dengar masukan yang lagu mana?
3: Kalau masih ada waktu, Anwar.
0: Masih lah.
3: Antara Respati.
0: Hah?
3: Lagunya Antara Respati, apa? Bidah dari Cinta.
0: Apa?
3: Bidah dari Cinta.
0: Oh, Bidah dari Cinta, begitu?
3: Ya.
0: Oke lah, jumpa kok, dan sapa.
3: Ya. Menyapa.
0: Yes.
3: Ada Mas Rata tadi, Kak Gedi.
0: Aduh.
3: Terdapat bersama Hamza, Rusdi, Nur Iman, dan Sumanti.
0: Yes.
3: Ada juga Kak Nur Gun, bagaimana salah semua saya selalu, dan Pak Tamrin Timomong bersama keluarga di Bolsan semua saya selalu. Dan selalu semuanya anggota kita empat terkecuali ucapannya sama siap, buat Bun Anwar, siap selalu bersama keluarga di rumah sama
0: Rahma, itu. Rahma sebentar, tadi lagunya siapa? Tidak ada pena ini.
3: Antara Respati.
0: Iya, yeah. DP judul?
3: Bila dari Cinta.
0: Bila dari Cinta, oke, okay. Yeah. Thank you.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bidadari cinta. Oh, kalau bidadari siang-siang. Oh, ini yang mana nih? Yang pakai HP ya? Saya coba yang ini dulu. Halo.
4: Halo.
0: Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia siapa di mana?
4: Ini Pak Yasin.
0: Oh. Pak Yasin, apa kabar Pak Yasin? Duduk.
4: Kabar baik.
0: Ada duduk-duduk sendiri Pak Yasin ya. Harus ada temannya Pak Yasin. Kalau cuma duduk-duduk sendiri tiada temannya, bahaya nih. kopi kah, ada kopi kah. Pak Yasin. Ayuh, subhan, itu semua itu. Jadi kau muncullah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Cih. Semangat, tinggal begitu tuh. Iya, nikmat. Iya. Pabi ai ala robbika, betul. Itu. Jadi biar kopi tiada gula, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Pak Yasin, lagunya siapa Yasin?
4: Sehat baik.
0: Iya, lagunya siapa dulu mau didengarin?
4: Lagunya dia deh.
0: Ebit. Yang mana ini?
4: Jalanan ini.
0: Wah, saya dengar lagu-lagu begini Pak Yasin. Wah, saya ingin wikobong. Perjalanan ini. Lanjut bahas apa?
4: Jadi kemarin ini ada minta batu mandar atau kalinda nak tangan mandar.
0: Siapa itu?
4: Jadi saya mau kerincang ini.
0: Saya persilakan.
4: Ini masalah barangkali yang mengerti.
0: Pasti ada.
4: Pemasinan kepinan kita anita. Yang kalau mandar bilang. Ini masalah orang berkesuka ini. Antara cewek dan cowok. Jadi sama-sama ini orang tuanya tidak merestui.
0: Okay, pantunnya ini.
4: Jadi timbullah kata-kata ini mengatakan, Orang ini naon dilimbong, elok nato mabuing, besoirai, elok dua tak. Ya artinya buang saja di laut dalam itu maunya orang tua, bisa tarik naik. Kemauan kita berdua, kita bisa bahagia.
0: Asik. Itu mananya. Ya.
4: Terima kasih. Mudah-mudahan dia dengar ini yang minta kemari ini.
0: Itu
4: pasti. Sekali lagi disambut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pantunnya ya Pak Yasin. Mandar ya. Teman saya jual bul ini. Dan dia dengar ya. Oke, satu lagi. Saya kurang ini ya. Oke, yang di 0 dela. Halo.
5: Halo
0: kamu.
5: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
5: Dengan Eli di Dondo.
0: Oh, Ibu Eli.
5: Iya.
0: Apa kabarnya?
5: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
0: Aduh pantas, ndak baru. Ah, panas juga ya Ibu Lili ya.
5: Iya, obor-obor ikan tele, aku rindu le, baru kedengaran suaranya Pak
0: Anwar. Bungkus. Aduh, rupanya Ibu Lili ada ini juga ini.
5: Sudah lama kasihan saya nanti-nantikan Pak Anwar. Sudah kasihan sayangku ini.
0: Asik.
5: Ya, sudah menyiar ini.
0: Rindu.
5: Menyiar idolaku.
0: Aduh.
5: Yang paling
0: Masya
5: baik hati.
0: Allah.
5: Badan pengertian.
0: Subhanallah. Sehat Ibu Eli. Ibu Eli lagunya siapa Ibu Eli?
5: Alhamdulillah.
0: Ya. DP lagu apa?
5: Kalau masih ada waktu saya mau dengar lagunya Dok Arsris. Usah kau kenang lagi
0: asik.
5: Siap.
0: Siapa tadi? Ini penyanyi ya? Cover ya?
5: The Mercies.
0: Oke. Okay.
5: Iya.
0: Kita bungkus mau dikirim pas apa nih?
5: Dikirim buat semua pendengar Tempatan Kojo di mana saja berada yang sudah masuk tadi, yang belum masuk. Di mana saja berada untuk Bung Anwar.
0: Terima kasih.
5: Bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cama-cama. Ibu Eli terima kasih banyak. Saya mau putar dulu ini lagu. Ini lagunya Fatima. Jangan pisahkan. Wih, mantap.

0: Terima kasih, luar biasa lagunya Pak Mas Yaren. Ini lagunya yang cocok ya kalau siang-siang begini mau didengar ya. Jangan sore-sore ataupun pada saat mau masak, kong DP air DP kayu basah. Aduh, melankolis sekali ya. Saya sampai kayak mau gimana ya? Disapu-sapu mata begitu ya. Tapi terima kasih banyak buat Pak Mas Yara. Ada juga Fatima, terima kasih ya. Semoga terhibur ya di kesempatan siang ini. Oke, di kebersamaan Anwar, Jasmine lagi mau kemana dia? Dia lagi ada tugas ya. Kebetulan beliau akan berangkat lagi dia. Ya. Tapi nggak lama. Saya sementara lama ya, sementara saja ya. Ya. Nemanin pendengar ya. Warga di Kabupaten Buol juga mendengarkan siaran kami melalui siaran kolaborasi RRI Buol. Selamat siang ya. Yang di Parigi Mautong, how do you do? Asik. So, mulai bahasa Inggris nih. Oh ya, mati telepon lagi. Halo. Oh, mati. Yang berikut. Ini harus halo.
1: Halo, ah, ini ada.
0: Aduh, ponakan baru
1: selamat
0: datang.
1: Selamat siang, menjelang sore, Om.
0: Iya, ponakan ini. Aduh, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, sehat nih.
1: Ya, saya mengucapkan selamat akan peresmian RRI Kolaborasi Buol. Saya berharap semoga Om Anwar tidak ditempatkan di RR Buol.
0: Ada.
1: Karena berpisah kita. Semoga Om Anwar tetap pegawai RR Soli-Soli definitif.
0: Masya Allah. Kata teman saya begini, toh, Pak Kendi. Siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Tapi jangan jauh-jauh, Pak.
1: Iya. Tapi kalau saya berdoa tidak akan dimuka
0: kita lah kalau begitu ya. Baik, Pak Kendi sehat ya untuk hari ini ya.
1: Alhamdulillah sehat, aman dan lancar.
0: Aman dan lancar, sip ya. Kong DP lagu apa ini?
1: Masih berapa lagu yang belum diputar?
0: Saya enggak tahu ini biasanya kena berapa ini. Kalau saya mau saya putar semua ini.
1: Enggak usah. Aduh. Enggak usah saya request. Tapi saya kecewa ntar enggak diputar.
0: Wah, iya. Lagunya siapa?
1: Diputar enggak?
0: Iya, diputar. Kalau saya biasa saya putar ya. Ricky Anu saya jaga putar ini. Iya.
1: Kembali-kembali. Lagunya Bruri Jawa.
0: Bruri?
1: Iya.
0: Bruri Pisoli. Apa?
1: Orang tak punya.
0: Sama ya. Orang tak punya. Kong buat siapa?
1: Untuk semua pendengar Sona Musik, Toli-Toli, Buol, dan Parimoto. Selamat siang. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Walafiat, amin.
0: Oke,
1: Om Anwar, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ponakan ya. Terima kasih ya Pak Kendi. Terus, oh, penelpon lagi. Kok saya bingung-bingung nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Sona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam, Sona Musik Indonesia. Sopo di sana?
2: Sopo di sana,
0: Gaby
2: di sini.
0: Siapa?
2: Gaby di sini.
0: Oh iya, Gaby. Masih lalos kah?
2: Iya.
0: Udah mau pindah? Oke, warga lalos. Aduh, Mbak Gaby sehat ya?
2: Iya, Alhamdulillah.
0: Sehat. Swiss, kita tambah sehatkan dengan lagu yang mana, Mbak Gaby?
2: Lagunya Republik.
0: Apa? Asis tak kira selimut. Lanjut.
2: Ada Pak Kendi tadi. Ada Mas Tiara. Ada Rahma. Ada Fatima. Ada Lois. Semua pendengar pro Satu di mana saja berada. Hah? Depannya Martian buat Bu Anwar, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gibi. Ya, saya masih ingat-ingat ya. Hanya sampai memori kayaknya belum pul ini, ya. Cuma 4 giga. Berikut. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo. Den siapa di mana?
2: Mas Anwar di sini.
0: Mas Ni.
2: Iya, Mas Ni.
0: Putus-putus bahasa isi sadiki supaya nata potong kaget tapi le den daun. Oh begitu. Mas Ni. Ada bapak.
2: Ya, di sini, Gi.
0: Ada bapak.
2: Ada baring-baring.
0: Oh Tuhan, orang sana yang lain ada kerja kon dia baring.
2: Baring juga kalau mau.
0: Lagunya dulu Mas.
2: Baring sebentar, sebentar baring.
0: Oke dah. Lagunya siapa?
2: Kalau Mas Paling lagunya Hari Parintang, Tadi Sangka.
0: Tadi Sangka.
2: Hari Parintang.
0: Iya, Tadi Sangka, DP judul itu.
2: Ya kirim dulu Mas.
0: Kirim nih.
2: Kirim ada Bunda Ama, ada Merdika Beta, Nur Eni, ada Tarawit Tinidi, ada juga Rosi, ada juga Sibilo.
0: Yes.
2: Salam, Bung Anwar. Kirim salam sama Opa.
0: Siapa?
2: Opa anak kita.
0: Oh, Opa. Oke lah. Siya. Iya, nanti saya kirim. Ini ya. Mau dibungkus dengan apa itu, salam?
2: Bungkus dengan daun.
0: Oh, bungkus daun tapi tidak taruh apa-apa di dalamnya, baru kasih. Oke, okay, sip.
2: Buat Bunda, selamat bertugas. Selamat nice. Keluarga, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, Mas Didi. Mana kote? Tinigi, ya. Ada lagi? Satu barangkali lagi, ya. Baru kita putar dulu. Halo?
3: Ya, selamat siang zona musik Indonesia.
0: Selamat
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siang zona musik Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak?
3: Ape.
0: Sampai Anda makan siang?
3: Alhamdulillah sudah.
0: Waduh, itu lagi yang tadi.
3: Semoga yang tugas juga enggak lupa makan siang.
0: Saya biar enggak makan siang.
3: Juga semua pendengar ya.
0: Iya, prinsip saya nikmat mana lagi yang kau dustakan. Aduh.
3: Babi ayi ala.
0: Babi ayi ala.
3: Kembali ke kasihan.
0: Ya, aduh.
3: Itu ya.
0: Oke, okay, iya. Terima kasih. Hari.
3: Harian. Kalau hari banyak itu.
0: Iya, makanya belum selesai. Nah,
3: termasuk hari ini.
0: Hari ini.
3: Hari Rabu.
0: Haryanti mau dengar lagu yang mana?
3: Ya, boleh ya. Tapi sebenarnya kalau jamnya itu udah lewat kayak.
0: Oh, begitu?
3: Tapi kalau nggak bisa diputar. Itu kan saya, kalau lagu pakai di itu, apa orang tapunya ya?
0: Orang tapunya, berarti.
3: Kalau saya minta bintang 5.
0: Bintang 5, aku beda-beda jauh ya, ini.
3: Agensi, agensi.
0: Oke, okay, bintang 5. Yang manyanya siapa itu?
3: Tensi and Gensi.
0: Baru saya dengar lagi nih lagu. Oke okay lah, nanti saya cari dulu.
3: Ya, semoga semua pendengar beserta kru RRI juga bisa dapat bintang 5 juga nantinya.
0: Amin.
3: Dan kita, saya mau ini ya, kita merujuk. Apa ya, bintang 5 tuh kalau di jenderal kan kita bisa dapat di jenderal juga itu bintang 5 ya. Kita mengenang peristiwa 30 September itu di mana jenderal-jenderal bintang 5 Sisawa itu terbunuh ya, agresi ya.
0: Oh, begitu
3: ya, itu
0: rupanya.
3: Jadi ya, semoga bisa dikenang para pahlawan kita itu. Dan untuk generasi muda juga bisa mengimplementasikannya, nilai-nilai kebaikan perbuatannya, jasa-jasa para pahlawan kita.
0: Betul
3: ya.
0: Sekali ya.
3: Ya itu aja, terima kasih. Untuk yang lagi tugas, selamat menjalankan tugas, semangat. Juga untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli. Ada yang menyapa tuh semalam itu Pak Arman kayaknya di Buol itu ya, sama Bu Ranti ya. Semua warga Buol selamat siang dan semua warga Tolitoli juga selamat siang.
0: Terima kasih.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda ya. Nampaknya saya coba mau kasih putar dulu. Nanti takut saya lewat ke Nalu. Ada Pak Kendi di depan masjid. Puh, laguku dia bilang udah putar. Tapi mau putar dulu Bidadari Cinta dari Andra Res.

0: pendengar 102 FM masih di kebersamaan Adar untuk ini hari ya, di tanggal berapa ini, 30. Pak Yasin, terima kasih ya, sama dengan anak saya juga pakai nama Yasin ya. Oke, Pak Yasin, itu lagunya mudah-mudahan terhibur ya. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 13.50 ya. Nanti ada berita. Yang masih mau ikut, ikut saja ya. Di nomor mana ini? Apa ini? Nomor ya. Teleponnya di 0853 4383 1230 ya. Oke, kita tunggu. Ikut saja ya untuk program edition ini hari ya. Langsung kita mau dengar. Halo.
1: Halo.
0: Ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Den siapa ini? Den siapa?
1: Den Roy di sini.
0: Aduh Roy. Iya.
1: Rumahku dapat ini.
0: Ini dia. Itu tuh. Oke, okay. Roy. Apa kabar ini Roy?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Masih bawa mancing-mancing kah? Sunya anda? Oh, so, oh sudah ya, so. Berhenti sendiri atau takut ikan?
1: Ikan yang takut.
0: Oh, ikan yang takut, ada tabali. Ikan yang takut ya. Ray, lagunya siapa dah? Ray.
1: Oke, masih boleh lagu?
0: Tidak, putar ya. Lagunya siapa?
1: John Seran, Sampai Kapan Lagi.
0: Si John Seran. Langsung.
1: Sampai Kapan Lagi.
0: Langsung.
1: Nah, kirim buat Mas Mi, ada Mas Tiara, Arianti, Jadi, Bumanua, selamat bertugas selalu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roy, ya. John Seran pelagu dipilih ya, dan kebersamaan kita sampai di jam ini ya, 13.50 ya. Ada beberapa program apa ya, sebenarnya di zona musik ya. Kita isi dengan zona musik sampai di menit ke-50 ya. Kita aktifkan lagi DP telepon ya, setelah ada Roy di Trigi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Pak Anwar.
0: Waalaikumsalam. Bu siapa?
2: Zona Musik Indonesia dengan Mira.
0: Mira.
2: Iya.
0: Mira, apa kabar?
2: Pendatang baru stok lama.
0: Oh Tuhan, yang penting masih span begitu.
2: Oh iya.
0: Oh iya. Toh, nggak usah mau stok lama ya, yang tidak ada luar sa apa-apanya.
2: Begitu.
0: Kalau kadaluarsa itu ndak dibuang, cuma supermarket. Oke lah. Mira, lagunya siapa Mira?
2: Lagu? Cinta dan Permata.
0: Oke. Okay.
2: Masa doi ya?
0: Cinta. Lagunya siapa kok ini? Cinta dan.
2: Pokoknya itu saja, Cinta dan Permata.
0: Berarti mau pilih yang mana? Kalau ada dua begini?
2: Bagi sayang satu
0: aja lah. Satu berarti mau pilih Cinta itu Permata jape mahal, mau pilih Permata apa lah?
2: Iya kan tersambung.
0: Oke, Cinta dan Permata. Bungkus buat siapa Mira?
2: Untuk semua para pendengar RRI di siang hari ini, di mana saja berada.
0: Yes.
2: Ucapannya selamat mendengarkan. Semoga sehat.
0: Yes.
2: Terus penyiar Anwar mudah-mudahan sehat-sehat.
0: Iya, sehat.
2: Panjang umur.
0: Panjang umur.

0: Allah DP rezeki ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Iya. Lebihkan oleh Allah. Pas pulang dari sini kong ada uang jatuh di kepala, cih.
1: Keren. Saya pernah berjalan ada uang di kantongan, tapi nggak jadi saya ambil.
0: Oh Tuhan.
1: nanti orang di belakang.
0: Aduh.
1: Kan di jalan itu pas kita tidak lihat, dia yang lihat jadi dia yang ambil.
0: Ah, mah di kantong.
1: Kita itu bukan rezeki,
0: iya.
1: Rezekinya orang. Betul. Mau dipaksa bagaimana?
0: Iya.
1: Ya oke, okay. Itu okay. Saja ya.
0: Makasih Di.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mira, kamain dapat uang di jalan, di lewat. Tapi memang begitu tuh, banyak kasus-kasus begitu ya. Kalau kita yang duluan begitu, pura-pura. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa?
2: Dengan Bunda Gita di Nunggung.
0: Aduh, apa kabarmu?
2: Kabar baru kedengaran suaranya.
0: Oh,
2: dengar.
0: Iya, nih banyak di belakang yang kita ada urus. Jadi.
2: Bapak di belakang Mama Sa.
0: Aduh, Mbak Gita, mau putar akan lagu apa ini?
2: Lagu. Jangan paksakan untuk rindu.
0: Bagaimana mau dipaksa kalau memang sebegitu DP jalan? Aduh, siapa penyanyinya ini? Jangan paksakan.
2: Sepentin,
0: jangan paksakan, toh.
2: Sepentin. Jangan paksa-paksa.
0: Iya, jangan paksa. Iya. Paksa. Oke lah. Kirim buat siapa Mbak Gibi?
2: Semua sudah yang pada masuk tadi. Ucapannya selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Semoga selalu dijumpai dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Dan buat Bung Anwar, semoga sehat selalu. Dan jangan kebalakan lagi di situ.
0: Iya. Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Cuma lantaran tapi tamang ya, ada pibul ya. Ini rombongan ini so menuju ya ke Kabupaten Bol ya untuk meresmikan studio kolaborasi yang bisa jadi menjadi cikal bakal hadirnya RRI di Kabupaten Bol ya. RRI Bol juga bisa didengarkan di RRI Digital ya. Langsung kita jeda dulu ya. Saya coba mau putar beberapa lagu ya. Sampai jam 13.50 ya kita di Zona Musik Indonesia.

Masih dari kawasan Puncak 93 bersama Pro 1 RRI Toli-Toli dan juga untuk warga di Parigi Motong ya. Selamat siang, terima kasih yang di Kabupaten Buol pun demikian. Terima kasih ya, masih terus bersama kami ya. Oke, itu lagunya Sandiwara Cinta. Itu lagu itu tahun berapa ya? 2014-an kalau nggak salah sih ya, lagu itu dirilis ya. Waktu itu masih zaman HP-HP jadul ya. Wih ya. Dan sekarang dengan perkembangan teknologinya ya, tentu ya itu akan terus berubah. Terima kasih, saya menyapa buat Mbak Gibi di Lalos ya, Republik Sandiwara Cinta. Sebelumnya juga ada Kendi ya di Nalu ya, orang tak punya punya Bruri ya. Terima kasih. Nanti kudapa lagi di sebentar ya, setelah warta berita. Apa acaranya tuh? Dandut katanya sih. Baik, dan kita coba tuntaskan ini lagu. Selanjutnya mau diputar ya. Ada Mas nih, lagunya Hari Parintang, Tiada Ku Menyangka. Sik. Langsung didengarkan.

Baik, pendengar dimanapun berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli Bul Parigi Montong, yang sudah hadirkan ya lagu-lagu. Tersisa 2 lagu lagi ya. Kalaupun kemungkinan mungkin akan saya hadirkan setelah penyampaian warta berita pendengar ya. Dan sekaligus setelah itu kita akan lanjut nanti di acara Dandut ya. Dan terima kasih tentunya, jangan kemana-mana, terus perbaharui informasi Anda pendengar lewat penyampaian warta berita nanti akan hadir tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap terus satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan jelang penyampaian Warta Berita Daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Jalan Radio Kabinuang Puncak 93, inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah siang ini.
1: Beliau kunjungan kerja secara di Kabupaten Buol, saya melihat Polres Buol dan personil Polres Buol tentang situasi Kating Masjid juga. Rangkaian kunjungan beliau juga akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang belum beruntung.
2: Jadi kalau di dalam indeks ketahanan daerah, posisi kita dalam tahun 2025 kita mencapai 0,74. Nah kalau 0,74 berarti kita dalam posisi kuning bagian atas, sudah mendekati 0,80 gitu ya. Jadi indeks ketahanan daerah kita dengan indeks ketahanan masyarakat masih posisi kuning.
3: Kejadian-kejadian ini tentunya menjadi tugas kita bersama selaku forum gender juga, selaku guru di dunia pendidikan, dan juga yang paling berperan penting di sini adalah orang tua. Bagaimana orang tua ini bisa menghandle anak-anaknya, memberikan arahan bahwa ini hal yang bisa dilakukan dan ini yang tidak bisa dilakukan.

Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli berencana memindahkan TPA Kabinuang ke Desa Buntuna, Kecamatan Baolan. Hal itu didasari atas rapat yang telah dilakukan sebelumnya bersama Dinas PUPR Kabupaten Toli-Toli. Serta diakhiri, informasi mengenai olahraga menjadi salah satu cara untuk menjaga kebugaran dan mendukung pola hidup sehat. Inilah berita selengkapnya edisi hari ini, Rabu 30 September 2026, bersama saya Wahyuni Wahab.

0: Saudara, sejumlah informasi penting lainnya sudah siap menemani ruang dengar Anda yang terangkum dalam Warta Berita Daerah siang ini. Kami awali informasi yang pertama. Kapolda Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Nasri SIKMH bersama rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Buol. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda memberikan arahan kepada jajaran serta menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Berikut laporannya bersama reporter Sardono.
1: Kapolda Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Nasri SIKMH bersama rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Buol. Kapolda dan rombongan tiba di Mapores Buol pada Selasa 30 September sekitar pukul 8 pagi. Kedatangan Kapolda bersama rombongan disambut Kapolres Buol AKBP Irwan SIKMH beserta jajaran Polres Buol. Penyambutan turut dihadiri Wakil Bupati Buol Muhammad Nasir DJ Daimaruto, Raja Buol Muhammad Sarip Tarungku, serta unsur Porkopimda Kabupaten Buol. Kasihumas Polres Buol, Ibtu Sudarmono kepada RRI menjelaskan kunjungan kerja Kapolda Sulawesi Tengah bersama Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah dan rombongan selama 2 hari di Kabupaten Buol. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda akan mengecek langsung kondisi Mako Polres Buol dan sejumlah polsek sekaligus memberikan arahan kepada seluruh anggota. Selain itu, Kapolda Sulawesi Tengah bersama Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah juga menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu dari 3 polsek.
2: Beliau kunjungan kerja secara resmi Kabupaten Buol, saya melihat Polres Buol dan personil Polres Buol tentang situasi ketika masjid juga. Rangkaian kunjungan beliau juga akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang belum beruntung, yang terdiri dari 3 kecamatan, perwakilan 3 kecamatan ada di sini semua. Selanjutnya akan memberikan pengarahan kepada personil Polres Buol tentang Polri ke depannya bagaimana, karena ada pesan-pesan khusus dari beliau untuk Polri yang lebih presisi agar lebih humanis kepada masyarakat.
1: Salah satu penerima bantuan Parman, warga desa Panimbul, Kecamatan Momuno, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diterimanya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi akibat dampak kemarau panjang yang menyebabkan sebagian besar petani mengalami gagal panen.
3: Artinya, terima kasih banyak Bapak Kapolda yang telah memberikan warga yang kurang mampu. Intinya, kalau dipresentasikan di Kabupaten Buol, juga 60% gagal panen. Benar-benar berkah. Tetap NKRI harga mati.
1: Sebelum melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Buol, Kapolda bersama rombongan telah melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Tolitoli. Dalam kunjungan tersebut, Jenderal Polisi berbintang 2 di pundak ini menekankan 3 prioritas kepada seluruh jajaran kepolisian. Ketiga prioritas tersebut yakni integritas dan profesionalisme, pengawasan, serta pembinaan. Dengan kunjungan kerja Kapolda bersama rombongan ke Kabupaten Buol, diharapkan dapat memperkuat kinerja jajaran kepolisian sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palu mendorong peningkatan indeks ketahanan daerah dan ketahanan masyarakat sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi resiko bencana. Susanti Akataba melaporkan.
4: Kepala BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon, mengatakan berdasarkan kajian indeks ketahanan daerah tahun 2025, Kota Palu mencatat nilai 0,74 dan masih berada pada kategori sedang. Presli menyebut capaian ini sudah mendekati zona resilien atau zona hijau yang berada pada rentang nilai 0,80 hingga 1. Namun kondisi ini tetap membutuhkan penguatan agar kapasitas daerah dalam menghadapi bencana semakin baik. Menurutnya, peningkatan ketahanan daerah harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan masyarakat. Masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan yang cukup untuk menghadapi berbagai potensi bencana. Presli menegaskan pengurangan risiko bencana tidak dapat mengandalkan pemerintah semata. Kolaborasi seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk membangun ketahanan secara menyeluruh.
5: Jadi kalau di dalam indeks ketahanan daerah, posisi kita dalam tahun 2025, kita mencapai 0,74. Nah kalau 0,74 berarti kita dalam posisi kuning bagian atas, sudah mendekati 0,80 gitu ya. Jadi indeks ketahanan daerah kita dengan indeks ketahanan masyarakat masih posisi kuning. Artinya bahwa kita harus masih terus bekerja sampai bagaimana posisi kita itu masuk di zona hijau. Tetapi yang kita syukuri dengan kondisi kita, kejadian 28 September 2018, kita juga mengalami di 16 Juni kemarin, kita masih dalam posisi kuning.
4: BPBD Kota Palu juga terus mendorong peningkatan kesadaran kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana, termasuk kesiapan menghadapi kondisi darurat dan kemampuan melakukan langkah-langkah penyelamatan secara mandiri. Dengan nilai indeks ketahanan daerah sebesar 0,74, BPBD menargetkan adanya peningkatan kapasitas hingga mencapai minimal 0,80. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Kota Palu sebagai daerah yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana.
0: Saudara, mencegah terjadinya aksi atau tindak perundungan, Forum Genre Tolitoli mendorong setiap sekolah menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses siswa, sehingga pihak sekolah dapat segera melakukan pencegahan maupun penanganan sebelum kasus berkembang lebih jauh. Laporan selengkapnya disampaikan Setia di Marhum berikut ini.
6: Saudara, kasus perundungan atau bullying yang masih kerap terjadi di kalangan remaja menjadi perhatian berbagai pihak termasuk Forum Generasi Berencana atau Genre Kabupaten Tolitoli. Perundungan dinilai tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga semakin marak melalui media sosial dalam bentuk cyberbullying yang berdampak serius terhadap kesehatan mental korban. Ketua Forum Genre Tolitoli, Suharyanti, mengatakan pencegahan bullying tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Menurutnya, peran orang tua, lingkungan serta sesama remaja sangat penting untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang generasi muda.
7: Kejadian-kejadian ini tentunya menjadi tugas kita bersama selaku Forum Genre juga, selaku guru di dunia pendidikan, dan juga yang paling berperan penting di sini adalah orang tua. Bagaimana orang tua ini bisa menghandle anak-anaknya, memberikan arahan bahwa ini hal yang bisa dilakukan dan ini yang tidak bisa dilakukan. Sebenarnya perundungan dalam bentuk apapun itu adalah musuh nyata ini bagi perwujudan remaja saat ini.
6: Forum Genre juga mendorong setiap sekolah menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses siswa. Langkah tersebut dinilai penting agar korban merasa aman untuk melapor sehingga pihak sekolah dapat segera melakukan pencegahan maupun penanganan sebelum kasus berkembang lebih jauh. Selain itu, Forum Genre terus memperluas jangkauan edukasi di sekolah-sekolah dan masyarakat di Kabupaten Tolitoli. Forum Genre telah berbentuk di sejumlah SMA, beberapa desa dan kelurahan, serta mulai melakukan sosialisasi kepada pelajar tingkat SMP sebagai bagian dari upaya membangun karakter remaja sejak dini.
7: Sebagai forum hadir, ya kita tegas bahwa ini tidak boleh kita tinggal diam saja, dan menjadi seorang remaja kita harus mengedukasi remaja yang lain bahwa ketika ada tindakan bullying, baik kita yang menjadi korban ataupun orang di sekitar kita, kita harus berani menegur pelaku dan kita harus menjadi tempat sadaran dari korban gitu. Bagaimana ketika korban tidak bisa speak up, kita dapat jangan itu kan adalah PR di setiap sekolah. Bagaimana PR di sekolah ini sebagai perpanjangan tangan aduan dari korban dan sebagai perpanjangan tangan dari pencegahan pelaku yang ada di sekolah-sekolah itu sendiri.
6: Suharyanti menambahkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak dan remaja perlu diperkuat agar mereka tidak mudah terpengaruh konten negatif yang berpotensi memicu tindakan perundungan maupun kekerasan. Ketua Forum Genre Tolitoli ini berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak serta remaja dengan edukasi yang berkelanjutan dan kepedulian sesama pihak. Kasus bullying diharapkan dapat ditekan sejak dini.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli berencana memindahkan TPA Kabinuang ke Desa Buntuna, Kecamatan Baulan. Hal itu didasari atas rapat yang telah dilakukan sebelumnya bersama Dinas PUPR Kabupaten Tolitoli. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
9: Saudara, jika tidak ada aral yang melintang, tempat pembuangan akhir TPA yang berada di Kabinuang, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan, direncanakan akan dipindahkan ke Desa Buntuna. Rencana pemindahan TPA tersebut telah dibicarakan dalam rapat antara Dinas Lingkungan Hidup DLH dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Tolitoli beberapa waktu sebelumnya. Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tolitoli, Trias Moro, pada program Halo RRI menjawab pertanyaan masyarakat terkait TPA Kabinuang, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan yang dinilai sudah tidak representatif lagi saat ini. Menurut Trias Moro, jika perencanaannya telah selesai di tahun 2026 ini, akan ditindaklanjuti pembangunannya oleh PUPR Kabupaten Tolitoli untuk dilakukan pembangunan TPSP di Desa Buntuna. Jika TPSP di Desa Buntuna telah jadi, direncanakan TPA Kabinuang akan menjadi induk.
10: Kalau sudah terjadi bang sampai itu, kemungkinan TPA Kabinuang sudah tidak seperti sekarang, Bapak Ibu. Makanya kami berharap masyarakat Tolitoli bersabar, karena Pemda Tolitoli sekarang PUPR dan di Dinas Lingkungan Hidup lagi menyusun perencanaan untuk TPST di Bencuna.
9: Menyinggung soal berapa lama TPA Kabinuang baru dapat dipindahkan, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Toli-Toli ini mengatakan, tahun ini pihaknya baru pada tahap perencanaan. Jika perencanaan telah rampung pada tahun 2027 mendatang, TPA tersebut akan direlokasi. Namun dirinya mengakui, DLH hanya sebagai penerima manfaat dari pembangunan tersebut.
10: Kalau itu TPST nanti Kabinuang akan lebih bagus, Bu. Karena di situ ada proses pemilihan sampah, baru ada proses lebih canggih. Sampah yang terurai di TPST Bencuna itu nanti tinggal residu. Insya Allah nanti sudah tidak saya di TPA Kabinuang, karena memang TPA Kabinuang hampir sebagian besar masih melakukan open dumping.
9: Untuk itu Sekretaris DLH Kabupaten Toli-Toli ini berharap proses pemindahan TPA Kabinuang dapat segera dilakukan ke Desa Bencuna sehingga TPA yang ada saat ini menjadi TPA induk.
0: Saudara, Puskesmas Kecamatan Galang tetap melakukan upaya pencegahan melalui promosi kesehatan agar masyarakat terdeteksi terhadap pencegahan penyakit malaria. Maksud kami teredukasi terhadap pencegahan penyakit malaria. Laporan selengkapnya disampaikan Datra Hasan.
11: Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kecamatan Galang tetap melakukan program pengawasan vektor terhadap pengendalian penyakit malaria meskipun diakui tidak ditemukan kasus pengidap penyakit malaria atau nihil kasus di wilayah Kecamatan Galang. Kepala Puskesmas Kecamatan Galang, Zunaidi, kepada RRI mengatakan pihaknya tetap melakukan pemantauan melalui program pengawasan jentik nyamuk malaria yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit malaria melalui penelitian, di mana Kabupaten Toli-Toli dalam kategori eliminasi sehingga jika benar-benar ditemukan kasus malaria, pihaknya tetap melakukan pemantauan apakah penderita berasal dari luar daerah, mengingat endemi malaria masih banyak terjadi di luar Toli-Toli seperti wilayah Kalimantan maupun Provinsi Papua.
12: Dalam vektor ini kan terkait dengan meneliti jenis jentik nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria ini, seperti nyamuk-nyamuk Anopheles, ini yang menyebabkan penyebaran dari penyakit malaria ini.
11: Ditambahkan, pihaknya tetap melakukan upaya pencegahan melalui promosi kesehatan agar masyarakat memiliki edukasi terhadap pencegahan penyakit malaria ini, sehingga segera melapor ke petugas kesehatan terdekat jika menemukan gejala malaria untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
12: Kalau terkait dengan pengawasan itu tadi, kita melakukan langkah-langkah seperti pengawasan pengendalian vektor. Adapun kalau terkait dengan masyarakat yang datang dari luar itu, kita tidak bisa juga untuk memeriksa satu persatu yang datang dari luar, Pak. Artinya kalau mereka teridentifikasi malaria, kita memberikan pengobatan.
11: Zunaidi berharap seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Galang selalu waspada terhadap penyakit yang menyebabkan kasus malaria ini, sehingga kategori eliminasi malaria tetap dapat dipertahankan.
0: Saudara, olahraga menjadi salah satu cara untuk menjaga kebugaran dan mendukung pola hidup sehat. Di Toli-Toli, jalan kaki dipilih sebagai aktivitas olahraga yang mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Alfiansah menurunkan laporannya.
13: Membangun generasi sehat tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan pendidikan dan pembangunan fisik. Kesehatan tubuh dan kekuatan mental menjadi bagian penting dalam membentuk sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Generasi sehat ditandai dengan kondisi

0: kondisi tubuh yang bugar, kemudian memiliki mental yang kuat, kemudian memiliki pola hidup yang baik, serta mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan produktif. Ya, jadi orang tertarik berjalan kaki itu yang pertama karena dia mudah dilakukan. Nah, ini olahraga yang paling gampang itu dilakukan ketika dia mudah dilakukan, tidak membutuhkan biaya yang besar, kemudian kapanpun bisa dilakukan. Ya, pagi-pagi bangun langsung ganti baju langsung jalan. Ya, itu yang menyebabkan sebenarnya banyak orang yang suka olahraga jalan kaki.
1: Sementara itu, tokoh pemuda Toli-Toli Rizal Dinahar mengatakan, pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Generasi sehat menjadi salah satu fondasi penting dalam menopang pembangunan. Menurut Rizaldi, olahraga sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai aktivitas untuk mengejar medali atau prestasi kompetitif. Lebih dari itu, olahraga dapat menjadi ruang untuk menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, sportivitas, dan ketangguhan mental.
2: Kita sebenarnya sedang berbicara tentang masa depan daerah kita. Sebab pembangunan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur saja. Ya, jadi kita juga harus membangun manusianya. Dan generasi yang sehat adalah salah satu fondasi penting bagi pembangunan. Jadi olahraga jangan kita lihat hanya sebagai kegiatan untuk mendapatkan medali atau memenangkan pertandingan saja. Tapi olahraga juga merupakan sarana membentuk manusia yang disiplin, kemudian bertanggung jawab, sportif, mampu bekerja sama, dan memiliki mental yang kuat.
1: Dengan membiasakan aktivitas fisik secara rutin, masyarakat Toli-Toli diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga kuat secara mental dan matang dalam karakter. Olahraga pada akhirnya bukan sekedar gerak tubuh, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan manusia yang produktif dan menjadi kekuatan bagi kemajuan daerah.

Saudara, sekian Warta Berita Daerah siang ini. Sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli berencana memindahkan TPA Kabinuang ke Desa Buntuna, Kecamatan Baolan. Hal itu didasari atas rapat yang telah dilakukan sebelumnya bersama Dinas PUPR Kabupaten Toli-Toli. Serta diakhiri tadi informasi mengenai olahraga menjadi salah satu cara untuk menjaga kebugaran dan mendukung pola hidup sehat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wahyuni Wahab bersama rekan Andika mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Buol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Buol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol, pemerintah Kabupaten Buol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Buol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Buol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Wah, iya nih. Ada juga berita foto,

0: RRI Toli-Toli.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
3: Senang dangdutan.

0: Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama siaran program 1 RRI Tolito Libur Parigi Motong. Kita jumpa lagi nih pendengar ya. Kita hari ini atau jam ini, kalau sudah diangkat teleponnya enggak usah matikan ya. Nanti keburu, nanti di apa ya. Apa namanya? Nah, ini dia. Pro dandut, dandut adalah kita. Kita mau putar nih lagu dandutnya. Anda yang bergabung bersama kami, penelpon dulu ya dari nomor WhatsApp-nya Pro 1. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Rahmawati
0: lagi. Lagunya langsung ya, Rahma.
1: Lagunya boleh milih lagu? Lagunya Tia. Hitam Duniamu.
0: Hah?
1: Putihnya Cintaku.
0: Tia, lagunya Cintaku. Ya. Cintaku DP judul.
1: Hitamnya Duniamu.
0: Oh, hitamnya
1: Duniamu.
0: Ah, langsung.
1: Putihnya Cintaku.
0: Aduh, yang menyeri ini Itang ini. Oke lah, tiap apa kalau ya,
1: oke,
0: yang menyanyi Tia ya, Tia. Ya. Oke, langsung.
1: Ya, mau menyapa dulu di Perimotong sana, di Duol, di Toli-Toli, dan semua-semuanya anggota Cikan Petir Pesuali, ucapannya sama Sore.
0: Sore.
1: Buat Bung Anwar, siap-siap bersama keluarga di rumah, sukses selalu. Itu aja, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi, halo.
2: Halo, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita, Bung Anwar.
0: Dangdut adalah... Mas nih, oke, nunggu Mas nih. Ya. Yes.
2: Lagunya Revina Terkesan.
0: Terkesan.
2: Terkesan Revina.
0: Oke, bungkus dia.
2: Iya. Kirim ada Bunda Ama di Gorontalo dan yang di Kabupaten ini ada Kasya. Ada juga aku di Pulau Lata Ilam buat Bung Anwar, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut saya cuma namun ya, Bung. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari duduk. Siapa di mana?
3: Halo.
0: Hai. Ada dia.
3: Dengan Ibu Eli.
0: Siapa? Ibu Eli. Ibu aja, apa kabar Ibu aja?
3: Ya.
0: Lagunya siapa sekarang Ibu Eli?
3: Lagunya Mus Mulyadi, Cinta Monyet.
0: Aduh.
3: Mami sungguh manis.
0: Judulnya Cinta Monyet, Mus Mulyadi.
3: Cinta Monyet, Mami sungguh manis.
0: Mami di mana Mami? Oke.
3: Okay. Belum lahir Bung Anwar.
0: Oh, rupanya dia. Rupanya Ibu Haji tahu ini. Oke, okay, sip. Oke, okay, lanjut kirim.
3: Dikirim buat semua pendengar tempat terkecil di mana saja berada, ada Rama, ada Serli, ada Mas Lia di Parino Adin, Pak Nasrun, Adun, dan semua pendengar tanpa terkecuali mana saja berada juga orang tua kita.
0: Tadi judulnya apa dulu, potong cerita?
3: Ya?
0: Judulnya tadi apa Ibu Haji?
3: Apa itu?
0: Apa tadi DP merek itu lagu? Saya so lupa.
3: Oh, judulnya lagu tadi?
0: Iya. Yeah.
3: Cinta Monyet.
0: Oh, Cinta Monyet. Oh iya Mami, lanjut. lanjut ya.
3: Ya. Yeah. Untuk semua pendengar tempat terkecil mana saja berada, untuk Bung Anwar, selamat bertugas, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi, halo. Oh, kok mati. Halo, berikut.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mira.
0: Mira lagi? Iya. Oke, koreksi kalau salah ya pendengaran. Mira di mana kotik tadi ya?
4: Mira? Ya. Oh, Mira orang di Kelurahan Tuele, cuma hari ini ada di Penasakan.
0: Oh, banyak betul rumahnya.
4: Kadang di bundaran,
0: sama di
4: taman kota.
0: Oke, hampir sama. Mira, kan? Lagunya siapa ini hari ini, Mira?
4: Dangdut. Oh iya, ini di Prodangdut ini toh. Jadi lagunya Teras Biru.
0: Teras Biru.
4: Iya, tahu ini penyanyinya di sini kok Ana, tapi ada kan orang besar-besar, ya sama saja. Pokoknya judulnya Teras Biru.
0: Teras Biru. Oh, enggak ditahu penyanyinya siapa?
4: Kalau sini Ana, siapa sih ini? Anak-anak kecil.
0: Okay.
4: Nah, iya, lagu-lagu anak-anak kecil.
0: Oh, jangan ini. Lagu anak-anak, kakek saya mau cari Teras Biru.
4: Anu, Esi. Hah? Esi siapa sih ini yang menyanyi?
0: Yang penting
4: hanya kalau ada judulnya Teras Biru itu jo hantam saja.
0: Oke. Teras Biru. Rumahnya siapa yang Teras Biru sini ya?
4: Banyak sekarang sedangkan kantor pagarnya biru.
0: Biru ya kantor.
4: Jadi harus Teras Biru kan ya.
0: Iya.
4: Ya, kirim ya untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Enggak bisa disebut satu persatu karena banyak sekali.
0: Betul sekali.
4: Semuanya.
0: Okay. Yeah.
4: Karena masih banyak di belakang. Jangan-jangan sebanyak manoko-noko ini di belakang.
0: Aduh, jangan manoko-noko.
4: Selamat sore, selamat beristirahat. Untuk penyiar Anwar, semoga sehat-sehat selalu. Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi siapa? Mira. DP lagu Teras Biru. Banyak sudah yang mau Teras Biru. Banyak chat-chat yang sudah agak mulai, apa namanya, sudah dimodifikasi warna chat ya. Berikut. Halo, selamat apa ini? Sore. Mau sore. Ah, siapa di mana?
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anwar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa di mana?
5: Prodangdut.
0: Dangdut
5: kita dengan Fatima di Ogomoli.
0: Fatima. Fatima, mbak telpon mbak masa dulu. Ya, datang kemari yang di luar kong, nggak ada nasi. Sobat masa toh. Fatima. Oke, okay. Yang penting saya sudah selesai. Tinggal buka-buka apa. Oke, okay, Fatima.
5: Lagunya kok masih kurang dari PT Vera.
0: PT Vera, judulnya?
5: Iya, PT Vera kok masih kurang.
0: Oh, ini dia lagu kok masih kurang. Betul. Kalau mau cari mau cari yang cukup susah juga ini Fatima.
5: Penyapa ada Bunda Rahma, Gebi, Marna, Pasya dua-dua, ada Nuraini dua-dua, Hamsa dan Hamsa di Kampung Wol, ada Haja Eli, ada Ahmad Gunawan di Desa Pangkun, dan Pak Arif Indangis di Desa Arya.
0: Oke, mantap.
5: Kiris, dan semua-semua tanpa tertentu. Kecuali Bung Anwar.
0: Iya.
5: Terima kasih.
0: Satu lagi ya. Nanti ini mau masuk ke adzan. Saya coba terima lagi. Yang empat telepon. Dia di kedua nomor. Yang mana? Oh ini. Dari WhatsApp. Aduh. Kasih jauh sedikit dulu radionya Uti.
6: Halo, assalamualaikum Bu Anwar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dangdut dari Lakika, Minarto di Buntura nih Bu Anwar.
0: Apa kabarnya Pak Minarto?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Itu yang penting ya, sehat. Oke, okay. Ada apa ini?
6: Ini lagi di rumah di Lakika Bu Anwar.
0: Masya Allah, yang begini ya.
6: Ketemu lagi kita Bu Anwar
0: di udara ya. Mudah-mudahan tak jatuh. Oke, Pak Minarto, lagunya siapa ini?
6: Saya mau rilis lagunya Sapira Bung Anwar.
0: Apa itu mereknya?
6: Mereknya Panas Membara.
0: Panas Membara, buat siapa?
6: Iya, soalnya panas sekali kan Bung Anwar.
0: Betul sekali ya.
6: Ya, kirim okay. Bulu Pak Siang, Pak Damal Sektari, ada Gedi, ada Fatima, Pak Rawi, Pak Matiara, Kalau Arianti, semua pendengar Pro 1 di mana aja berada. Selamat sore semuanya. Selamat mendengarkan Pro Dangdut bersama Bunga Noir.
0: Betul.
6: Buat Bunga Noir, selamat bertugas. Sihat selalu bersama keluarga. Makasih Bunga Noir.
0: Makasih.
6: Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Lancar sekali sekarang Pak Minarta. Jangan-jangan so ada kursus dia ini. Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Alon-alon ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Pak?
7: Dengan Cece Lois.
0: Astagfirullahaladzim. Ini semua ini semakin hari semakin bertambah usia. Apa kabar kok?
7: Alhamdulillah kabar mapela panas.
0: Aduh, masih panas ya. Sekarang mau kasih dingin apa bagaimana?
7: Kasih dingin no, dengan lagu dangdut.
0: Asik, coba mereknya apa itu?
7: Maimuna, Lola Drager.
0: Aduh, yang di samping rumah tau.
7: Tahu.
0: Aduh, tebak-tebak gini, Maimuna. Lanjut.
7: Ya, saya ringkas-ringkas saja. Saya jumpai mulai A sampai Z.
0: Aduh, kalau ini susah ini. Kalau mau ke kelurahan mau ditanya ini bansos ini sampai jadi enggak ada apa.
7: Terima kasih.
0: Oke, Lois, terima kasih ya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia di manapun berada, kita dengarkan kumandan azan salat azhar ya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang Anda kerjakan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Masih di acara Pro Dandut ya, terkesan ya. Terima kasih dulu buat Mas nih. Memang begitu ya, kalau orang terkesan, tidak cantik, tidak ganteng, tapi biasa saja orang terkesan ya. Beda-beda, mungkin ada yang bikin enak dilihat-lihat ya. Biasa-biasa saja. Rahma juga terima kasih banyak ya. Hitamnya kulit, apa tadi? Dunianya, kemudian putihnya cintamu ya. Terima kasih untuk dua penelpon ya tadi. Masih ada beberapa lagu yang coba kita mau putar. Kita angkat dua telepon lagi ya. Kita sampai jam 4 ya. Halo Pro Dandut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana? Oke.
1: Dengan
0: Pak Gaby. Oh Gaby ya. Oh sore-sore begini lalas juga panas mas ini.
1: Bukan main panasnya. Maaf, bapak lalade.
0: Itu sudah biasa. Dekat pantai lagi. Kalau kasih dingin sedikit Mbak Gaby, lagunya siapa?
1: Lagunya Kita Malas, Nada-Nada Cinta.
0: Langsung.
1: Lanjut,
0: lanjut. Buat siapa? Nada-nada Epita Mala.
1: Ada Fatima, ada Lois, ada Pak Mas Tiara, ada Winarto, ada Bunda Nureni, ada Alini, ada Pak Pase di Lalos, Arianti, Semanti. Semua pendengar Pro Dandut di mana saja berada. Depannya masih yang menjelang sore buat Bung Anwar.
0: Terima
1: kasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mapelalade ini begitu ya. Siapa Mbak Gaby ya? Aduh, cuacanya. Siapa ini? Ada lagi? Oh ini barangkali ya. Termati ya. Oke satu lagi ya. Halo Pro Dandut.
2: Halo Pro Dandut. Assalamualaikum Bung Anwar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Din siapa di mana?
2: Mas Lia Pargi Moton.
0: Apa kabarmu di sana? Cihie.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Selama ketemu nggak ketemu ini tidak pindah-pindah rumah Mas Lia.
2: Oh enggak,
0: pas-pas ya masih tetap setia. Oke.
2: Iya.
0: Kira mau pindah. Lagunya siapa dan kalau begitu Mas Lia?
2: Masih bisa lagunya Lagrak ya.
0: Lap dandut itu.
2: Tuh.
0: Iya, dandut lah.
2: Sumira.
0: Sumira.
2: Iya.
0: Ah, ini bukan tetangganya Mas Lia. Oke, buat siapa ini Mas Lia?
2: Buat Bunda Eli, Bunda Christine, Bunda Ama, Bunda Rahma, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, terus?
2: Ucapan salam kompak dan buat Bung Anwar, salam sehat selalu bersama keluarga deh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya jeda dulu ya.

0: pagi Mira, terima kasih banyak. Teras birunya Ade Irma saya putar ya. Seperti itu. Dan terima kasih, semoga terhibur ya. Untuk Mira dan Ibu Eli juga terima kasih. Lagunya tadi asik ya. Lagunya siapa dulu? Cinta Monyet, betul ya. Itu lagu jadul itu ya. Luar biasa. Semoga terhibur. Yang mbak telpon saya terima dulu. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mas Tiara di Jende.
0: Aduh. Belum kerja?
1: Belum. Masih di bawah kolong rumah sedang santai.
0: Oh, oke. Okay. Luar biasa. Tinggi sekali rumah panggungnya ya. Mas Yara, lagunya lagi apa?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Aduh.
1: Pujaan.
0: Pujaan hati?
1: Pujaan saja.
0: Oh, pujaan saja. Lanjut.
1: Jangan-jangan salah lagi. Pujaan hati, tambah lagi hati.
0: Itu.
1: Hati surat terhancur.
0: Asik. Buat siapa?
1: Bagaimana pacarku tadi? Dari siapa, Kak?
0: Siapa? Oh, tadi? Oh,
1: iya, pacar baru itu dia lupakan saya.
0: Itu mi, ya.
1: Mungkin ada pengganti baru.
0: Bukan, ya. Tidak ada anu apa namanya, coka sepadi.
1: Padi mah.
0: Satu karung.
1: Oh, padi layu.
0: Padi layu. Aduh.
1: Buat saya kirim dulu.
0: Iya.
1: Ada Pak Iman, ada Gedi.
0: Gaby,
1: ada juga Winarto tadi.
0: Yes.
1: Ada Roy. Ya itu aja. Oke. Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simple. Well. Pak Mas Yara, terima kasih banyak. Satu, dua lagi. Oke, okay, kita putar lagu lagi ya. Dan Anwar ketemu sama. Kalau masih ada, saya coba terima untuk tampung saja ya. Halo, halo.
2: Halo, assalamualaikum, Bung Anwar.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Oh, masih di Malangga, belum pindah.
2: Iya, belum pindah-pindah.
0: Belum pindah-pindah ya. Oke lah kalau begitu. Sip, sehat ya, Sumanti.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, lagunya.
2: Masih bisa lagu, Bung Anwar.
0: Oke, lagunya siapa coba?
2: Lagunya Nana Mardiana, Selamat Jalan.
0: Oke, buat siapa?
2: Kirim buat semua yang udah gabung tadi dan semua pendengar setiap persatu tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore dan semoga dijumpai dalam keadaan sehat.
0: Oke.
2: Spesialnya buat Kak Hamzah dan Kak Fatima, ucapannya dalam lagu.
0: Asik.
2: Dan buat Bung Anwar, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta.
0: Oke.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warga Malangga juga, selamat sore ya. Sudah bergabung. Satu lagi ya, untuk nanti diputarin dia lagunya ya. Ini pendapat terakhir saya ya. Takutnya nanti enggak keputar ditagi lagi saya ya. Padahal sudah enggak kesini lagi. Terakhir ya. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali. Dan siapa di mana?
3: Dengan Pak Pasya Delalus, Pak Anwar, selamat kembali lagi bertemu.
0: Saya ini kembali sehari. Pak Pasya Delalus, kalau ada juga Pak Pasya di Bol ya, luar biasa. Iya. Berarti ini yang Delalus. Apa kabar Pak Pasya? Itu padinya gimana? Nggak apa gagal panen atau karena panas ya?
3: Kalau Delalus tidak gagal.
0: Oh. Lancar.
3: Kemudian
0: ya?
3: Tadi ini baru rapat untuk mengenai apa namanya rapat
0: apa itu?
3: Kembali lagi mau kerja sawah.
0: Oh,
3: tapi belum tahu ada keputusan bagaimana.
0: Sama masuk musim ya. Tanam begitu.
3: Musim panen dagingmu, tapi kalau saya lihat debit airnya agak kecil itu.
0: Oh, agak kecil betul, panas ya. Begini ya. Bikin ini pompa itu, pompa air, pompa apa?
3: Oh iya, boleh sekali, tapi ya tapi begitulah
0: Pak. Oh,
3: kalau cuma kita bikin sendiri
0: mungkin. Oh iya, betul-betul. Sip, sip. Oke, sudah saya ngerti. Lagunya Papasya dulu.
3: Ini lagunya Prestasi.
0: Hah? Prestasi?
3: Prestasi, Luxina Latas.
0: Oh, iya, iya, iya, saya tahu. Lanjut.
3: Ya, menyapa pada Pak Masyara tadi, kemudian Mbak Alini, kemudian Pak, apa yang, Pak Rusli, kemudian Pak Loi,
0: yes.
3: Pak, ya, semua-semua yang sudah pada masuk tadi, ya, semoga pada hari ini masih diberikan suatu kesehatan buat Pak Anwar bersama keluarga.
0: Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Anwar.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan ini. Nanti kita jumpa. Saya cuma mau putar ya. Hanya ada beberapa acara ya. Nanti sama Mbak Yuni ya. Oke, kita awali dari Fethi Vera dulu.

Hai pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih tentu kebersamaan Anda bersama kami di siaran Pro 1 era Ritolito Libur Parigi Mautong. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Rahma Masni, Ibu Eli, ada siapa? Mira Fatima, ada Winarto ya. Ada Bung Lois, ada Gibi di Lalos, ada Mas Lia, ya, Pak Masyar, ada Sumanti juga, ada Pak Pasya di Lalos. Ucapkan terima kasih tentunya. Ya, dan ada beberapa lagi yang tentunya karena masih terus kami hadirkan ya untuk kebersamaan. Dan alar pamit undur diri ya. Nanti kita akan bersuah kembali ya untuk beberapa jam ke depannya lagi ya untuk beberapa program acara. Terima kasih, sampai kita jumpa lagi di acara Pro Dandut selanjutnya. Sampai jumpa ya. Oh, pengenalan untuk ini siapa ya? Mas Lia ya, di mana? Mas Lia itu di Parimo ya. Sampai jumpa lagi dan selamat sore, salam Pro Dandut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah.

saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Iya, peringat dimanapun Anda berada, masih tetap terus satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Setelah tadi ada Bung Anwar ya, kembali ini temani Anda di Suara Nusantara. Nah, peringat untuk Suara Nusantara kali ini kita akan berbagi informasi ya seputar mengulik potensi wisata bahari Indonesia yang sangat kaya. Nah, peringat potensi wisata bahari Indonesia atau wisata bahari ini kan merupakan kegiatan wisata yang memang memanfaatkan potensi alam dan potensi ini sebagai daya tarik wisatawan maupun wadah kegiatan wisata baik di atas permukaan di wilayah laut yang mungkin tidak bisa dipisahkan ya dari keberadaan ekosistemnya yang kaya akan keanekaragaman jenis biota laut. Nah, secara singkat sih wisata bahari adalah rekreasi ke pantai atau lautan. Nah, wisata bahari sendiri adalah salah satu wisata unggulan yang dimiliki tanah air. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia mempunyai 20,87 juta hektar kawasan konservasi perairan pesisir dan juga berbagai pulau kecil. Garis pantai Indonesia membentang hingga 99.093 km dengan luas laut 3,257 juta km persegi. Dan peringat kekayaan maritim kita yang membuat potensi wisata bahari Indonesia ini sangat luas dengan keindahan dan juga keunikannya masing-masing. Dan potensi wisata bahari Indonesia sendiri tersebar dari Sabang hingga Merauke. Ada hal yang masih bisa dieksplor dalam wisata bahari di Indonesia. Dan di wisata bahari Indonesia sendiri terdapat 590 jenis karang, 2057 ikan karang, 12 jenis lamun, 34 jenis mangrove, 1512 jenis crustacean, jenis penyu, 850 jenis pong, 24 jenis mamalia laut, serta 463 titik kapal tenggelam. Dan pendengar, untuk kegiatan wisata bahari sendiri, apabila Anda mungkin ingin mengetahui apa saja sih kegiatan dalam wilayah bahari, maka jawabannya akan sangat panjang. Kenapa seperti itu? Karena ada banyak sekali sih kegiatan yang mungkin bisa Anda lakukan ya saat Anda berwisata bahari, baik di lautan maupun di pantai. Dan ada beberapa ya di antaranya ini pendengar yang akan Yuni hadirkan mungkin yang bisa Anda jadikan referensi, yaitu menjelajahi dan juga menikmati keindahan alam bawah laut yang sangat menakjubkan. Nah, ada banyak batu karang dan biota laut yang sangat indah di dasar laut. Di Indonesia itu kaya sebenarnya ya. Cuma mungkin belum terekspos. Ada mungkin sudah terekspos ya sampai keluar ya. Cuma mungkin belum terlalu banyak dikenal, ditahu oleh dunia luar. Nah, dengan menjelajahi dasar laut, Anda juga mungkin bisa menikmati keindahan yang ada sekaligus mempelajari banyak hal baru. Selain itu pendengar ya, Anda juga bisa melakukan diving atau snorkeling. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan peralatan menyelam. Dan tujuan kegiatan satu ini adalah untuk mempelajari keragaman kehidupan yang ada di lautan. Namun kegiatan ini juga bisa sebagai aktivitas rekreasi dan refreshing, menghilangkan penat. Kegiatan wisata bahari lain adalah melakukan olahraga air seperti kegiatan speedboat, berselancar dan juga mengayu perahu masuk dalam kegiatan ini. Anda juga bisa menikmati hasil laut seperti ikan. Jenis kegiatan satu ini juga tentu tidak akan pernah dilewatkan oleh siapa saja yang sedang berwisata bahari. Dan yang paling menarik adalah Anda akan mendapatkan cita rasa dan sensasi ikan yang berbeda, yang lebih segar daripada ikan yang biasa Anda konsumsi. Nah, kegiatan yang juga mungkin tidak boleh Anda lewatkan adalah ekowisata bahari. Kegiatan yang lebih dikenal dengan kegiatan konservasi ini bertujuan memberikan pengetahuan pada wisatawan untuk menjaga ekosistem pantai dan juga laut dari kerusakan. Jadi memang ya, Indonesia sebenarnya banyak ya untuk wisata-wisata baharinya ya. Ya, mungkin cuma belum kita terlalu jelajahi saja ya. Sebenarnya Toli-Toli juga ada ya kalau mau berwisata bahari ya. Ada di pulau mana tuh? Pulau apa namanya yang di luar ini yang sering orang pergi untuk melakukan diving ini. Aduh.
Cuma Yuni paling takut itu ya kalau di air, soalnya Yuni paling tidak tahu berenang. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Suara Nusantara. Kami hadirkan, kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Ini kita akan kita bahas bersama tentang potensi wisata bahari Indonesia yang sangat kaya. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

ibu.

0: 1924, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Ya, pendengar masih dari kawasan Puncak di Binuang di udara melalui frekuensi FM 102 MHz AM 1377 kHz. Kita masih tentunya berbagi informasi untuk suasana sore hari ini tentang potensi wisata bahari Indonesia yang sangat kaya. Sedikit mengulik ya tentunya tentang wisata bahari yang ada di Indonesia. Nah, potensi wisata bahari Indonesia seperti tadi yang sudah kita jelaskan sedikit, Yunis jelaskan sedikit di awal mengenai potensi wisata bahari Indonesia dari Sabang hingga Merauke ini memang sangat berpotensi ya untuk menjadi salah satu destinasi wisata untuk melengkapi untuk menjadi salah satu tempat wisata bahari pastinya banyaklah komponen-komponen yang harus diperhatikan. Dan Indonesia juga sangat strategis dari aspek geografis karena berada di daerah tropis yang diapit oleh dua benua dan samudra. Dari potensi wisata bahari Indonesia tersebut ada beberapa hal yang bisa dioptimalkan oleh negeri kita tercinta. Nah, yang pertama mungkin ya pendengar, kalau menilik ya letak geografis di daerah tropis dan diapit oleh dua benua dan samudra, tentunya ini juga bisa meningkatkan ekonomi. Maksudnya gimana nih, jenis wisata bahari ini kan bisa berdampak secara langsung ya pada warga masyarakat yang ada di sekitar pantai dan juga laut. Mereka mungkin bisa mendapatkan mata pencaharian dengan menawarkan jasa dan produk kepada para wisatawan. Dengannya sektor ekonomi pun akan semakin meningkat. Terus selain itu juga pendengar bisa meningkatkan pendapatan daerah. Nah, wisata bahari yang ada di daerah ya, contohnya mungkin di Gunung Kidul ya, kalau kita lihat bagian Jawa itu dikelola oleh pemerintah daerah Gunung Kidul itu sendiri, baik yang masuk pada BUMD maupun BUMDes. Dan keberadaan wisata bahari ini tentunya semakin meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Dan selain itu juga bisa menjadi sarana konservasi. Nah, setiap orang yang melakukan kegiatan wisata di pantai atau laut ya, ini bisa mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan dunia kelautan. Dan diharapkan hal tersebut dapat menambah kesadaran untuk menjaga kelestarian alam. Yang berikutnya, sarana pendidikan, sarana edukasi. Nah, metode belajar yang cukup efektif adalah dengan mendekati teori dengan objeknya. Dengan kegiatan wisata bahari, setiap wisatawan ini akan mendapatkan pengetahuan mengenai banyak hal yang berkaitan dengan kelautan secara langsung. Selain itu juga pendengar, laut ini sangat berpotensi sekali ya untuk menjadi wisata bahari di tanah air. Nah, di antaranya mungkin ada beberapa tempat yang bisa mungkin jadi referensi, yaitu Kepulauan Anambas di Riau ya. Terus juga ada juga nih Pulau Pih Sumatera Barat. Nah, kalau Pulau Anambas di Riau sendiri, Kepulauan Anambas di Riau ini terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas. Ini mempunyai banyak sekali potensi wisata bahari. Salah satunya Pulau Durai yang merupakan surga bagi para penyu di gugusan pulau tersebut. Biota laut yang hidup di bawah lautan Anambas ini tidak kalah saing dengan pulau lainnya di Indonesia. Kelebihan lain yang bisa didapatkan oleh wisatawan di sini adalah air laut yang jernih, sehingga biota laut itu bisa dengan mudah dilihat bahkan dari atas permukaan laut. Yang berikutnya itu Pulau Pih Sumatera Barat. Potensi yang ada di Pulau Pih sangat banyak, mulai dari terumbu karang, ikan karang sampai penyu yang bisa dilihat dengan jelas. Karena itu air lautnya itu yang jernih ya. Karena air lautnya yang jernih, ada satu hal yang membuat pulau satu ini sangat menarik. Hal tersebut adalah rawa yang ada di daratan laut. Daratan pulau maksud kami. Nah, Pulau Pih sendiri ini merupakan salah satu pulau yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Jadi tidak heran jika banyak wisatawan yang datang ke sana dan juga sewa mobil Padang untuk menikmati keindahannya.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Di bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari Puncak Kabindoang membahas terkait dengan mengulik potensi wisata bahari Indonesia yang sangat kaya. Nah, pendengar, wisata bahari selanjutnya ada yaitu sarana konservasi. Setiap orang yang melakukan kegiatan wisata di pantai atau laut ini bisa mengetahui banyak hal ya. Tadi tentang yang berkaitan dengan dunia kelautan, terus sarana pendidikan juga tadi ya. Dan ada juga tempat-tempat atau mungkin beberapa daftar kepulauan Indonesia dengan potensi wisata baharinya. Tadi pertama ada Kepulauan Anambas Riau, terus juga ada Pulau Pi Sumatera Barat. Berikutnya Kepulauan Banda Maluku Tengah. Nah, Pulau Banda Maluku Tengah ini terdiri dari pulau besar dan kecil yang kaya akan banyak potensi darat maupun di lautnya. Pulau Banda sendiri sejak lama dikenal sebagai surga wisata selam, sejarah dan juga budaya. Nah, untuk potensi lautnya sendiri secara spesifik di Pulau Banda ini besar catatannya. Banda besar maksudnya. Ini tercatat mempunyai lebih dari 300 spesies kerang. Sedangkan pada varian teluknya atau perairan teluknya secara spesifik di Pulau Banda besar yang tercatat mempunyai lebih dari 300 spesies, sedangkan pada perairan teluknya terdapat banyak sekali ikan cakalang dan kerang mutiara yang dilestarikan. Di pulau ini juga menawarkan banyak spot penyelaman yang sangat luar biasa. Baik pendengar, demikian untuk sore hari ini di program acara kita Suara Nusantara terkait dengan mengulik potensi wisata bahari Indonesia yang sangat kaya. Baik, sudah pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita bergabung bersama RRI Palu guna ikut menyiarkan Gemah Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Umi Kalsum Jawa. Sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama, kami akan awali dari RRI Makassar sore hari ini. Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, rekan Umi Kalsum.
1: Baik, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Dari RRI Makassar bersama saya Arfan Yusri akan menghadirkan informasi mengenai DPRD Makassar mendorong pelayanan Dukcapil setara bagi warga. Informasi selengkapnya disampaikan Hairudin Borahim.
3: Anggota DPRD Kota Makassar Haji Umiati menggelar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2026 dengan membahas penerap Dukcapil Go Digital. Dalam kegiatan tersebut, Umiati menekankan pentingnya pelayanan administrasi kependudukannya mudah, cepat, dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Ia mengingatkan kemudahan pelayanan tidak boleh hanya dirasakan oleh warga yang memiliki akses atau hubungan tertentu dengan petugas. Menurutnya, seluruh masyarakat Kota Makassar harus mendapatkan kualitas pelayanan yang sama ketika mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Umiati juga berharap pelayanan Dukcapil semakin berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, termasuk dalam pengurusan data diri, akta, dan berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Ia menilai masukan dari masyarakat penting untuk mengetahui kendala yang masih terjadi di lapangan sekaligus mencari solusi bersama. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Makassar berhalangan hadir dan diwakili pejabat terkait yang diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai berbagai persoalan pelayanan administrasi kependudukan.
4: Ya, jadi diharapkan di sini sebentar kita bisa berdiskusi tentang pelayanan publik ini, terutama di kependudukan dan catatan sipil. Nah, yang di sini juga saya berharap diskusi ini bukan hanya sekedar untuk mencari kesalahan dari pelayanan Dukcapil ini, tapi kita sama-sama bisa mencarikan solusi atau diskusi apakah yang menjadi aspirasi masyarakat pada saat ini apabila ingin melakukan pelayanan dalam hal ini ke masalah kependudukannya atau masalah-masalah lain yang memang dikerjakan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil.
3: Umiati berharap pengawasan dan diskusi tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar.
2: Baik, itu dia informasi dari RRI Makassar. Saya kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Arfan Yusri. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Sivia Patuju. Ampana, ada rekan Novian Kalago. Novian.
5: Ya, terima kasih rekan Umi. Dari RRI Ampana kami hadirkan informasi terkait dengan peran orang tua sangat penting dalam memproteksi anak di era digital. Koordinator PPA Fatayat Taun ingatkan pentingnya pengawasan penggunaan gadget.
6: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, penggunaan gadget oleh anak-anak semakin meluas. Namun hal ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak saat berselancar di dunia maya. Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Fatayat Tojo Una-Una Salwa Zalsabila menegaskan bahwa peran orang tua sangat penting dalam memantau dan melindungi anak dari berbagai risiko yang mungkin muncul akibat penggunaan gadget tanpa pengawasan. Menurut Salwa, tidak sedikit anak yang terpapar konten negatif di internet karena kurangnya pengawasan dari keluarga. Hal ini dapat berdampak buruk pada psikologis dan perkembangan sosial anak. Olehnya dia mendorong agar orang tua tidak hanya memberikan gadget sebagai alat hiburan, tetapi juga aktif mendampingi dan mengedukasi anak tentang penggunaan teknologi yang sehat dan aman.
7: Ini orang tua ya Kak, kalau yang kita lihat di pedesaan itu memang kurang mengontrol anak, apalagi dalam penggunaan gadget. Dan kurang paham juga, bahkan orang tua tidak mempunyai gadget. Ada HP yang hanya bisa telepon, SMS, hanya sekedar itu, dan tidak mempunyai gadget yang seperti anaknya miliki. Jadi anaknya itu mempunyai gadget yang lebih canggih daripada orang tuanya. Kan kalau orang tua yang paham ya Kak, yang sudah di perkotaan, yang sudah maju pemikirannya, itu bisa dilacak melalui email anak, dikaitkan. Jadi setiap yang dilakukan anak itu di HP-nya, itu akan masuk informasinya ke orang tua sendiri. Sangat disayangkan pemahaman-pemahaman seperti ini yang belum sampai di orang tua yang mungkin masih berada di pedalaman. Sebagiannya lagi sudah ada yang menggunakan gadget, namun lagi-lagi ini penggunaannya hanya fokus kepada dirinya sendiri. Seperti kata Ibu Diana tadi, mereka lebih ke hubungannya dengan suaminya, mau lacak suaminya ada di mana. Jadi anaknya ini sudah dibiarkan begitu saja. Bahkan dengan penggunaan gadget ini, anak yang usia 2 tahun sudah diberikan HP.
6: Lebih lanjut, Salwa menyoroti tantangan yang dihadapi oleh warga yang tinggal di desa-desa terpencil di Tojounauda. Di wilayah terpencil, masih banyak orang tua yang minim pengetahuan tentang teknologi digital, sehingga pengawasan terhadap anak menjadi kurang maksimal. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat, untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga di wilayah tersebut. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kami ya kembali ke rekan Umi di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone dengan rekan Sri Ulfa. Sri Ulfa.
8: Ya, rekan Umi.
1: Silakan informasi Anda.
8: Baik, terima kasih. Dan untuk informasi dari RRI Bone, kami sampaikan cakupan cek kesehatan gratis di Kabupaten Sinjai melampaui target nasional mencapai 50,08%. Selengkapnya akan dilaporkan Ayunia Nindiati.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai mencatat cakupan cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sinjai per tanggal 27 September 2026 telah mencapai 50,08%, melampaui target nasional sebesar 46%. Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Sinjai Hilmiah menyebut cakupan CKG masih akan bertambah sebab pelayanan di puskesmas dan sekolah masih berlangsung hingga Desember. Selain itu, CKG juga diintegrasikan dengan tracing TBC dengan target pemeriksaan 6.400 orang. Dikatakan, untuk cakupan CKG tertinggi, yakni Puskesmas Tengah Lembang di Sinjai Barat, mencatat 77,16%, disusul Puskesmas Bijinangka dan Sinjai Borong.
10: Kalau target tahun ini nasional kan 46%, 2027 tuh kalau Sinjai itu per tanggal 27 September itu sudah di 50,08%, sudah lewat target nasional. Kami kan kegiatan CKG ini, ada kegiatan CKG di puskesmas masih berlangsung sampai sekarang kan, sampai Desember insya Allah. Sementara juga ada CKG sekolah yang masih berlangsung, kemudian ada kegiatan tracing TB yang terintegrasi CKG itu juga sementara berlangsung, jadi capaiannya akan bertambah terus.
9: Hilmia menambahkan, meski capaian kabupaten sudah melampaui target, 4 puskesmas masih berada di bawah target nasional, yaitu Puskesmas Panaikang, Bulupodo, Kampala, dan Samaenre. Menurutnya, kendala utama di 4 puskesmas tersebut adalah penggerakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan CKG, terutama di Posyandu. Namun, capaiannya sudah mendekati target dan diharapkan meningkat setelah data CKG sekolah terinput.
8: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih untuk rekan kami yang baru saja menyampaikan informasi dan pendengar. Selanjutnya kita akan ke informasi dari RRI Palu. Keterlibatan kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah di Kota Palu hingga kini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penyediaan fasilitas publik yang belum sepenuhnya ramah disabilitas hingga terbatasnya akses lapangan kerja. Langkah pembenahan sarana umum seperti trotoar, alur penanda tuna netra hingga fasilitas MCK dinilai perlu menerapkan standarisasi yang tepat dan tidak sekedar formalitas semata.
11: Ko Au ini sebagai pembina Rumah Merah Putih Difabel Berkarya untuk keterlibatan kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah ini, kira-kira pandangannya seperti apa, Ko?
12: Ya, terima kasih. Saya sebagai pembina dan pendiri Rumah Merah Putih Difabel Berkarya, di mana anggota kami kurang lebih ada kita 80 orang, tentunya ada beberapa segmen yang difabel yang masih bisa memiliki karya ya. Tapi ada beberapa juga yang baik mungkin dia tunanetra, tunadaksa, mungkin kedifabelan tidak berat. Mereka masih bisa tetap berkarya dan bisa bekerja. Jadi saya di Rumah Merah Putih pun sudah membentuk kurang lebih atau pernah mencoba memberikan modal usaha, hampir 8 modal usaha, tipe modal usaha. Ya. Tapi semua tantangan itu dari sekitar 8 usaha yang kami kasih, tinggal 2 yang bisa bertahan saat ini. Kami mencoba memberdayakan teman-teman yang siap kerja, tapi ada juga yang kuliah, bahkan sudah S1. Sarjana pendidikan luar biasa itu sebetulnya bisa menjadi guru juga. Tapi itulah, sampai saat ini tidak punya lowongan, belum punya lowongan kerjaan. Nah, jadi ada sekitar 4-5 orang juga, dan tentu ini adalah modal. Apakah ke depan program pemerintah yang mewajibkan 1% difabel untuk dikaryakan sebagai karyawan atau staff, ya mudah-mudahan mereka siap.
11: Ya ini kan pemerintah Kota Palu, wali Kota Palu khususnya, dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa teman-teman kelompok disabilitas ini nantinya akan dilibatkan pembangunan daerah melalui rekomendasi agar fasilitas atau pembangunan-pembangunan Kota Palu ke depannya akan memperhatikan dari akses-akses untuk teman-teman kelompok disabilitas. Kalau melihat kok keterlibatan kelompok disabilitas ini seperti apa bentuknya gitu? Apakah hanya sekedar memberikan saran kah atau seperti apa kok?
12: Jadi sebetulnya dari pemerintahan 2 periode lalu sudah saya sampaikan salah satu sarana umum itu adalah trotoar. Ya kan? Trotoar itu ada penanda untuk teman-teman tunanetra supaya mereka bisa berjalan. Ya kan? Nah, cuma saya lihat aplikasi di lapangan kadang-kadang asal jadi. Misalnya ya, seharusnya rute itu ketemunya kadang-kadang di got, kadang ketemunya di pohon, kadang di tiang listrik. Ya kan, terus dia terputus. Sedangkan tunanet ini kan dia berjalan berdasarkan alur yang memang ada jalur kuningnya itu yang dia tandai dengan mata stick yang dipegang. Ya kan? Nah, itu mudah-mudahan nanti ke depan bisa dibenahi lagi. Nah, kalau akses-akses itu, ya kan, ini terhubungan bagaimana program pemerintah untuk para difabel bisa mendapatkan ruang, bisa dapatkan potensi pekerjaan. Kemarin kami sudah sempat diskusi dengan Nakes Kota Palu, dengan bidangnya, dengan dari teman-teman Mombine, bahkan kemarin juga dari grup Sasakawa dari Jepang, ya, yang NGO filantropi. Kita tidak bisa segala sesuatu itu sekedar mengejar sebuah hilirisasi. Ya, difabel harus dikaryakan, harus dikerjakan, harus dipakai untuk dapat usaha dan lain-lain. Ya kan? Jadi harusnya ada alurnya. Alurnya itu menurut saya, kemarin saya paparkan, dimulai dari pendidikan khusus difabel. Nah, sambil baku kuliah itu sudah disiapkan program magang. Magang ke perusahaan yang mungkin potensi bisa mempekerjakan teman-teman difabel. Ya kan? Dan yang utama, kalau menurut saya, harusnya percontohan itu dimulai dari semua institusi pemerintahan dulu. Ya kan? Nah, Anda memberikan program, tapi Anda sendiri tidak melaksanakannya. Nah, itu kenapa tidak fair ya? Ya kan? Nah, karena satu hal yang harus diperhitungkan, ketika kita mempekerjakan teman-teman difabel, sarana-prasarana pendukungnya sudah ada juga dong. Dan itu tidak mudah, itu tidak murah. Nah, itu ya.
11: Kalau melihat apa melibatkan kayak misal seperti Ko Awi dari Rumah Merah Putih dan juga teman-teman dari Sikola Mombine dan Sasakawa Foundation untuk apa ya, merancang pembangunan daerah agar fasilitas ini tidak sekadar asal jadi gitu. Apakah itu menjadi salah satu solusi kok?
12: Memang selama fasilitas sama disabilitas itu tidak simsalabim bisa jadi langsung itu saja ya. Jadi jangan menganggap, oh ini pokoknya bangun, bangunan sudah ada, kau bongkar, kau bangun sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak mudah itu teknisnya. Dan itu ada standarisasi, misalnya untuk yang umumnya sekarang ini adalah akses masuk ke lokasi jalur untuk kursi roda. Nah itu kalau misalnya bangunan sudah jadi, terus kita paksa masuk jalur kursi roda dengan kemiringannya tidak sesuai, lebarnya tidak sesuai kursi roda, terus keamanannya, pegangannya tidak sesuai, itu memang memaksakan. Nah ini harusnya dari jangka panjang. Sejak sekarang, kalau ada misalnya pembangunan sarana-prasarana umum atau swasta yang sifatnya untuk umum, maka wajib memenuhi syarat dulu untuk kebutuhan difabel, ya kayak kebutuhan dasar minimal jalur untuk apa namanya tadi itu kursi roda, kedua jalur masuk untuk difabel yang tunanetra, ketiga mungkin MCK-nya, ya itu tiga poin dulu. Kalau menurut sudut pandang saya, kalau mau ya itu dari awal semua

0: teman-teman difabel. Jadi tentunya hal ini harus juga tim beliau paham dari atas ke bawah. Jangan di atas sudah memerintahkan A sampai di bawahnya cuma C. Karena kadang-kadang tim staf di bawah ini tidak paham dengan konsep ada yang diinginkan oleh beliau. Tapi saya lihat dari tahun ke tahun teman-teman juga sudah semakin diakomodir, juga sudah mendapat perhatian dari dinas sosial, ya kan? Yang paling utama dalam mereka ini adalah kebutuhan dasarnya dulu, kebutuhan hidupnya dulu, juga kebutuhan kesehatan. Setelah kebutuhan kesehatan tentu ya kebutuhan pendidikan, ya kan? Pendidikan sudah ada ya, baru lapangan kerja. Kita bisa berusaha supaya anak-anak ini bisa diberdayakan, di mana mereka bisa mandiri ke depannya. Jadi bisa menjalani kehidupan normal seperti manusia lainnya.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke rekan kami yang ada di RRI Bau-Bau bersama dengan rekan M. Syahribul. Silakan.
3: Baik, terima kasih dari RRI Bau-Bau, Lapas Bau-Bau Sidak 32 Kamar Hunian Narapidana. Pastikan setiap kamar sesuai dengan aturan dan tidak ada penyimpangan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani.
4: Lapas Bau-Bau melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak terhadap 32 kamar hunian warga binaan pada Selasa 29 September. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menertibkan barang pribadi dan fasilitas hunian, sekaligus memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban lingkungan lapas. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kondisi kamar, barang pribadi, serta fasilitas yang digunakan warga binaan. Pemeriksaan juga mencakup penataan pakaian untuk memastikan jumlah dan keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakaian warga binaan yang melebihi batas jumlah yang diperbolehkan ditertibkan dan akan dikembalikan kepada keluarga. Penataan ini dilakukan agar barang pribadi tidak menumpuk di kamar hunian sehingga kondisi ruangan tetap rapi dan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, pemeriksaan kamar hunian merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan. Sejauh ini, kata Kalapas, seluruh penghuni di Lapas Bau-Bau menempati sel yang telah disediakan dengan kondisi yang sangat over kapasitas.
5: Geledahan kali ini itu dititik beratkan pada bangunan-bangunan yang tidak semestinya, ruangan-ruangan mewah yang tidak semestinya, instalasi-instalasi yang tidak semestinya, kemudian barang-barang yang tidak sesuai, kayak contoh mungkin ada kulkas, ada AC, ada kipas angin, ada TV di dalam kamar, kemudian penertiban-penertiban barang-barang terlarang lainnya. Jadi intinya itu, Bapak, bangunan-bangunan mewah, kamar-kamar mewah, dan fasilitas-fasilitas tidak diperbolehkan begitu. Itu yang kami tertibkan.
4: Lanjut ke Lapas, melalui kegiatan tersebut, Lapas Bau-Bau berupaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat timbul akibat penumpukan atau keberadaan barang yang tidak sesuai ketentuan. Pemeriksaan kamar hunian juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap penggunaan fasilitas serta pemeliharaan lingkungan hunian yang tertib dan aman. Abdul Waris mengatakan Lapas Bau-Bau akan terus melaksanakan pengawasan dan penertiban kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pelaksanaan pembinaan para napi. Sementara itu, dalam periode September, Lapas Bau-Bau telah dua kali melaksanakan penggeledahan kamar blok hunian. Pada pertengahan September, Lapas Bau-Bau bersama TNI Polri serta BNN juga melakukan penggeledahan blok hunian untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalam lingkungan Lapas Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, dan kita kembali ke Pro 1 RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
2: Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Hafid. Rekan Hafid.
6: Halo, selamat sore rekan Umi Kalsum.
2: Silakan informasi Anda.
6: Baik, saudara, dari RRI Mamuju menurunkan informasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana di sepanjang tahun 2026. Dari jumlah kejadian tersebut, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi bencana yang paling mendominasi. Selengkapnya laporan.

0: Dan Marhadi Umar.
1: Jadi ada ini sudah 513 kejadian.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana yang melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 yang didominasi oleh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Sulawesi Barat Arnida saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Mamuju pada Selasa 29 September 2026. Arnida memaparkan dari total kejadian bencana tersebut, karhutla mendominasi dengan 423 kasus, disusul dengan kebakaran pemukiman sebanyak 85 dan bencana kekeringan di 5 wilayah dengan luas lahan terbakar hingga 578,26 hektar. Dampak bencana ini dirasakan oleh 21.000 kepala keluarga atau sekitar 49.148 jiwa. Selain itu, ada 157 unit rumah dan 5 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih hingga 3 juta liter lebih kepada masyarakat yang terdampak.
1: Iya, di tahun 2026 ini. Jadi ada ini sudah 513 kejadian. Itu karhutlanya 423, kemudian kebakaran pemukimannya itu sebanyak 85 kali, kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21.000 KK atau 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, dengan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 3.300 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terbakar ya, sekitar 578,26 hektar.
2: Dalam mengantisipasi dinamika bencana di lapangan, BPBD Sulbar mengoperasikan posko kesiapsiagaan dengan menerapkan mekanisme pemantauan intensif atau roll call bersama BPBD di 6 kabupaten sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul 8.00 hingga 16.00 dan akan diteruskan ke BNPB Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Baik, saudara, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 RRI Mamuju sore hari ini. Saya Hafid bersama Bung Frendi di meja operator mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Umi Kalsum Jawas di RRI Palu. Silakan.
3: Terima kasih. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan kami Sofi. Halo.
4: Halo, selamat sore rekan Umi.
3: Ya, silakan informasi Anda.
4: Baik, informasi dari Kota Lolo Kendari ini terkait dengan meningkatnya paparan debu dan polutan udara selama musim kemarau memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Kendari. Informasi selengkapnya disampaikan Laras Ayu Ningtyas.
5: Kondisi cuaca ekstrim selama musim kemarau di Kota Kendari mulai memicu berbagai masalah kesehatan pada masyarakat. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Kendari pun terus menunjukkan tren peningkatan selama musim kemarau. Kepala Puskesmas Perumnas Anwar SKM MKes mengatakan pihaknya mencatat adanya kenaikan frekuensi kunjungan pasien dengan keluhan ISPA jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Menurutnya, meningkatnya debu dan polutan udara menjadi salah satu faktor utama yang memicu gangguan pernapasan bagi masyarakat.
6: Data dari tahun lalu saya sandingkan dengan tahun ini, jadi peningkatan. Bulan Agustus ini sudah 3.600 lebih. Artinya frekuensi peningkatan, walaupun memang secara umum untuk tingkat Kota Kendari tidak signifikan peningkatan, tapi kami berdasarkan data itu ada peningkatan. Salah satu penyebab ya polutan tadi, karena hubungan kemarau dengan banyaknya polutan-polutan yang ada dalam kategori konteks kesehatan masyarakat. Untuk penanganan di puskesmas itu berbagai hal yang kami lakukan terkait penanganan ISPA, potensi peningkatan mulai terlihat.
5: Sementara itu, Kabid P2P Dinkes Kota Kendari, Elvi, menegaskan menegaskan pentingnya penanganan dan pencegahan penyakit di musim kemarau melalui edukasi. Pihaknya terus melakukan koordinasi dan tindak edukasi masif secara aktif dengan turun langsung ke posyandu, masyarakat, hingga sekolah, serta melibatkan kader dan lintas sektor.
7: Melihat bahwa ISPA ini selalu ada kasusnya, jadi terus mengedukasi warga masyarakat itu tidak boleh putus ya, apapun kondisinya, karena di setiap bulan, di setiap momen selalu ada penyakit-penyakit yang kira-kira akan potensial terjadi, tambah lagi dengan perilaku hidup yang kita anggap masih belum bisa meningkatkan resiko dia untuk tidak tertular penyakit, itu kemudian yang menambah kewaspadaan kita untuk terus mengedukasi ke masyarakat. Jadi edukasinya ini masif itu kita memberikan edukasi ini secara aktif, turun ke posyandu, turun ke masyarakat, termasuk sekolah, termasuk dengan melibatkan lintas sektor terkait, melibatkan kader, melibatkan PKK, yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa urusan kesehatan ini adalah urusan kita bersama.
5: Melalui kegiatan edukasi yang gencar, Dinas Kesehatan Kota Kendari berharap angka kasus ISPA dapat ditekan menghadapi cuaca ekstrim di musim kemarau. Masyarakat juga diimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan agar mendapatkan penanganan medis secara cepat dan juga tepat.
4: Si yang kami hadirkan dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Jerry dan juga Bung Nirwan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali bersama rekan Umi di RRI Palu.
8: Terima kasih rekan Sofi dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait pendapatan daerah dan juga belanja daerah diproyeksikan bertambah. DPRD bersama dengan pemerintah Kota Palu sepakati perubahan APBD tahun anggaran 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter kami Miftahul Jana. Rekan Miftah.
9: Ya, rekan Umi dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini baru saja selesai rapat paripurna terkait dengan kesepakatan penandatanganan perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Palu sore ini. Dan pada sidang tersebut yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Palu Riko Andi Cahyo Janggola didampingi Wakil Ketua 1 Muhlis U. Aca. Sementara itu dari pemerintah Kota Palu diwakili oleh wakil wali kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin dan juga dihadiri oleh beberapa pimpinan OPD dan juga anggota legislatif lainnya. Dan sebelumnya pendengar kesepakatan ini sebelumnya telah disahkan dalam rapat kuna yang berlangsung kemarin sore juga, di mana Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Petalolo mewakili pemerintah Kota Palu. Dan dalam rancangan peraturan daerah yang dibacakan, Irma Yanti menuturkan bahwa perubahan APBD ini mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan, perkembangan, pendapatan, hingga sumber pembiayaan yang dapat digunakan secara sah. Dan berikut kita dengarkan bersama kutipan dari Sekretaris Daerah Kota Palu, Irma Yanti Petalolo.
10: Dalam rancangan yang kami sampaikan, terdapat perubahan komposisi pendapatan, penyesuaian alokasi belanja, serta penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagai penerimaan pembiayaan. Perubahan tersebut perlu kita bahas dengan tetap menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, kebijakan anggaran, dan kemampuan pelaksanaannya.
9: Dan pendengar, dalam pandangan umum fraksi, Ketua DPRD Kota Palu Riko Andi Cahyo Janggola menyatakan bahwa seluruh fraksi sejatinya telah menyepakati perubahan APBD tahun anggaran 2026. Begitu juga dalam sambutan yang dibacakan oleh pemerintah Kota Palu yang saat ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang menyatakan persetujuan pemerintah kota dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini, di mana dalam rancangan tersebut pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari 1 triliun 706 miliar rupiah menjadi 1 triliun 792 miliar rupiah. Sementara untuk belanja daerah juga diproyeksikan bertambah hingga 118 miliar menjadi 1 triliun 846 miliar rupiah. Dan pendengar, selanjutnya rancangan peraturan daerah terkait perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang telah disepakati akan ditindaklanjuti untuk dievaluasi oleh gubernur dalam waktu kurun waktu kurang lebih satu minggu sejak ditetapkan nota kesepakatan terkait perubahan APBD ini. Dan pendengar, demikian laporan yang dapat saya sampaikan langsung dari kantor gubernur kantor DPRD Kota Palu. Saya kembalikan ke rekan Umi Kalsum Jawas.
8: Baik, demikianlah laporan langsung dari reporter kami, Miftahul Janah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature persembahan dari RRI Toli Toli. Silakan
11: rekan Wahyuni. Iya, baik. Terima kasih Umi Kalsum dari RRI Toli Toli. Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Mengenai hal tersebut berikut kita ikuti news feature bersama dengan Ahmad Mukadas berikut ini.
12: Saudara, berbagai upaya terus dilakukan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk jajaran kepolisian Resor Toli Toli Polda Sulawesi Tengah untuk mengenalkan polisi kepada anak-anak baik di tingkat PAUD, TK, SD, SLTP hingga SLTA sederajat, salah satunya melalui program Polisi Sahabat Anak dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah yang ada di daerah, terutama sekolah dasar yang berada di dalam ibu kota Kabupaten Toli Toli. Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli Toli, Aibtu Arifin G. Setiawan Sadi wawancara RRI mengungkapkan, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Selain mengenalkan profesi polisi, pada program Polisi Sahabat Anak Polsanak ini, jajaran Satlantas Polres Toli Toli juga mengingatkan kepada orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke sekolah agar berhenti di tempat yang aman sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Sebab terkadang para orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah ada yang berhenti di tengah jalan bahkan di pintu keluar dan masuk sekolah. Hal ini dapat mengganggu jalannya distribusi dari anak sekolah tersebut. Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli Toli, program Polisi Sahabat Anak tidak hanya menyasar siswa SD, namun juga siswa taman kanak-kanak dan ada beberapa sekolah yang telah didatangi pihaknya di tahun 2026 ini. Di antaranya TK Aisyah dan TK Bayangkari, serta sejumlah SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Toli Toli.
13: Itu program Polisi Sahabat Anak itu ditujukan untuk anak TK dan SD. Nah, untuk anak SMP dan SMA kita punya program Polis Go to School. Begitu juga untuk kalangan kampus kita punya program Polis Go to Kampus. Harapannya program ini berkesinambungan sehingga dari sejak usia dini hingga dewasa anak-anak selalu dibekali tentang ilmu disiplin berlalu lintas.
12: Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli Toli, pihaknya berupaya seluruh sekolah dasar SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Toli Toli dikunjungi. Meski diperhadapkan pada keterbatasan personil, hal itu dimaksudkan agar program Polisi Sahabat Anak dapat mengajarkan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Sementara itu, Kepala SDN 10 Toli Toli Elistiana saat diwawancara RRI menyambut baik program yang dilaksanakan jajaran Satlantas Polres Toli Toli melalui Polisi Sahabat Anak Polsanak karena menjelaskan bagaimana tata tertib berlalu lintas tidak perlu takut dengan polisi sebab biasanya yang terlintas pada pikiran anak-anak sekolah terutama SD, polisi menakutkan. Sehingga melalui edukasi itu, banyak hal positif yang dapat diambil oleh anak sekolah di mana antusias siswa SDN 10 Toli Toli mendengarkan program tersebut cukup baik. Menurut Kepala SDN 10 Toli Toli, selain mengedukasi siswa tentang tata cara berlalu lintas yang baik, program Polsanak yang dibawa jajaran Satlantas Polres Toli Toli juga menyoroti penggunaan sepeda listrik yang kerap masih digunakan siswa berangkat ke sekolah, terutama siswa SD, di mana penggunaan sepeda listrik tidak dibenarkan di jalan raya.
14: Terutama yang disoroti penggunaan apa sepeda listrik itu, ini ada ketentuannya. Ya, sebenarnya sepeda listrik itu untuk anak-anak yang usia-usia SD itu tidak dibenarkan. Jadi dibenarkan dijalankan di jalan raya, kecuali boleh bermain di misalnya taman kota sama di lapangan. Tapi kan kenyataannya sekarang ini kan anak-anak kecil-kecil saja sudah berani untuk bawa sepeda listrik itu di jalan raya, seperti itu Pak.
15: Iya.
14: Dan ini penjelasannya bapak-bapak polisi itu anak-anak bisa
15: artinya,
14: bisa memahami. Iya.
12: Hal senada juga diungkapkan Kepala SDN Pembina Toli Toli Haji Abdul Ghafar yang menilai program Polisi Sahabat Anak Polsanak yang mendatangi langsung sekolah dasar SD yang ada di Toli-Toli memberikan dampak positif bagi anak sekolah terutama SD, sekaligus sosialisasi bagi pelajar tentang pelanggaran lalu lintas hingga konsekuensi yang harus ditanggung dari pelanggaran yang dilakukan. Menurutnya, pembelajaran yang diberikan di kelas tidak seluruhnya tentang rambu-rambu lalu lintas, sehingga dengan adanya program polisi sahabat anak sangat membantu pihak sekolah dalam mengedukasi siswa tentang pentingnya tertib berlalu lintas di jalan raya.
15: Program pencalon kaki dengan tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas kita ada diajarkan di kelas-kelas. Itu ya nanti kalau ada mereka dari lantas lebih bagus lagi kalau ada edukasi seperti itu. Ya tahun ajaran baru ini belum ada lagi program
12: mereka. Sejumlah bentuk kegiatan dari polisi sahabat anak diantaranya kunjungan edukatif anak-anak ke sekolah, ke kantor polisi. Polisi datang langsung ke sekolah untuk belajar dan bermain bersama anak-anak, serta pengenalan rambu-rambu lalu lintas, tugas kepolisian, serta pesan keselamatan dengan cara yang menyenangkan.
11: Iya, demikian tadi news feature dari RRI Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Wahyuni Wahab bersama rekan Andika dan juga Dava mengucapkan terima kasih, dan kita kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
8: Baik, terima kasih rekan kami untuk informasi dari Toli-Toli. Pendengar, news feature dari RRI Toli-Toli mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gemah Saripati Maju edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 30 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mikael Sumjawas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
16: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Buol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Buol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol, pemerintah Kabupaten Buol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Buol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Buol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, yang masih tetap terus satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kalang informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan hadir ke ruang dengar Anda, teristimewa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sambil kita menantikan azan maghrib yang akan berkumandang pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, dan sekaligus juga Yuni pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Nanti setelah Yuni ada Bung Andi Nur Samsu menemani Anda. Ya, selamat sore pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah, dan beberapa saat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli. Untuk itu marilah kita tinggalkan sejenak kesibukan dan aktivitas kita, kita dengarkan dengan hati yang tenang dan penuh kehusyuan taut lantunan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli. Dan pendengar, marilah kita sambut kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Karena itu marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas. Saatnya untuk kita sucikan hati, kita tunaikan kewajiban salat maghrib, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, sebagai wujud rasa syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah ini mendapatkan ridhonya dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketenteraman bagi kita semua.

Pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda, kita ikuti terlebih dahulu cek fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan banjir bandang menerjang sebuah mal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam video tersebut tampak beberapa orang mencoba menahan pintu kaca mal. Usaha itu gagal dan air tetap menerjang masuk. Video tersebut beredar pada 24 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai peristiwa banjir yang menerjang masuk ke mal di Kota Bandung. Banjir memang terjadi di beberapa titik di Kota Bandung, salah satunya di Jalan Koporaya, Kecamatan Bojongloa Kidul pada 26 September 2026. Maka video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi buatan AI dengan probabilitas 83,39%. Berikutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Zulhas mengatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh campur dengan urusan pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Wakil Ketua Umum Perwakilan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional BMPAN Ahmad Kiamil Alofi menyampaikan narasi tersebut bertolak belakang dengan sikap politik Ketua Umum PAN itu. Menurutnya, Zulhas selalu mendorong keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan BMPAN Iswadi Mukhtar memutuskan untuk menindak tegas penyebar narasi hoax dengan melaporkannya ke pihak berwajib. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Tolitoli.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia mereka bergembira dengan kelapangan rezeki, padahal kesenangan dunia hanyalah sedikit dibanding kehidupan akhirat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wafarihu bilhayatid dunya. Wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa pula yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kesenangan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Rezeki yang Allah berikan di dunia hakikatnya adalah fasilitas untuk meraih kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Profesor Dr. Quraish Shihab pernah menganalogikan seperti ini. Seorang ayah mengutus anaknya untuk menuntut ilmu di satu negeri yang jauh dari kampung halamannya. Ayah pun berpesan, Nak, tugas kamu adalah belajar, belajar, dan belajar, hingga kamu sukses. Kamu tak perlu memikirkan biaya kuliahmu, sebab ayah telah melunasi semuanya. Tak usah engkau khawatirkan biaya hidupmu. Ayah akan mengirimkanmu uang setiap bulan ke rekeningmu. Biaya sewa rumah pun ayah sudah tanggulangi semua. Tugasmu nak, belajar. Buatlah ayah bangga. Ketika kamu telah sukses dan kembali, ayah akan penuhi segala keinginanmu. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, Allah menciptakan kita dengan satu tujuan, hanya beribadah kepada-Nya. Ibadah yang Allah perintahkan itu sangatlah luas pengertiannya. Ada yang mahdhah, ada pula ghairu mahdhah. Hakikatnya, segala kebaikan dengan tujuan ridha Allah, itu adalah ibadah. Tugas kita di dunia adalah beribadah. Masalah rezeki, Allah sudah siapkan segalanya. Bukankah setelah roh ditiupkan ke jasad, saat kita berada dalam rahim, Allah telah menetapkannya di sana. Merugilah bagi mereka yang hanya memanfaatkan rezeki itu tanpa melaksanakan tugas utamanya. Ketika semua makhluk kembali kepada Allah, Allah akan menanyakan, bagaimana tugas yang aku amanahkan kepadamu? Penyesalan yang tak berujung bagi mereka yang salah memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan. Ibarat gambaran anak yang menuntut ilmu tadi. Ada pelajar yang hanya menikmati fasilitas rumah yang telah ayahnya sewakan. Uang belanja per bulan dipakai jalan-jalan, nonton bioskop, nongkrong dengan teman-teman dan sebagainya. Ia tak berangkat ke kampus untuk belajar. Tugas yang diberikan dosen ia abaikan. Ia lebih suka santai saat yang lain justru sibuk dengan tugas belajarnya. Pelajar seperti ini akan mengecewakan orang tuanya. Di akhirat kaum muslimin sekalian, orang-orang yang hanya santai di saat yang lain sibuk melaksanakan tugas ibadah akan merugi dengan kerugian yang nyata. Orang yang hanya menuruti segala keinginannya di saat yang lain dengan susah payah menahan nafsunya
akan mengalami perlakuan berbeda di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amani." Orang yang bijak adalah orang yang dapat menundukkan nafsunya dan beramal

dan mendapat barokah, sehingga kita dilapangkan rezeki dan kita memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahul Musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husni Mubarak menyampaikan kepada para pendengar RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbahagialah orang yang selalu menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah. Hidupnya, pekerjaannya, usahanya, semuanya hanya untuk mencari ridho Allah. Disitulah inti kebahagiaan. Kalau orang bekerja untuk dipuji manusia, hidupnya akan lelah. Hidupnya akan bahagia jika semuanya ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Quran Al-Baqarah surat 207. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Quran surat Al-Imran 174. Atas nikmat dan karunia dari Allah, kita korbankan jiwa raga, harta benda, semaksimal kemampuannya di jalan Allah untuk mencari, mengikuti keridhaan Allah. Insya Allah, hidup kita mendapat perlindungan, memperoleh karunia yang besar, penuh kebahagiaan dan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, untuk lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini, dan selanjutnya kami akan hadir menemani Anda dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia di Toli-Toli sore ini.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di depart ketiga. Ini sudah di penghujung kebersamaan kita dan kita akan kembali bersama di depart keempat Toli-Toli malam ini dengan beragam program-program pilihan tentunya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.
4: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
5: tidak boleh.
4: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
5: tolong.
4: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
3: Pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam program pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi hingga pelosok negeri. Dalam mendukung tujuan pemerintah Republik Indonesia bahwa desa harus menjadi motor utama dalam memenuhi kebutuhan dan penyangga pangan secara mandiri. Selain itu, pemerintah mengharapkan desa dapat bersuasembada energi yang tak tergantung dengan bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan, dan program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, program pemerintah ini juga membangun kualitas SDM yang berada di daerah pedesaan, seperti bagaimana desa sebagai penyedia bahan baku untuk program makan bergizi gratis MBG yang didesain untuk mengatasi stunting di tengah masyarakat sehingga perputaran ekonomi dapat tumbuh dengan baik di wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk itu, mari bersatu membangun desa untuk tumbuh lebih kuat Indonesia maju.

0: 01 RRI Toli Toli.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli. Dan kini kita di debat keempat di Toli Toli malam ini. Dan tentunya pendengar, seperti biasa, selingan hiburan lagu-lagu Indonesia dan juga beberapa informasi akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Dan mengawali kebersamaan kita di Toli Toli malam ini, kami akan hadirkan sebuah lagu dari Nike Ardila, ya, tentang bintang kehidupan.

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ini mengenai Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Toli-Toli mencatat sebanyak 23 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang Januari hingga pertengahan September 2026. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Toli-Toli, Aibtu Setiawan, menyampaikan data tersebut dalam program Toli-Toli Menyapa. Menurutnya, korban kecelakaan didominasi kalangan remaja hingga masyarakat usia produktif. Ia menjelaskan terdapat 4 faktor utama yang dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yakni faktor kendaraan, kondisi jalan, manusia, dan lingkungan. Dari keempat faktor tersebut, faktor manusia disebut menjadi penyebab yang paling dominan. Hal ini berkaitan dengan perilaku dan kedisiplinan pengendara dalam mematuhi aturan serta memperhatikan keselamatan saat berada di jalan raya. Setiawan juga menyoroti masih adanya pengendara yang tidak menyalakan atau bahkan tidak menggunakan lampu utama saat berkendara pada malam hari. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan, terutama di sejumlah ruas jalan dari arah Nopi menuju pusat kota Toli-Toli. Satlantas Polres Toli-Toli mengingatkan masyarakat, khususnya kalangan remaja dan usia produktif, agar lebih berhati-hati saat berkendara serta tidak mengabaikan aspek keselamatan. Pencegahan kecelakaan membutuhkan kesadaran dan kedisiplinan seluruh pengguna jalan. Selain perilaku pengendara, keselamatan berlalu lintas juga perlu didukung dengan kondisi kendaraan yang layak, infrastruktur jalan yang aman, serta lingkungan yang mendukung keselamatan pengguna jalan.

Dimanapun Anda berada, di malam hari ini tentu kami masih akan terus hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda bersantai bersama keluarga. Dan pendengar, tentu di kehidupan ini kita tentu akan bertemu banyak karakter dan juga cerita. Nah, jadikan semuanya sebagai pelajaran, bukan alasan untuk Anda berhenti.

Pendengar di mana pun Anda berada, informasi yang akan kami bagikan kepada Anda di malam hari ini mengenai Ikatan Bidan Indonesia IBI Ranting UPT Puskesmas Kota Managaisaki ya, melaksanakan musyawarah ranting musran kedua pada minggu 27 September 2026 kemarin. Kegiatan tersebut mengusung tema Satukan Langkah dalam Transformasi Kesehatan untuk Penguatan Pelayanan Kebidanan Berkesinambungan Berbasis Bukti. Musran menjadi momentum bagi para bidan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program organisasi sekaligus memperkuat kebersamaan dan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan kepada masyarakat. Ketua PRIB Puskot Managaisaki Anissa Fadlia STRKEP mengatakan, musyawarah ranting tidak hanya menjadi agenda organisasi tetapi juga menjadi ruang untuk menyatukan pemikiran, memperkuat koordinasi serta menyusun langkah strategis dalam menghadapi perkembangan pelayanan kesehatan. Menurut Anissa, transformasi kesehatan membutuhkan peran aktif seluruh tenaga kesehatan termasuk bidan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada perempuan, ibu, bayi, dan keluarga secara berkesinambungan. Ia berharap seluruh anggota IBI Ranting UPT Puskesmas Kota Managaisaki terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Pelayanan kebidanan juga diharapkan menjadi semakin berkualitas dengan mengedepankan ilmu pengetahuan, bukti ilmiah, serta kebutuhan masyarakat. Anissa juga mengajak seluruh anggota menjaga kekompakan dan membangun komunikasi yang baik dalam organisasi. Menurutnya, kebersamaan menjadi salah satu kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan kesehatan sekaligus mewujudkan pelayanan yang lebih optimal. Musyawarah ranting kedua IBI UPT Puskesmas Kota Managaisaki diharapkan menghasilkan pelayanan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat, dan kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat peran IBI dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan berbasis bukti.

Pendengar di manapun Anda berada, jika hari ini terasa berat, ingatlah bahwa setiap malam pasti memiliki pagi. Karena itu jangan menyerah hanya karena perjalanan sedang tidak mudah untuk hari ini. Dan pendengar, informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan di Toli-Toli malam ini mengenai masyarakat Desa Oyom dan Desa Sibea, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, ini bergotong royong memperbaiki jalan yang menghubungkan Dusun Ogo Mianga dan Ogo Taring. Ya, pada Sabtu 26 September 2026 kemarin. Perbaikan dilakukan secara swadaya karena kondisi jalan yang mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah titik jalan dipenuhi lubang sehingga menyulitkan masyarakat melintas, bahkan dilaporkan telah menyebabkan beberapa warga terjatuh saat menggunakan akses tersebut. Salah seorang warga Desa Oyom, Anik, mengatakan kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Warga juga telah beberapa kali mengusulkan perbaikan kepada pihak terkait, namun hingga kini belum terrealisasi sehingga masyarakat berinisiatif mengumpulkan sumbangan untuk membeli material. Menurut Anik, terdapat sekitar 200 meter ruas jalan yang mengalami kerusakan parah. Warga kemudian melakukan penimbunan pada bagian yang berlubang sebelum dilanjutkan dengan pengecoran secara bertahap agar kondisi jalan lebih kuat dan aman dilalui. Antusiasme masyarakat terlihat sejak awal pelaksanaan pekerjaan, di mana sekitar 100 orang warga Desa Oyom dan Desa Sibea ini turut bergotong royong. Warga Desa Sibea ikut membantu karena jalan tersebut juga menjadi akses mereka menuju kebun atau ladang. Anik mengaku bersyukur atas kepedulian masyarakat dalam memperbaiki akses transportasi tersebut. Ia berharap warga yang belum memberikan bantuan dapat berpartisipasi secara sukarela, sekaligus berharap pemerintah memberikan perhatian agar perbaikan jalan dapat dilakukan secara lebih permanen sehingga aktivitas dan transportasi masyarakat lebih berjalan lancar.

Pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19.53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar di manapun Anda berada, tentunya di malam hari ini sambil kita menantikan hubungan dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk turut bersama-sama menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ya, sebuah lagu akan hadir menemani Anda di malam hari ini. Dari Dewa 19 dengan Cintakan Membawamu Kembali.

0: 1 RRI Toli Toli. 1 RRI Toli Toli.
1: Pendengar, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut bersama-sama menyiarkan Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Dari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya cuma sini ya Pak, kalau 1 minggu ya?
2: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti cuma ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan, memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
7: Tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
8: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya asib.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, debalo bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019-2020?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECLAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
1: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
0: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
2: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Gimana sakitnya, gimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
0: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
4: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
5: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah
4: di tempat yang sama. Mitra BNPB

0: Karawang, Kabupaten Kuburaya. Di sortir pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS, satelit pengarahnya masih berasap. Untuk sortir kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
1: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Koda Eral 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
2: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB-in. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 ton kali 5.000 liter.
1: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Basecamp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fedrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
4: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia ada di sana semua. Kasih semua doanya, ya mohon doanya.
3: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fedrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
5: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
6: The group being recovered, it's two games and a few days. They're pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around

0: reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, technique things. So.
1: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Tulolik Poti Kereri, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

New Year dibikin hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Waktunya kentongan.
5: Pendengar, ketika kita membeli makanan atau jajanan di luar rumah, ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pastikan tempat usaha yang akan kita beli jajanannya bersih, higienis, dan sehat. Kedua, pastikan jajanan yang dijual dalam kondisi tertutup, aman dari berbagai gangguan binatang pengganggu seperti lalat, semut, dan serangga. Dan ketiga, pastikan saat kita membeli, jangan berdesak-desakan dengan pembeli yang lainnya. Itulah tips membeli makanan atau jajanan. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui guna untuk menghindari paparan berbagai penyakit dalam kehidupan kita.
2: RRI, Radio Tanggap Bencana.
6: Stop, berhenti. Kita makan dulu di warung ini. Katanya di sini makanannya enak-enak.
7: Bu Hasna, kenapa lagi kita berhenti di warung ini? Wah, heran, punya warung makan sendiri Bu Hasna. Kok malah makan di warungnya orang?
6: Dalam berusaha itu kita perlu juga merasakan produksi orang lain. Rasanya, tampilannya, juga pelayanannya. Jadi kita tahu kenapa orang bisa sukses. Dalam usaha kita harus terus belajar, menyempurnakan usaha kita.
7: Pengalaman adalah guru terbaik. Belajar dari orang lain lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas produk yang kita hasilkan.
8: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai? Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
9: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
10: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz. Dan kali ini kami akan hadir menemani Anda dalam ruang inspirasi.

0: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni berbali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, nguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Ruang Rindu Berjaringan yang malam hari ini akan menghadirkan bintang tamu Ati Sibi. 1,2 FM.

0: Si pagi yang sepi, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini. Tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta. Karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi. Dan itu hanya salah satu
1: dari sekian puluhan hits besar dari bintang tamu kita ini
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah mana ini Mbak Ati?
1: Loh, kurung nyambung.
0: Oh si, ini baru nyambung. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku rek.
0: Setala.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu ya Mbak.
1: Minggu ngarep ya Mbak. Siap?
2: Yo.
1: Wes mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya, Mbak.
2: Oh, alah.
1: Aduh, mati. Aku kuangen polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: tetap
2: masuk toh.
1: Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Woi,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati, enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis,
0: Mbak. Kenapa?
2: Yombo. Magis orang ini, magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu mereka gitu Mbak, ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa,
1: Purwasih,
0: Rita Effendi,
2: Vitaria Sonata. Kalau Rita Effendi. Kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu tahun ya, lalu ya, masih ya, bertemu masih ketemu, kayak ya. Gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya Mbak ya?
1: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
0: Eh mangkel itu mangga. Setelah, kok ngomongnya mangkel? Gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, kok gak ada itu.
1: Nah iku Mbak Ati, kurang mikirnya, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo. Aduh,
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya gak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga gak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak?
2: Setuju, setuju.
1: Nah, setuju aja.
2: Itu waktu itu. Loh waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi.
2: Provokator ruang rindu ya?
1: Mas Yudi
0: harusnya
1: sebagai provokator,
0: tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih re.
0: Oke. Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ngantri Mbak.
0: Apa-apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mangkanya. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak. Oh,
1: yo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
1: Iki jawan iki, Mbak.
2: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana?
0: Dari mana? Aduh, ada.
1: Dari mana? Aduh, ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Mas Iksan? Bang Iksan, Mas Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
1: ada
0: Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul.
3: Ya.
0: Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk, Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Itu yang begini ya. Aku suka kamu.
0: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
1: Jatuh Cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Oh, itu Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar, terserah boy itu.
3: Nah, oke, okay. Itu ya, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibia. Itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: okay,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Okay. Ditunggu ya.
1: Oke, okay, silakan.
0: Oke, okay. Kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Oke.
3: Okay. Ada Ibu Ike dari Sonu Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja Bung Benijo, nggak boleh banyak banget.

0: itu soundtrack ya Mbak?
1: Sebelumnya mau apa Mbak?
2: Mau bilang ini apa kabar Benny gitu ya?
3: Oke.
0: Okay. Oh iya.
3: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
0: Siap.
2: Iya. Itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
3: soundtrack single, ya?
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau nggak salah ya. Terus cemburu sama apa lagi tadi?
3: Risau sama maafkan, risau. Beda-beda sih.
0: Kayaknya
3: itu semua.
0: Beda-beda oh, ya
2: kalau
0: Mbak.
2: Kalau risau dari album Transisi.
3: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
3: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
3: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
0: Iso ere.
3: Ya. Baik.
0: Siap.
3: Sekarang kita ketemu Bang
0: kita
3: Candy di
0: Toli.
3: Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
3: Siap.
4: Selamat
3: malam Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Tijib ya.
0: Alhamdulillah baik.
4: Terima kasih Mbak Tijib. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mbak Ati gak kedengeran.
4: Pertanyaannya
3: apa?
0: Pertanyaannya apa Bang Candy untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya Sibi. Sibi itu apa ya Ati?
0: Oh Sibi.
3: Okay.
4: Nama
3: Sibi.
4: Orang tua atau nama
0: Oke. Okay. Nanti akan dijawab.
3: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
3: Apa? Nah, di Amerika?
0: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
3: Aktivitasnya apa?
0: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
0: Oke.
4: Okay. Siap. Dari kota ke kota atau gimana?
3: Siap. Oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
3: Oke. Okay. Oh, siap.
0: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
3: Siap.
4: Oke. Okay. Oke. Okay, saya salam-salam ya.
3: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satu Retro yang bertugas malam ini Andi Nur Samsu, terus Bing Jo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
3: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam
3: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Ada Pak
3: selamat
0: Ahmad.
3: Malam Pak Ahmad
0: selamat
3: Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
3: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
3: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik CB.
3: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
3: Malam.
0: Ya, nanti disampaikan.
5: Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya.
3: Sehat alhamdulillah, Pak. Bayu. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya mengapa TCB ini seneng irama rock ya?
3: Oke.
5: Okay. Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
3: Ati? Oke, siap.
5: Mohon pencerahannya.
3: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh Mas Yudi?
3: Tiga orang
0: Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
3: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan
3: siap.
5: Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat
0: siap.
5: Dan salam NKRI.
3: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah terputus ya udah. Mbak Ati kita jawab satu-satu ya.
0: Mbak Ati. Ya. Pertanyaan aja apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
3: Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
3: Iya okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika. Apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
0: Favoritnya?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
3: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
0: Ih, Mbak Ati pantesan ya stamina nih.
3: Iya, ya.
2: Mana? Tapi
0: tapi
2: di sini susah olahraga lagi panas.
0: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
3: Iya ya.
0: Iya.
3: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
0: Mosok sih.
2: Oh tahun lalu

0: munggah gunung.
1: Benar. Sampai beberapa ya, Mbak?
2: Seriusan 10?
1: Benar, selama berbulan-bulan.
0: Iya, 10 gunung dalam 2 bulan.
2: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenaga nih, Mas.
2: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
0: Iya.
2: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu, Mbak.
0: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
2: Lady Rocker gitu ya.
0: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya. Kita kayaknya yang menjuluk padahal, itu ya media ya pada saat itu Mbak Ti ya.
0: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya,
0: pop ya.
1: Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yeah, yang pertama kali pop ngejulukin.
0: Tuh. Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijuluki Lady Rocker.
0: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Gitu awalnya.
2: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
0: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
0: itu ada
1: sini.
0: Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
1: Oh,
0: salah ya.
1: Child Brothers.
0: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung sama band CB.
0: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
0: kan, Ita?
1: Pernah diiringi di Kediri,
0: yang kamu
1: Mbak.
0: Sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
0: Nah, iya benar.
2: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
0: Iya. Iya, dia lebih rock lah, punya grup.
1: Grup rock rasio ya, rock band, ya. Rasio rock band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh, Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
2: Child
1: Bang
2: Brothers,
1: Candy tadi.
2: Bang ya.
0: Iya, Child Brothers gitu. Karena mereka... Dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh, sampai
0: masih,
1: ya?
0: Masih
1: eksis,
0: turun
1: ya?
0: Temurun lah, iya.
1: Dari Kediri masih, ya Mbak Ati ya.
0: Iya, dari Kediri. Kediri.
2: Oke, okay. Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan CB Brand, dengan CB Band Mbak Ati.
0: Enggak ya, kayaknya apa ya?
1: Ketemu waktu nih Mas.
0: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
2: beda ya.
0: Udah jarang. Jadi sekarang itu
1: bener.
0: Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya. Mungkin diterusin sama anak-anak mereka gitu.
2: Oke.
1: Siap
2: kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya apa aja aktivitasnya?
1: Aktivitas
2: nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
0: Kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu. Untuk temen
1: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
0: dulu,
1: di sana
0: dulu,
1: ya.
0: 5 tahun pertama pindah di Amerika ya beberapa
1: kayaknya
0: kali
1: selalu langganan deh Mbak Ti, setiap ada acara
0: di kedutaan
1: ya, betul.
0: Di kedutaan di DC nah terus
1: nah,
0: tapi
1: begitu.
0: Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
2: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
2: gimana?
1: Rumah tangga,
0: pengangguran lah ya gimana?
1: Mbak Ti pengacara Mbak.
0: Terima honornya cuma dari suami.
2: Terima.
1: Iya.
2: Siap kalau begitu. Mbak Ti nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
0: Suka-suka. Oke deh nanti
1: sambung lagi.
2: Ya nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ti.
2: Siap Mbak Ti.
0: Ita.
2: Siap.
0: Dan aku belum ketiduran ya.
2: Jangan. Oke. Siap. Kita
0: santai
2: ya. Iya, kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa yang nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu Mbak.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ti ya, karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ti? Pusing nggak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: bodoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya kalau besar ya Mbak Ti. Wah Mbak Ti ini lumayan bodoh.
2: Iya,
1: Mbak,
2: kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab banyak dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ti ini nggak berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat sore.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida tanyakan, kalau seorang penyanyi rock itu, kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Kerisa sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat. Salam
0: terima kasih. Terima Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Ijo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Ijo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Gak berubah kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan enggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun untuk
1: gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar juga.
2: Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena enggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya, betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
2: Iya, 84 itu kan. Betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya, risau Mbak. Aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Mbak Ati itu selalu humble loh, Mbak.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Okay, kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa ya. Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima rhymes gitu ya.
2: Itunya seperti itu sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, siap. Kita ke Sumatera Barat ini, Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
2: Assalamualaikum. Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya.
1: Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo. Solo. Lagi.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Batu Sangkar.
1: Iya.
0: Siap, silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus
4: Mbak Ita nih, yeah. Idolanya Rahma di dari
1: Tanggung. Oke. Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh,
0: Rumpis,
1: ya.
0: Siap.
4: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
4: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zefni di Batu Sangkar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Ruang Memori lewat lagu Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Wah, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak.
5: Pengennya sih ngomong kayak enak bahasa
2: sekarang,
5: Jawa Timur.
2: Sekarang sebentar lagi gaya tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati guyonan nih kalau Mbak, aduh.
5: Aduh, Masya Allah Mbak Ati, Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube kalau dulu kan ada CD ada kaset.
0: Siap, itu aja terus, pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap ditunggu ya.
5: Itu aja Pak Yudi, Mbak Ita. Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik sih. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Kan sering diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke, okay, lagu.
0: Okay.
6: Tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
0: Siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Makasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
1: Oh kabar Kediri.
2: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti
7: Mbak
1: kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN, IKN katanya. Konser diundang Pak Dir, Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan-kapan itu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia betul, kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu kan
2: sih. Aku tidak ingat lagu-laguku yang mana.
7: Ya risau sama maafkan itu udah luar. Aduh, udah, pokoknya udah sama saya itu lengket ya. Lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Tina kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tina kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: epilis orang
7: dulu itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih, walaupun saya nggak ngeliat konser-konsernya, lagu-lagunya epilis listing lah untuk orang-orang mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul.
0: Oke.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak Aman.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Iya.
2: Sekarang Rumpis sudah di kudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar tuh.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu, Mbak?
2: Pertamanya itu 7 Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Dian Permana Putra Nah, terus ada Faris juga sih. Dari situ. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan
2: Murlela
1: ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di 7 Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 Bintang.
0: Oke. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 Bintang sekarang loh, Mbak.
1: Dikudeta
2: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: 7 Bintang masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: ya, Mbak.
2: Lagunya Nici.
0: Lagunya Nici,
2: betul-betul. Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Ya,
2: sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke, berarti
2: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila siap, ya. Siap benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu enggak? Makanya kita
1: iya, tadi
2: masih
1: ya,
2: bisa
1: ya,
2: tuh Ida.
1: Masih dong. Iya, Mbati gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
0: Duet Gi berdua Ita Purnamasari dan Ati CB.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa
2: ya,
1: bilang.
2: Maksudnya jarang lah di jarang di ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja nah, Mbak, sebelah
0: bukannya,
1: produser ini Mbak.
0: Sebelah. Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu. Ah, Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking iya humble-nya.
2: Sih, tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
0: Jadi
2: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: semakin
2: mateng
1: ya. Gitu
2: makin seksi. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ya Mbak Aduh.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Iya, jadi
0: iya, kapan bikin lagu baru gitu.
2: Oh iya, masih pengen sih.
1: Masih pengen.
2: Karena apa ya, yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan.
1: Siap.
2: Kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna itulah. Juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan, nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia lo, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
2: Sopo?
0: Ada lo.
1: Berapa tahun yang lalu ya? Aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama, iya Sopo Mas ya, namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ya. Sofia,
0: nggak tahu lah. Pokoknya itulah ya.
1: Yang jadinya pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, Sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu benar kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Padahal
1: we nom.
2: Tapi aku enggak pernah duet udah lama Sofia.
0: Sofia Sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
0: Nah. Oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle.
1: Ya.
0: Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa ya, lama
1: sudah
0: gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau enggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
2: Orang
1: lama banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 Baru tahun ya Mbak.
2: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Gak bisa bahasa Inggris ngono loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
2: ya ampun ora iso aku.
0: Lo berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh, dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
1: Bukan. Oh bukan ya?
0: Sok tahu lagi.
1: Sok tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
2: Lumayan lancar. Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut jenis asalnya plus
2: lu. Iya.
0: Oke oke oke.
1: Aduh aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak, ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
2: duit. Kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibi featuring Roni Sianturi berdua.
1: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk.

0: lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik CB.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik CB. Tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik CB selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik CB tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah pisah dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh ini.
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah.
0: Titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya di Sorong, Kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Oh, cantik Luis. Bidan Luis nih cantik loh, Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy,
1: coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam, Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh iya Mbak Tisibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Tisibi lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CB. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis krukupan
0: gitu. Wis krukupan ya. Ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segment ini musiknya impresi. Nih, impresi nih. Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya.
3: Silakan.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati ini, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing ping duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu piu. Oke.

0: lagi itu judulnya apa nggak tahu.
1: Perawat muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
2: Aduh.
1: Tebel.
2: Oh, tuh kan udah dibocorin.
1: Dibocorin loh.
0: Oh, Johan untung.
1: Wih. Bener-bener. Johan untung. Iya, iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
2: Donat satu
1: ya. Oke, okay. Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
0: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
1: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
0: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
1: Lagunya?
0: Lagunya yang mana ya?
1: Waduh,
0: itu
1: yang
0: pon tahun berapa itu ya?
1: Kalau gak salah tahun 88 deh.
0: Sama ayah, siapa sopa, aja waktu itu. Waduh, lali aku.
1: Ya wes, langsung kita jawab.
2: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
1: Ada Odi Agam, sopo. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
0: Oh iya, iya, iya. Oh.
1: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
2: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik CB juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
1: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
2: album
1: tersebut.
2: Di lagu tersebut.
1: Siapa albumnya, siapa? Ayo.
0: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
1: Apa?
0: Pokoknya disuruh nyanyi, nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
1: Oke, okay, klunya.
0: Siapa, pokoknya nyanyi, nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
1: Namanya apa itu ada salah satu arah mata angin.
2: Nah.
1: Nah.
0: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
1: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata mata angin.
0: Angin apa ya mata angin? Mbok wis gak ero aku.
1: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajaki nyanyi sama?
0: Iya, iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah.
1: Lupa
0: dulu
1: lah ya
0: dia
1: kan.
0: Dia juga itu penyanyinya Purnama Record dulu dia.
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu.
1: Berikutnya, Mbak Ita.
2: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
0: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan. Apa tadi itu?
1: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau gak salah ya. Nah ini yang Bang Erik
0: Barce.
1: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
2: Apakah judul lagunya?
0: Apa ya? Gak ero aku.
1: Gak ero ya.
0: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
2: Pas,
0: maafkan.
2: Lewat-lewat, Mbak.
0: Risau.
2: Pas.
1: Ya, ya, pas. Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
2: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtingi ini itu aneh-aneh.
1: Bukan aneh, ini susah.
2: Ya maksudnya susah,
0: di sudut
2: aneh.
0: Keremangan, gimana itu sudut keremangan. Nih,
1: kemegahan, Mbak. Mara itu kan albumnya Mbak Ati loh.
2: Marah ini, marahin Mas Yudi nih, Mbak Ati.
1: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
0: Oh, Detik-Detik.
1: Nah, pada album pada album Nusantara 7
2: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
1: oleh Arianto?
2: Nusantara 7.
0: Setahu ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
1: Jamal Mirdad.
0: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
1: Ilusi apa? Pagi.
0: Ilusi Pagi.
1: Angsa-angsa putih ya.
0: Angsa putih, mandi-mandi pagi. Kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus. Dibikin lirik zaman
2: disi. Adus itu adalah mandi. Buat mandi. Para pendengar yang tidak
1: mandi-mandi hari, pagi yo. Di air yang bening di pinggir telaga ya Mbak ya.
0: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
1: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak.
0: Gila
2: yo. Oke okay.
1: Ya ya ya ya ya. Ya wes.
2: Apa judulnya enggak lo? Mbak
1: Bati enggak tahu. Ada berapa tahu lagu yang diciptakan ada. Arianto?
2: Ada tiga Mbak.
0: Kalau enggak salah itu waktu itu tiga apa empat gitu.
1: Nah, iya ya, benar tiga.
2: Disebutin judulnya Mbak Bati.
1: Gak usah,
2: susah.
1: Susah.
0: judulnya raro ya kui mau sing mandi isu-isu mau.
2: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
1: mandi,
2: yang
1: mandi
2: tidak
1: pagi.
2: Tahu.
1: Pagi. Tapi pernah nggak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
0: Kayaknya nggak pernah.
1: Nggak pernah ya ilusi pagi ya.
0: Oh nggak pernah. Lagu ngaku aja nggak tahu lagunya yang mana.
2: Oh pemennya penonton.
0: Tahu sih lagunya, cuman aku nggak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
1: Secara live ya.
2: Secara live.
1: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
2: Mbak Ati.
0: Mandi-mandi pagi.
2: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak wae emang
0: itu, aduh. Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
2: bukan
0: apa
2: bukan karakter
0: ya.
2: Mbak Ati.
0: Iya, iya dulu kan itu kayak apa ya itu, nah makanya setelah ilusi pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi.
1: Transisi ya,
0: dari musik yang pop,
2: dari karakter
0: gitu,
2: yang pop ke, pop melo,
0: pop yang lain,
1: progresif
2: ya, progresif ya, ke pop progresif ya.
0: Bukan pop progresif, ya pop ya, ya pop aja.
2: Pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau gak salah gengnya Deddy Dukun ya Mas Deddy.
0: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
2: Betul.
0: Gitu, kan. Okay. Gitu aja gitu.
1: Siap kalau gitu.
0: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Mm-mm. Mm-mm. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
0: Terima kasih. Masih ingat.
1: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
0: Waduh, jauh ya.
1: Iya, tuh. Mbak.
0: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
2: Oh. Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
1: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
0: Bukan Jamal Mirdad kan?
1: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
2: Ingat gak Mbak Ati?
0: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
1: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
0: aku tahu Merinti. Lagu itu.
1: Oke. Okay.
0: Itu lagunya Yongki ya.
1: Bacain
0: lagu
1: Mbak,
0: Dia
1: ini,
0: juga lagunya Yongki sih.
1: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
3: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
1: Kalem sekali.
3: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album Dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu Dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
1: Siap. Tadi udah diputerin.
3: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
1: Oke, siap.
3: Senang banget.
2: Siap,
3: bisa
2: Mas.
3: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
1: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, kata Pak Jamal.
0: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
2: Betul Mbak Ati.
1: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Itan dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
2: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
1: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
0: Apa kabar Ibu Asna?
2: Alhamdulillah
1: baik katanya.
2: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung ya, dengan Mbak Ati.
4: Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
1: Iya, ya, pertanyaannya Bang Leman.
4: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaannya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
1: Oke. Siap.
4: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
1: Oke.
4: Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam salamnya Mas Yudi.
1: Oke.
4: Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Sanggamus, Matang Sawah,
1: Kebalak
4: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
1: Oke, tiga doang ya.
4: Ibu Hayanti di Tolikali dan tampak kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
1: Sama-sama, terima kasih.
4: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
2: Siapa itu Mas? Atong.
1: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
2: Pak Atong.
5: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
5: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
1: Kalau
5: saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
1: Permata Hitam.
5: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
1: Okay.
5: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
1: Coba nanti kita tanya ya.
5: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
1: Oke, siap.
2: Siap Pak Atong.
5: Yuk, salam-salam.
2: Silakan Pak Atong.
5: Buat kru Pro Satu kan baru tadi, enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta, itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
2: Oke.
1: Selamat malam.
2: Mas Rudi apa kabar?
1: Mas Rudi baik.
2: Waduh, kenapa enggak?
1: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
2: Selamat malam Teh Dinda.
6: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
1: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
6: Luang rindu, luang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
1: Halo?
7: Halo?
2: Mbak Dinda?
1: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Rintangannya apa ya?
2: Suka dukanya mungkin.
0: Rintangannya ya apa ya? Pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. jadi apa? Makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja jadinya
2: berarti harus ngurus
0: fokusnya
2: macem-macem.
0: Ke banyak hal kayak gitu
2: harus ngurus macam-macam
0: dan apalagi ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
2: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
0: Iya masih tahun 80-an.
2: Iya tahun 80-an gitu ya Mbak Ati ya itu.
0: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
2: mendukung,
0: nggak
2: gitu,
0: menyenangkan atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi
2: juga langsung kayak, mas nggak enak
0: ikut nggak gitu, bagus
1: ya,
0: juga
1: gitu ya.
0: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih enjoy, bisa beradaptasi tuh, gitu
2: betul,
0: bisa
2: lebih menikmati
0: bisa
2: lagi
0: mengkontrol moodnya gitu loh.
1: Oh, iya,
0: bahwa
1: iya,
0: aku
1: iya,
0: mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu,
1: okay,
0: waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak, mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
1: Saya tahu lah, Mbak Ati nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak
0: gak,
1: gimana kalau punya manajer?
0: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
2: Wow.
1: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
2: iya
1: kalah dong sama Mbak Ati.
0: Aku lah di manajer wes sugih rek. Mbak gak di manajer makanya gak sugih-sugih.
1: Oke.
2: Iso
1: ae rek.
0: Iso ae rek. Itu Ita kan sugih. Manajernya aja Dita.
1: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
6: Iya, halo.
2: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
1: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
2: Teteh Dinda.
6: Selamat malam.
1: Iya, langsung aja pertanyaannya.
6: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
1: Iya betul.
6: Nah yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
1: Oke, okay, okay, itu aja.
6: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya sukses.
2: Sama-sama, Teteh Dinda.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
2: ada yang mengarahkan
1: atau diminta begitu?
2: Musik karakternya.
0: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vokal coach gitu.
2: Ya,
0: bener nggak Ita?
2: Betul sekali.
0: Tapi selama ini aku nggak pernah
1: vokal ya, coach juga.
2: Nggak pakai vokal coach.
0: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku sering kali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu.
1: Mbak,
0: kalau Ita gimana, sering ya vokal?
2: Ya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ati. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
1: klinding-klindingan ya.
2: Iya, klinding-klindingan itu sambil nyanyi.
0: Iya.
1: Mbak Ati enggak pernah exercise vokal, enggak punya vokal
2: itu
1: coach.
2: Itu aja
1: keren ada, banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
2: Kalau ada wes kabeh kalah.
0: Iya, maksudnya piye? Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, nggak ada
1: ya,
0: progres.
1: Tapi kan keren banget.
2: Keren itu.
1: Cuma
2: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
1: Iya, karakternya kuat banget.
2: Nggak tergantikan.
1: Tenanan nih Gi, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya nggak sih?
0: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin, jadi ya.
2: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
0: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
1: Sengaunya dapet,
2: terus serak-serak
0: basahnya ya, selalu
2: dapet. Iya lho Mbak,
0: mosok sih
1: lho kalau ketawa ya,
0: kamu juga gitu lho, distinctive suaramu Ita.
1: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
0: Pekanbaru.
1: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
2: katanya
1: pernah?
2: Katanya pernah dibawain batik sih Biak Pak. Benar, Mbak. Permata Hitam gitu.
0: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
1: Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
0: Oh.
1: Berarti pernah bawain lagu itu emang?
0: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak gitu.
1: Mungkin kali ya. Mungkin.
0: Jadi tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
2: kalau
0: Hitam.
2: Kalau di rekaman belum pernah.
1: Oh, ya, oke. Okay.
0: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesenannya
2: kita nyanyi lagunya
0: lagu
2: siapa
0: ini,
1: ya,
0: gitu
1: ya, ya, ya, ya.
2: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ
1: mungkin lah. Ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
2: Mau telepon
1: nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
0: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih. Dia pengennya pindah
1: ke Indo,
0: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
2: Yang penting tetap di Indonesia.
1: Nang Kediri paling ya Mbak.
0: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
1: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya.
2: Apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
1: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
2: Ada liriknya kan?
0: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
1: Mungkin kali ya.
2: Mungkin kali.
1: Apalagi yang itu ya?
0: Mbo.
1: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat
0: saking
1: konser?
0: Banyaknya lagu ya, sampai
2: makanya aku enggak tahu.
0: Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
1: Iya, iya kali ya.
2: Soalnya Mbak, enggak juga sih.
0: Oh kamu apa semua lagu-lagumu ya?
2: Apalah, insya Allah apal.
0: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
2: Nah Mbak Ati, kembali lagi ke
1: persiapan konser sekarang
2: konser,
1: gimana?
2: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
0: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
2: menjelang ya.
0: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
2: 2 minggu
0: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu itu. Kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
2: Iyo, sebagian bener.
0: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
2: sekali dua kali. Udah.
0: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
2: Pokoknya siap. Sukses itu terus ya, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
1: Berarti tadi lagunya.
0: Jangan lupa datang lo ya.
1: Oh iya siap.
2: The Soul of Memories.
1: Ya. Satu.
2: Volume satu.
1: Volume satu. Mbak Ati tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
0: Yang itu tadi yang volume satu yang Soul Memory tadi.
1: Ya, bukan. Bukan lagu. Lagu Ati CB yang apalagi dari album ya, Suka-Suka.
0: Oh iya iya iya. Suka-Suka itu lagunya siapa ya dia?
2: Rian Kyoto.
1: Kalau yang apalagi dan kalau Suka-Suka itu Aji Sutama nggak sih Mbak?
0: Bukan.
1: Andi Mapajalos.
0: Andi Mapajalos, ya, ya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
0: Kalau nggak salah.
2: Mbak Ati terima kasih banyak Mbak. Sudah.
0: Aku juga terima kasih.
2: Menyemarakkan
0: ruang nanti kita ketemuan ya.
2: Oh ya harus.
1: Mbak aku melo ya.
2: Enggak apa nanti.
0: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
1: Siap, aduh, siap.
2: Tenang
0: sama Yudi yuk.
1: Ya.
2: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
1: Okay? Siap.
0: Iya dong.
2: Dalam
1: kita persiapkan
2: rindu,
0: harus dong ya.
2: Ruang rindu
0: of. Makanya ya, ini ditunggu tuh yang siap, acara Bati. Di Purwokerto sama di mana itu?
2: Siap, Bati,
0: Dita nanti. Mana Dita?
1: Nih, Dita, ya, Mbak Dita.
2: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
0: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh. Masih diingat gitu loh.
1: Ih, gimana
2: juga yang bisa lupa sama Batik Sibi
0: lah, gitu loh. Iya. Oke deh semuanya selalu sehat ya.
2: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
0: Oke Yudi, sampai ketemu Ica.
1: Sampai ketemu Mbak. Terima kasih.
0: Oke, selamat malam.
1: Dah. Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
2: sudah di penghujung.
1: Jadi kalau mau ketemu Atis CB di mana?
2: Citos.
1: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur Satu kalau pengen ketemu Atis CB.
2: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
1: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: 01 RRI Toli Toli. 01 RRI Toli Toli.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, di malam hari ini, ya, waktu telah menunjukkan pukul 22 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kini kami hadirkan drama radio dengan judul Cermin Keluarga.

0: Rina sama Adi sudah sarapan belum? Bapak sebentar lagi berangkat.
1: Rina sudah, Pak. Tapi Adi masih di kamar. Mungkin belum bangun itu.
0: Masih di kamar. Sudah hampir jam 7 loh ini. Harus dibiasakan disiplin.
2: Iya, Pak. Rina sudah makan. Adi tadi bilang dia capek. Mungkin kecapean belajar semalam.
0: Bapak pergi dulu ya. Jangan lupa belajar. Dan jangan terlalu banyak main HP. Nanti nilaimu turun.
2: Iya, Pak.
1: Kok tasnya dilempar, Nak? Kamu baik-baik saja kan di sekolah?
3: Ya, tinggal satu.
2: Biasa aja, Bu. Cuma capek.
1: Ibu lihat akhir-akhir ini kamu kok sering melamun sih, Nak? Dulu kamu semangat pulang sekolah, cerita ke ibu. Sekarang kamu lebih sering diam.
2: Di rumah ini semua sibuk dengan urusannya. Bapak cuma ngomong soal nilai, disiplin, masa depan. Seolah Rina cuma angka-angka di rapor. Adi mengurung diri, gak pernah ngobrol. Ibu juga kelihatan lelah terus. Rina bingung. Rina ngerasa kayak gak ada tempat.
1: Maaf ya, Nak. Ibu gak tahu kamu merasakan hal seperti itu. Cerita ke ibu ya. Jangan disimpan sendiri, Nak.
2: Rina cuma pengen punya pilihan sendiri. Rina suka melukis. Rina pengen kuliah seni. Tapi bapak selalu bilang harus jadi dokter. Karena itu masa depan yang pasti. Rina takut, Bu. Takut bikin kecewa. Tapi juga capek berpura-pura setuju.
1: Kamu gak salah, Nak. Keinginanmu bukan aib. Yang penting kamu tanggung jawab atas pilihanmu. Nanti kita bicarakan lagi ya. Ibu akan bantu sampaikan ke bapak.

0: Rinda mana, Bu? Kok nggak kelihatan dari tadi?
1: Di kamar, Pak. Tadi dia banyak cerita ke Ibu tentang apa yang dia rasakan.
0: Cerita apa maksudnya?
1: Ternyata dia merasa kesepian, Pak. Merasa tidak punya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Dia merasa tekanan dari Bapak terlalu besar, Pak.
0: Bapak nggak tahu, Bu. Bapak pikir selama Bapak bekerja keras dan kalian nggak kekurangan, itu sudah cukup.
1: Pak, kebutuhan anak bukan cuma materi. Mereka juga butuh didengar, dirangkul, dan dipercaya, Pak.
0: Besok Bapak mau bicara sama Rina.

0: Rin, Bapak boleh masuk?
1: Iya Pak.
0: Rin, Bapak minta maaf ya nak. Bapak cuma mau kamu punya masa depan yang baik. Tapi Bapak sadar, Bapak terlalu sibuk menuntut kamu, terlalu fokus dengan apa yang Bapak anggap benar, sampai Bapak lupa bertanya tentang apa yang kamu rasakan.
1: Rina tahu Bapak sayang, tapi Rina juga punya impian, Pak. Rina capek jadi anak yang selalu nurut demi menyenangkan Bapak dan Ibu. Rina pengen ambil jurusan seni. Bukan karena malas, tapi karena itu yang Rina mau.
0: Kenapa kamu gak pernah bilang dari dulu, Rin?
1: Karena tiap kali Rina mau ngomong, Bapak udah langsung bilang, itu gak ada masa depan. Rina jadi takut, takut dianggap egois, takut jadi anak yang gak tahu diri.
0: Kalau itu memang pilihanmu, Bapak akan belajar untuk percaya. Tapi kamu juga harus janji, harus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, Rin. Kalau kamu ambil jalan ini, jangan pernah berhenti di tengah perjalanan kamu.
1: Rina janji, Pak. Rina akan buktiin bahwa seni bukan jalan yang sia-sia.
2: Ibu juga akan bantu kalian jadi diri sendiri. Tapi ada satu syarat. Kita harus jujur satu sama lain.
3: Boleh Adi masuk, Pak?
0: Adi? Boleh, Di. Masuk.
3: Adi juga mau bicara, tapi Adi takut ngomong, takut salah.
0: Maaf ya, Di. Bapak terlalu sibuk. Tapi mulai sekarang, Bapak akan lebih hadir buat kalian berdua. Enggak cuma dalam bentuk uang, tapi Bapak juga akan berusaha meluangkan waktu untuk kalian.
1: Rina senang deh kita bisa ngomong kayak gini. Rasanya kayak baru pertama kali jadi keluarga.
2: Keluarga itu tempat pertama kita belajar, sayang. Belajar mendengar dan saling menerima. Di luar sana mungkin gak semua orang bisa mengerti kita. Tapi di rumah ini, kita saling menjaga.
0: Kita mulai dari sini ya. Bapak juga masih belajar jadi ayah. Dan semoga Bapak bisa jadi ayah yang lebih baik lagi buat kalian.

Ketika komunikasi dibuka dan kasih sayang mengalir, maka keluarga akan menjadi cermin tempat setiap anggotanya melihat siapa diri mereka sebenarnya. Mari kita dengarkan, mari kita hadir. Demikian Drama Radio Cermin Keluarga, produksi RRI Tanjung Pinang.

Pendengar di manapun Anda berada, malam semakin larut. Dan di antara sunyi dan cahaya lampu yang redup, ada kenangan yang terkadang datang tanpa diundang. Tentang seseorang yang pernah begitu dekat, lalu perlahan menjadi bagian dari masa lalu. Untuk Anda yang saat ini sedang mengenang sebuah nama, inilah lagu dari Krisya untuk Anda. Pergilah kasih.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Pendengar dimanapun Anda berada, waktu bisa membawa kita jauh, tetapi tidak selalu mampu menghapus semua kenangan. Ada nama yang mungkin tidak lagi disebut, namun diam-diam masih tertinggal di sudut hati. Dan tadi Iwan Fals telah membawa kita untuk mengenang sesuatu yang pernah begitu berarti bersama

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak semua luka itu terlihat. Ada yang tersembunyi di balik senyum, ada yang hanya terasa ketika malam datang dan dunia mulai sunyi. Untuk Anda yang pernah mencintai, kehilangan dan belajar mengikhlaskan. Itulah tadi sebuah lagu dari Betaria Sonata dengan Hati yang Luka telah menemani Anda dan mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam selingan hiburan lagu-lagu untuk menemani Anda beristirahat. Kami pilihkan Bruri Marantika bersama Rosa. Jangan ada dusta di antara kita.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan renungan malam bersama El Fakir dengan judul Cinta dan Kehangatan.

0: Suatu ketika, kapak, gergaji, palu dan nyala api sedang mengadakan perjalanan bersama. Di suatu tempat, perjalanan mereka berhenti karena terdapat sepotong besi baja yang tergeletak menghalangi jalanan. Mereka pun berusaha menyingkirkan baja itu dengan kekuatan yang mereka miliki masing-masing. "Ah, itu bisa aku singkirkan," kata kapak dengan sombongnya. Lalu pukulan-pukulan kerasnya sekali menghantam baja yang kuat dan keras itu. Tapi tiap bacokan hanya membuat kapak itu lebih tumpul sendiri sampai ia berhenti. Melihat hal itu, sang gergaji pun turun tangan. "Ya sudah, sini. Biar aku yang urus." "Masa? Menyingkirkan hal itu saja kamu tidak bisa," kata gergaji. Lalu dengan gigi-gigi yang tajam tanpa perasaan, ia pun mulai menggergaji. Tapi seperti halnya kapak, ia pun juga kecewa. Semua gigi-giginya jadi tumpul dan rontok. Melihat dua teman yang tidak sanggup menyingkirkan baja itu, sekarang giliran palu yang akan bicara. "Apa aku bilang, kalian tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Kekuatan kalian bukan apa-apa di sini. Lihat kekuatanku. Aku akan tunjukkan caranya pada kalian. Lihat ya." Tapi baru saja sekali ia memukul, kepalanya terpental sendiri dan baja tetap saja tidak berubah. Setelah ketiganya menyerah, sekarang nyala api yang dari tadi diam mulai bersuara. "Teman-teman, boleh aku mencoba?" tanya nyala api. Ketiga temannya mengangguk. Kemudian ia pun melingkarkan diri dengan lembut menggeluti, memeluk dan mendekapnya erat tanpa mau melepaskannya. Hingga akhirnya baja yang keras itu pun meleleh menjadi cair. Ada banyak hati yang cukup keras untuk melawan kemurkaan dan amukan kemarahan demi harga diri. Tapi jarang ada hati yang tahan melawan nyala api cinta kasih yang sangat hangat. Betapa arif dan bijak ada dalam sebuah kelembutan dan kehangatan, seperti api mencairkan hati yang dingin.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya renungan malam bersama El Fakir, cinta dan kehangatan, mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan di depart ke 4 di edisi hari ini, 30 September 2026. Dan kini pendengar Pro 1 RRI Tuli-Tuli akan undur diri dari ruang dengar Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Kita akan berjumpa kembali pada pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah program Satu RRI Toli-Toli kembali mengudara pada pemancar FM stereo 102 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital untuk mengantarkan rangkaian acara siarannya. Edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan acara kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama siaran program 1 RRI Toli-Toli. Buol dan Parigi Motong untuk edisi siar hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dan untuk pagi ini saya penyiar Ada Baryani Rauf menemani kebersamaan Anda hingga jelang pukul 10 pagi nanti. Dan pendengar, untuk pagi hari ini seperti biasa setiap hari kami akan hadir dalam sajian religi pagi, dan untuk pagi hari ini adalah religi pagi Hindu yang akan dibawakan oleh Nilu Suartini SAG dari Kabupaten Parigi Motong. Topik yang akan diangkat adalah cinta kasih sebagai wujud dharma dalam kehidupan. Sambil menanti terhubung dengan narasumber pagi hari ini, kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu religi Hindu.

son som om sanki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Umat Hindu Sedharma, kami mohon maaf untuk religi untuk pagi hari ini belum bisa terlaksana, dan kami akan temani suasana pagi Anda dengan sajian religi lagu-lagu Hindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih.

Saudara pendengar, demikianlah sudah sajian lagu-lagu religi Hindu yang telah kami hadirkan, dan saatnya kita akan jelang penyampaian warta berita daerah untuk pagi ini.

0: Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan Warta Berita Daerah untuk pagi ini.
1: Jadi kan sudah jelas ketentuannya bahwa tidak ada pungli. Memang betul-betul sudah ditekankan bahwa jangan ada pungli di dalam lapas. Tapi kalau masih ada oknum-oknum yang masih bermain tentang itu, maka kami selaku pimpinan akan mengambil langkah-langkah tegas.
2: Yang mau kita tuju, yang mau kita capai, kemana kita mengarah adalah yang pertama, kita sedang memperjuangkan apa yang namanya keterpercayaan publik atau bahasa Inggrisnya public trust.
3: Setelah kami lakukan validasi di lapangan, itu salah satu yang sangat tinggi itu adalah bagaimana di Kecamatan Biau, karena ibu kota kabupaten Kecamatan Biau itu jumlah penduduk kita sangat besar.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buol merespon keluhan masyarakat Kabupaten Buol terkait masih adanya sampah hasil bongkaran bangunan yang belum terangkut. DLH berharap masyarakat melapor agar sampah hasil bongkaran itu segera terangkat. Dan kami akhiri informasi mengenai pemerintah Desa Diule, Kecamatan Toli-Toli Utara, rutin laksanakan giat literasi serta edukasi lingkungan agar setiap anak benar-benar paham dan juga mencintai lingkungannya. Bersama saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya edisi Kamis 1 Oktober 2026. Kita mulai dengan berita yang pertama. Lapas kelas 2A Palu memastikan sanksi tegas bagi oknum petugas lapas yang terbukti melakukan pungutan liar atau memberikan kemudahan akses di luar ketentuan terhadap warga binaan. Selengkapnya dilaporkan Susanti Akataba.
4: Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Palu, Makmur, menegaskan akan menindak tegas oknum yang melakukan pungutan liar maupun memberikan kemudahan akses yang tidak sesuai ketentuan kepada tahanan dan narapidana selama menjalani pembinaan di lapas kelas 2A Palu. Makmur mengatakan pengawasan diperketat menyusul adanya temuan di lapas Cibinong yang menjadi perhatian seluruh jajaran pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi ini mendorong setiap lapas meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan terhadap fasilitas serta aktivitas warga binaan. Makmur memastikan seluruh fasilitas di lapas kelas 2A Palu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pengawasan akan terus dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran termasuk praktik pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan.
1: Jadi kan sudah jelas ketentuannya bahwa tidak ada pungli. Memang betul-betul sudah ditekankan bahwa jangan ada pungli di dalam lapas. Tetapi kalau masih ada oknum-oknum yang masih bermain tentang itu, maka kami selaku pimpinan akan mengambil langkah-langkah tegas untuk melakukan tindakan kepada oknum tersebut atau petugas yang memang betul-betul melakukan hal-hal yang memang sudah dilarang oleh kementerian kita.
4: Makmur menegaskan setiap petugas yang terbukti memberikan kemudahan akses maupun melakukan pungutan kepada warga binaan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Lapas Palu juga memastikan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga proses pembinaan berjalan sesuai aturan serta mencegah masuknya fasilitas atau akses yang tidak semestinya ke dalam lingkungan lapas.
0: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI, Dr. I. Hendrasmo, melakukan kunjungan kerja ke RRI Toli-Toli pada Rabu 30 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Martina.
5: Dalam kunjungan tersebut, Direktur Utama RRI didampingi Direktur Keuangan, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala RRI Makassar, dan Kepala RRI Palu. Kunjungan tersebut diawali dengan dialog Toli-Toli Menyapa bersama pejabat pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dan dilanjutkan peresmian Auditorium Patriot Baulan RRI Toli-Toli dan pengarahan Direktur Utama kepada karyawan RRI Toli-Toli. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam pengarahannya mengatakan kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran RRI dalam membangun kolaborasi dan koordinasi seluruh angkasawan dan angkasawati daerah. Menurutnya penguatan koordinasi diperlukan agar RRI semakin dekat dengan masyarakat serta mampu memberikan dampak positif melalui informasi dan layanan yang diberikan kepada publik. Dikatakan, RRI terus berupaya memperkuat kepercayaan publik di tengah maraknya penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks. Untuk itu, RRI diharapkan dapat menjadi rujukan dan sumber informasi yang benar bagi masyarakat.
2: Yang mau kita tuju, yang mau kita capai, kemana kita mengarah adalah yang pertama, kita sedang memperjuangkan apa yang namanya keterpercayaan publik atau bahasa Inggrisnya public trust. Kita mau dipercaya oleh masyarakat, ya. Ketika kita udah tahu hoax ada di mana-mana sekarang ini, semua orang bisa menjadi wartawan melalui smartphone kita. Kita ini bisa menjadi wartawan, walaupun wartawan yang tidak terlatih, terbina. Ya, seringkali informasinya keliru, kadang ada kita sengaja salah. Nah, itulah namanya hoax. Ya, maka yang dilakukan RRI adalah kita memverifikasi berita, memverifikasi informasi supaya hoax itu tidak terlalu banyak di masyarakat.
5: Dirut menyebut, RRI saat ini terus memperjuangkan agar RRI terus relevan di mana tantangan era disrupsi atau situasi yang mengalami perubahan di mana rata-rata masyarakat menggunakan internet media sosial yang menjadi pusat informasi.
2: Kita harus merespon itu, harus menyesuaikan. Yang pertama sudah pasti bahwa kita tidak lagi sekedar atau berhenti mengandalkan radio saja. Kita harus hadir di semua platform, ya. Jadi kita perkuat dari siaran radio, berita online, ya. Makanya teman-teman penyiar itu tidak hanya wawancara. Teman wartawan tidak hanya laporan untuk Warta Nusantara, berita pagi, berita siang, sore, tetapi untuk melaporkan di berita online juga, ya. Kemudian kita ke upload di media sosial, sudah pasti hukumnya. Kemudian platform digital.
5: Direktur Utama RRI menegaskan upaya memperkuat kepercayaan publik dan memastikan RRI terus relevan dengan perkembangan teknologi dan informasi membutuhkan peran seluruh insan RRI. Dengan meningkatkan keterampilan, kolaborasi, serta ketelitian dalam memverifikasi informasi, RRI diharapkan semakin mampu menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat.
0: Angka putus sekolah dan buta aksara di Kabupaten Buol masih menjadi perhatian. Berdasarkan data, sekitar 3.000 anak tercatat dalam angka putus sekolah dengan faktor kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama. Selengkapnya dilaporkan Setiadi.
6: Saudara, angka putus sekolah dan buta aksara di Kabupaten Buol masih menjadi perhatian berbagai pihak. Berdasarkan data yang ada, sekitar 3.000 anak tercatat dalam angka putus sekolah yang di dalamnya juga terdapat anak-anak yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis. Pengelola praktisi pendidikan Kabupaten Buol, Zubaidah Rashid, mengatakan persoalan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya kondisi kemiskinan. Menurutnya, keterbatasan ekonomi membuat sebagian anak harus ikut membantu orang tua mencari nafkah sehingga pendidikan mereka terabaikan. Zubaidah mencontohkan kondisi di Kecamatan Biau yang memiliki jumlah penduduk cukup besar. Keberadaan aktivitas perdagangan dan pasar membuat sebagian anak terbiasa membantu orang tua berjualan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga kesempatan mereka untuk mengikuti pendidikan menjadi semakin terbatas.
3: Setelah kami lakukan validasi di lapangan, itu salah satu yang sangat tinggi itu adalah bagaimana di Kecamatan Biau, karena ibu kota kabupaten Kecamatan Biau itu jumlah penduduk kita sangat besar. Salah satu yang menjadi fenomena di situ, kenapa anak-anak kita tidak atau buta huruf, karena di kabupaten ini, kabupaten di Kecamatan Biau, ada pasar di situ yang anak-anak dari sudah terbiasa dengan kehidupannya mereka. Mendapatkan uang karena orang tuanya mereka menjual, sehingga kesehariannya mereka tidak sudah memperhatikan pendidikan Menurut saya kalau untuk angka ini tentunya bisa kita selesaikan apabila ada kolaborasi antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri.
6: Selain faktor ekonomi, Zubaidah menyebut rendahnya pendidikan orang tua juga menjadi salah satu penyebab anak tidak bersekolah maupun mengalami buta aksara. Orang tua yang juga memiliki keterbatasan dalam membaca dan menulis dinilai belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan bagi anak maupun bagi dirinya sendiri. Ia juga menemukan adanya anak berkebutuhan khusus yang mengalami putus sekolah atau belum melek huruf. Kondisi tersebut diperparah dengan masih adanya anggapan bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan aib bagi keluarga, ditambah keterbatasan akses dan fasilitas pendukung untuk menuju ke sekolah.
3: Nah, Nah, seperti apa yang kami ambil sampling di beberapa kecamatan tertentu, salah satu juga yang menjadi faktor adalah anak-anak yang buta aksara itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena apa? Pengaruh ini aja orang tua beranggapan bahwa itu merupakan aib bagi keluarga, kemudian akses juga, dan misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa jalan, itu tidak memiliki fasilitas untuk mereka, misalnya kursi roda ke sekolah. Dan yang paling utama adalah bagaimana pendidikan orang tua itu sendiri sehingga mereka tidak mendorong anaknya untuk masuk sekolah.
6: Zubaidah menambahkan persoalan putus sekolah dan buta aksara juga perlu mendapat perhatian di wilayah transmigrasi, salah satunya Kecamatan Tiloan. Karena itu, pendataan secara by data dan by address, penguatan PKBM serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan orang tua nilai penting agar anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan dapat kembali memperoleh hak belajarnya.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara umat Katolik Kabupaten Buol akan mengikuti Lomba Pesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani tingkat Sulawesi Tengah di Kota Palu. Rombongan kontingen Pesparani Buol dilepas secara langsung Wakil Bupati Buol Muhammad Nasir DJ Dai Maroto. Bagaimana target kontingen Buol pada Pesta Aduan Paduan Suara Gerejawi Katolik ini? Berikut wawancara reporter Sardono bersama dengan Martinus selaku Ketua Umum LP3KD Kabupaten Buol.
7: Baik, selamat pagi Pak Martinus selaku Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah atau LP3KD Kabupaten Buol. Kabupaten Buol akan mengikuti Pesta Paduan Suara Katolik yang akan dilaksanakan di Palu atau di tingkat provinsi. Nah, berapa kontingen Kabupaten Buol yang akan mengikuti kegiatan Pesparani yang pertama di tahun 2026 ini, Pak Martinus?
8: Iya, kami dari Kabupaten Buol mewakil 31 orang. Iya, yang akan mengikuti ada 7 kategori. Yang pertama paduan suara dewasa campuran, kedua mazmur anak, ketiga mazmur remaja, keempat mazmur orang muda, kelima mazmur dewasa. Kemudian cerdas cermat remaja dan cerdas cermat anak-anak.
7: Untuk Kabupaten Buol, apakah yang baru pertama atau sebelumnya sudah pernah juga mengikuti kegiatan event serupa ini, Pak?
8: Ya, ini kami baru dilantik tahun lalu, tahun 2025. Kali ini kita mengikuti yang perdana, yang pertama di tingkat provinsi, termasuk di kabupaten.
7: Tentunya ada target, karena ini mewakili Kabupaten Buol, diharapkan bisa juga mewakili Sulawesi Tengah ke tingkat nasional. Gitu.
8: Ada beberapa penampilan yang akan kami tampil. Ini sebenarnya bukan suatu lomba, tapi ini pesta paduan suara. Jadi kami di sana bersaing, tapi bersaingnya kita memuji Tuhan juga untuk sesama. Jadi target kami ya di paduan suara dewasa campuran di predikat ketiga dan mazmur orang muda itu semoga bisa dapat emas. Iya, dan yang lain ya semoga bisa.
7: Berbicara terkait dukungan tentunya dari pemerintah daerah, bagaimana juga Bapak melihat dukungan dari pemerintah daerah untuk kegiatan pesta paduan suara gerejawi Katolik ini?
8: Sangat luar biasa tahun ini. Kami sebenarnya tidak ada penganggaran dari tahun sebelumnya untuk tahun ini, namun tahun ini pemerintah daerah luar biasa, mereka membantu kami dari segi dana cukup luar biasa. Mereka mensupport kami lewat mobil-mobil transportasi yang ditanggung oleh Pemda.
7: Baik, tapi yang terakhir sebagai Ketua Rombongan juga, apa harapan pada kontingen Kabupaten Buol di kegiatan ini?
8: Ya, harapan saya semoga dengan adanya keterlibatan orang atau umat Katolik di Buol, kami juga bisa membawa nama baik Buol dan kami juga bisa berpartisipasi di Sulawesi Tengah ini. Kami juga berharap ke depan Buol ini menjadi wadah yang bisa menjadi kabupaten yang punya variasi. Buol ini juga kami berharap kebersamaannya kuat, berkah.
7: Baik, pendengar demikian wawancara saya bersama Martinus, selaku Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah LP3D Kabupaten Buol yang akan mengikuti Pesta Paduan Suara gereja-gereja Katolik tingkat provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu.
0: Saudara Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buol merespon keluhan masyarakat Kabupaten Buol terkait masih adanya sampah hasil bongkaran bangunan yang belum terangkut. DLH berharap masyarakat melapor agar sampah hasil bongkaran itu segera terangkat. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
9: Saudara, masih adanya sampah hasil bongkaran rumah masyarakat yang belum terangkat oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buol direspon instansi terkait yang ada di daerah itu dan berharap jika terdapat sampah hasil bongkaran rumah, masyarakat segera melapor ke instansi terkait yang ada di Kabupaten Buol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buol, Muhammad Sarip, pada program Halo RRI saat menjawab keluhan salah seorang masyarakat di Kabupaten Buol mengungkapkan bongkaran rumah berbeda dengan sampah pada umumnya sehingga lebih awal masyarakat harus melapor ke instansi terkait yang ada di daerah itu agar hasil bongkaran rumah dapat terangkat. Sebab DLH Kabupaten Buol diakui melayani setiap hari wajib sampah yang ada di daerah itu dan hal itu sudah terjadwal.
10: Jadi saya begini, untuk memastikan itu, ya mereka harus segera melapor ke kami bahwa ada sampah, mungkin ada rumahnya terbakar atau apa, itu bisa dilaporkan ke kami. Karena begini Mbak, karena kami juga ini melayani satu kali setiap hari itu yang wajib sampah. Nah, jadi kalau mereka melapor tentu kami sisihkan waktu tertentu khusus itu, karena kami sudah terjadwal memang untuk yang lain-lainnya.
9: Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buol, sampah hasil bongkaran rumah yang dilakukan masyarakat juga dibuang di tempat pembuangan akhir TPA di daerah itu, seperti sampah rumah tangga pada umumnya.
10: Kami Dinas Lingkungan Hidup berpesan, jika mungkin ada terjadi tumpukan sampah yang lebih besar atau akibat bongkaran rumah, itu segera melapor ke kami. Karena itu kan memang bukan tidak kami layani. Karena memang itu kalau ada seperti itu, kami tentu akan menyisihkan waktu khusus bagi mereka yang memang ada tumpukan sampahnya luar biasa.
9: Untuk itu dirinya berharap jika ada masyarakat yang memiliki sampah hasil bongkaran rumah agar segera melapor ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol untuk dilakukan pengangkutan ke lokasi TPA.
0: Pemerintah Desa Diule Kecamatan Toli-Toli Utara rutin melaksanakan kegiatan literasi serta edukasi lingkungan agar setiap anak benar-benar paham dan lebih mencintai lingkungannya. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
11: Meningkatkan pemahaman dan literasi anak, pemerintah Desa Diule Kecamatan Toli-Toli Utara melaksanakan giat literasi serta edukasi lingkungan agar setiap anak benar-benar paham dan lebih mencintai lingkungan, salah satunya terbebas dari sampah. Kepala Desa Diule Kecamatan Toli-Toli Utara Zainuddin kepada RRI mengatakan pihaknya bersama dengan sejumlah penggiat literasi maupun lingkungan memberikan pemahaman kepada setiap anak pentingnya menjaga lingkungan agar tetap asri dan bersih, apalagi sampah yang terdiri dari berbagai jenis dapat didaur ulang serta banyaknya sampah yang mampu diolah kembali untuk menambah penghasilan juga menjadi prioritas dalam kegiatan edukasi yang melibatkan anak usia sekolah serta masyarakat Desa Diule beberapa waktu lalu.
12: Berkaitan dengan lingkungan juga ini, harapannya anak-anak di usia dini itu sudah tahu mempelajari bahwa sampah yang terulang itu yang seperti apa dan kegunaannya itu seperti apa. Dan masyarakat juga teredukasi bahwa kebutuhannya kita sebagai masyarakat atau kesehatan itu ternyata ada di sampah itu ketika dibaur menjadi pupuk.
11: Ditambahkan, pihak yang dibantu tim penggerak PKK dan mahasiswa KKN Universitas Madaku juga menekankan pentingnya menjaga ekosistem pantai, terutama tanaman mangrove yang dapat membantu mengurangi risiko abrasi pantai jika terjadi gelombang laut yang tinggi.
12: Itu semua terlibat. Anak-anak ini lebih sering diperlihatkan dengan hal-hal yang positif seperti ini. Sehingga seolah juga anak-anak ini ke depan juga untuk siap membaca, menjaga lingkungan, belajar hal-hal sesuatu yang mereka baru tahu, jadi nilai positif.
11: Zainuddin berharap seluruh generasi muda di Desa Diule aktif dalam menjaga ekosistem alam dengan tetap memperhatikan permasalahan sampah, sehingga turut ambil bagian dalam pengolahan sampah yang baik dan benar.
0: Saudara, informasi yang baru saja dilaporkan reporter Datra Hasan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Warta Berita Daerah selanjutnya bisa Anda dengarkan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terus simak dan juga dengarkan informasi menarik lainnya di akun resmi rri.co.id. Saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: kebangsaan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
1: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
2: Ah, kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
3: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
3: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
0: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Saudara pendengar, hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Nah, tentunya pendengar, peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal sebagai gerakan G30 SPKI. Nah, gerakan ini merupakan upaya kudeta oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang bertujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Namun berkat upaya seluruh masyarakat Indonesia, kudeta berhasil digagalkan. Pemberontakan tersebut menewaskan 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira lainnya yang kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
10: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
9: Baiklah, akan aku kabulkan.
10: Wah.
9: Permintaan kedua.
10: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
9: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
10: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
11: Stop bullying!

Saudara pendengar, tentunya setelah peristiwa tragis G30 SPKI ya, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto melaksanakan penumpasan terhadap PKI dan juga para pendukungnya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia berhasil memulihkan kembali kendali atas negara dan juga mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk menandai kemenangan ideologi Pancasila atas ancaman ideologi lain yang berusaha merongrong persatuan bangsa. Nah, selain sebagai menjadi peringatan sejarah, Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi momen untuk mengingat pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara, ini mengandung prinsip-prinsip dasar seperti persatuan, keadilan sosial, dan juga gotong royong yang diharapkan dapat terus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Negara Pancasila terbukti sangat sakti karena mampu menjadi benteng pertahanan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Nilai-nilai Pancasila yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, nah inilah yang menjadi dasar yang kokoh dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil dan juga makmur. Kesaktian Pancasila tidak hanya teruji dalam peristiwa G30 SPKI, namun juga dalam berbagai dinamika politik, sosial, dan juga budaya yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang inklusif dan terbuka memungkinkan Indonesia untuk tetap menjadi kebinekaan dalam kesatuan. Setiap sila dan juga Pancasila mengandung makna yang sangat mendalam yang tentunya relevan bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kesaktian Pancasila bukan hanya menjadi sekedar peringatan sejarah, tetapi juga simbol ketahanan dan juga persatuan bangsa Indonesia. Sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara dan juga Pancasila telah terbukti mampu mengatasi berbagai tantangan dan juga ancaman. Dengan terus menjaga dan juga mengamalkan nilai Pancasila, Indonesia akan mampu tetap kokoh menghadapi berbagai dinamika global dan juga internal di masa depan. Pancasila adalah pilar utama dalam menjamin keberlanjutan bangsa yang begitu besar, yaitu Indonesia.

Saudara pendengar, Anda punya masa depan yang begitu besar di hari ini yang tentunya bisa kita wujudkan. Dan semoga kesempatan emas yang ada di depan mata bisa dimanfaatkan dengan baik untuk meraih keberhasilan.

Saudara pendengar, masih di suasana pagi yang penuh dengan semangat, kami juga masih terus temani kebersamaan Anda untuk pagi hari ini. Pagi di mana Anda punya banyak kesempatan untuk bisa mengantar putra-putri Anda ya. Jangan terburu-buru, tetap menjadi pengendara yang bijak, dan insya Allah hari ini kita diberikan keselamatan di setiap langkah kita.

Saudara pendengar, hidup banyak sekali, jadi manfaatkan dengan baik untuk terus berpikir positif dan juga mengerjakan banyak hal-hal baru dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga untuk masa depan kita nantinya. Sudah pukul 7:17 waktu Indonesia Tengah. Masih kami temani Anda di Toli-Toli pagi ini. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kita berpedoman kepada Pancasila dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Lo ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

Esensi buku hari ini dari novel yang berjudul Mimpi-Mimpi Lintang Mariamah Karpov, karya Andrea Hirata. Novel Andrea Hirata ini menghadirkan betapa heroiknya kisah Ikal dengan segenap mimpi-mimpinya yang sering dianggap tidak masuk akal dan bagaimana kehebatannya meraih keberhasilan serta bentuk penaklukannya terhadap kemustahilan dalam hidupnya. Kisah novel ini diawali dengan kepulangannya Ikal ke tanah air kelahirannya, yaitu di Belitung, dan disambut dengan sederet kisah

kebudayaan Belitung yang sesungguhnya. Selain itu, penulis juga memaparkan mengenai adat istiadat yang lazim dijumpai di tanah tersebut dengan gaya penyampaian yang tidak berat untuk ditelaah oleh pembaca pemula sekalipun. Kultur Belitunglah yang menjadi magnet bagi pembaca untuk terus membolak-balik novel ini tanpa henti. Sejak tiba di bandara dan harus menyeberang pulau menuju Belitung dengan kapal, Ikal hadir melukis peta Belitung dengan detail dan penuh penjabaran yang nyata. Kisah Ikal yang mengulang kebiasaannya dulu semasa kecil mengajak kita untuk hadir dalam kisah novel-novel sebelumnya. Sangat menarik ketika mengulas budaya yang dimuat oleh Andrea Hirata secara gamblang dan memiliki kekuatan yang amat magis. Sebelum menyelesaikan membaca novel ini, maka kita akan bertanya kenapa judul yang diambil sebagai novel ini adalah Mimpi-Mimpi Lintang, Maria Mah Karpo. Mimpi-Mimpi Lintang adalah nama perahu yang Ikal ciptakan untuk menjemput Lintang di batuan. Perahu tersebut dibangun atas pemikiran cerdas Lintang. Konstruksi yang diciptakan tidak luput dari ilmu pengetahuan modern yang agaknya jika kisah ini adalah kisah nyata. Artinya, Andrea Hirata bekerja dengan sangat keras menghubungkan dimensi demi dimensi kisah Ikal. Pembuatan perahu yang jika dibaca sekilas adalah sebuah ketidakmungkinan, maka oleh penulis dimungkinkan dengan menggabungkan ilmu fisika yang tercermin dalam Lintang dan otak pintarnya. Maria Mah Karpo adalah nama seorang perempuan tua. Putrinya dikisahkan adalah seorang penggesek biola yang handal. Lewat gadis itulah, Ikal belajar memahami rumus melodi musik yang ia anggap sangat sulit jika dibandingkan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini ia pelajari. Namun, lambat laun, makin hari ia makin mahir menemukan notasi dengan caranya sendiri. Kesimpulan judul novel ini merupakan manifestasi dari bentuk perjuangan dan harapan yang tumbuh berkembang menjadi keyakinan dan berakhir dalam wujud kenyataan. Lewat penulis novel ini, Andrea Hirata tidak ingin menuliskan atas mimpi-mimpi Ikal, melainkan mewujudkannya menjadi sesuatu yang hidup. Para pembaca diharapkan mampu mengolah mimpi-mimpi mereka dengan bijak, sejalan dengan kisah Ikal akan perahu, mimpi-mimpi lintang, dan pelajarannya menemukan sesuatu yang baru dalam biola milik putri Maria Mah Karpo. Sekian esensi buku hari ini, produksi RRI Toli-Toli.

Saudara Pergardi, suasana pagi hari ini sudah pukul 7:35 menit waktu Indonesia Tengah. Masih menikmati suasana pagi yang di luar sana nampak begitu cerah. Ada begitu banyak harapan yang tentunya kita gantungkan di hari ini agar kita bisa punya semangat. Kita juga butuh support ya dari keluarga dan juga tentunya kita butuh sarapan pagi-pagi. Nah, sudahkah sarapan sehat? Yo ya, mudah-mudahan pagi ini akan membawa begitu banyak keberkahan untuk kehidupan Anda. Tetap semangat dengan hadirnya Pro 1 Era Ritoli-Toli.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar masih terus di 102 FM kami temani Anda semua dan juga tentunya Anda juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli di RRI Digital. Sekarang sudah pukul 7:44 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan suasana penuh semangat apalagi kita memperingati hari kesaktian Pancasila. Nah pendengar, tentunya nilai Pancasila yang inklusif ini memang untuk lebih meningkatkan Indonesia, tetap menjaga kebinekaan dalam kesatuan kita. Dan dengan landasan moral bagi masyarakat Indonesia, ini juga menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia dan juga keadilan sosial harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa. Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar sebagai peringatan sejarah, tetapi juga simbol ketahanan dan juga persatuan bangsa Indonesia. Sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara, Pancasila terbukti mampu mengatasi berbagai tantangan dan juga ancaman. Dengan terus menjaga dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia akan tetap selalu kokoh berdiri untuk menghadapi berbagai dinamika global yang terjadi di masa depan. Pancasila adalah pilar utama yang menjamin keberlanjutan bangsa yang tentunya kita harapkan bisa tetap selalu utuh dan juga terjaga. Selamat pagi semuanya pendengar, masih penuh dengan semangat. Kami temani Anda semua dan semoga hari ini juga akan menjadi hari terbaik untuk kita.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
3: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
2: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
3: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
2: Hah? FOMO? Apaan tuh?
3: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
2: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
3: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
2: Terus, aku harus gimana dong?
3: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
2: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
3: Sip.

0: Saudara, perkara pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
3: Sari berita, Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program dan target menerima manfaat para pekerja. Situasi Hombing.
4: Berikan arahan terkait dengan program-program tahun 2027.
5: Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana. Menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan kondisi perekonomian, menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Airlangga, dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
4: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan